Janing tak sampai no woro-woro jam pitu isu. Janing Dinas Kesehatan Surabaya terus ningkat no kewaspadaan potensi penyebaran hantavirus masih anak kota Surabaya sik kurung terkonfirmasi indikasi munculi virus iki. Kepala Dinkes Surabaya Dr. Billy Daniel Mesak njaluk masyarakat jaga kebersihan lingkungan, gawe masker, lan nerapno gaya hidup sing sehat. Kabar liyane cak ning Pemkab Bangkalan nglibatno para kader Posyandu gawe nglaksanakno pendataan calon penerima manfaat MBG utamane gawe ibu hamil menyusui lan balita non PAUD. Kadis Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan lan Perlindungan Anak KBP3A Kabupaten Bangkalan Sudio nyatakno pendataan iki dilaksanakno nang 273 desa sak Bangkalan. Harapane pendataan iki sebagai penunjang penurunan kasus stunting. Janingku moyo rek woro-woro jam 7 isuk ketemu maneh nang woro-woro jam 9 isuk.

0: RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital. Apa sih itu?
0: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
0: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh isok ngikuti program-program spesial sakbendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno

0: nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
2: Sugeng njeneng Cak Ning bali maneh bare aku liya sadurunge tak lanjutno Cak Ning saniki kita waktune awak dhewe ngrungokno trivia dolanan bal-balan.
0: Program dolanan bal-balan nang Propapat RRI Surabaya gawe nyambut pesta bola Piala Dunia tahun 2026 iki bakal nyampe no sejarahe Piala Dunia FIFA sing awale digagas Jules Rimet. Piala Dunia pertama diselenggarakno tahun 1930 nang Uruguay. Ono 13 tim sing melok lan dimenang no Uruguay samarine ngalah no Argentina 4-2. Turnamen iki sempat mandek nang tahun 1942 lan 1946 merga ono perang dunia keloro. Nah Cak Ning, iki lo poin-poin pentinge sejarah Piala Dunia. Sing pertama, awale dimeloi 13 tim peserta, terus nambah dadi 14 peserta nang tahun 1982. Tahun 1998 ono 32 tim lan terus nambah sampai saiki dadi 48 tim peserta. Sing keloro Cak Ning, negara Brasil dadi pemegang rekor sebagai negara sing duwe gelar juara paling akeh. Brasil wis ping 5 nyabet gelar juara, yaiku nang tahun 1958, 1962, 1970, 1994, lan tahun 2002. Poin ketelu Cak Ning, ono perubahan bentuk trofi Piala Dunia. Awale Piala Jules Rimet sempat digawe mulai tahun 1930 sampai 1970. Terus diganti trofi Piala Dunia FIFA sing dirancang karo Silvia Gazzaniga. Poin kepapat. Nah, nang tahun 2022 Qatar jadi tuan rumah pertama wilayah Timur Tengah sing diselenggarakno pas wayahe musim dingin. Nang ajang iki, juara bertahan Argentina berhasil menangno Piala Dunia tahun 2022. Poin kelima Cak Ning, tahun 2006 Piala Dunia dilaksanakno nang Jerman sing dimenangno Italia. Nang tahun 2010, tuan rumah Afrika Selatan, negara Spanyol berhasil nyabet juara. Tahun 2014, tuan rumah Brazil dimenangno Jerman. Tahun 2018 diselenggarakno nang Rusia, negara Prancis berhasil dadi juara. Poin terakhir sane sing keenem, tahun 2016 iki Piala Dunia digelar nang Kanada, Meksiko lan Amerika Serikat. Saiki ono 48 tim sing dibagi nang 16 grup. Iku mau Cak Ning sejarahe Piala Dunia, ojo lali terus nyimak ajang pesta bola dunia nang Propapat RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
2: Sugeng enjing Cak Ning balik maneh bare aku liang ge, ya apa kabare mugi-mugi sehat lan bahagia nang dina iki Cak Ning. Merga dina iki dina sing dino minggu sih, dino libur ya Cak Ning. Akeh padha wong budal CFD-an ngoten Cak Ning. Biasane nang alun-alun utawa nang Taman Bungkul. Iki masalahnya nang dalan pemuda iki motorik munine banter-banter Cak Ning ya. Obekne sampean ke distrik aja sampe lah ya. Nah, Cak Ning dina iki ku tanggal Minggu tanggal 17 Mei 2021 iki spesial ya Cak Ning. Mergo diperingati dadi Hari Buku Nasional, ulang tahun Perpustakaan Nasional Republik Indonesia utawa Perpusnas lan Hari Hipertensi Sadunia. Nah, jane Hari Buku Nasional iki digawe kanggo ningkatno budaya maca masyarakat Indonesia. Nek saiki kan wong iki seneng scrolling ngono ya. Seneng scrolling media sosial. Nah, iki ayolah sekali diselingi maca buku. Ora kudu buku abot, sing penting nambah ilmu ya, jane. Nah, Perpusnas sing berdiri tanggal 17 Mei 1980 saiki wis umur 46 tahun jane. Saiki perpustakaan ora cuma buku fisik tapi wis digital, dadi maca buku isok luwih gampang lewat HP sisan. Selain literasi, dina iki yo ngilingno soal kesehatan lewat Hari Hipertensi Sedunia. Hipertensi iki Cak Ning sering disebut silent killer, waduh. Mergo kadang ora ono gejalane iku sing ngarai. Nah, mula Cak Ning biasane urip sehat lan rajin maca. Ojo nanti-nanti Cak Ning tetep nang kene, mengko bakal tak menehi informasi luwih lanjute. Tetep nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

0: ibu iki lapo sih? Melu dadi kandidat calon ketua RT lewat pemilihan RT ning kampung awake dhewe iki. Bu, kan biasane ngono iku gawe kaum laki-laki to, Bu. Gawe bapak-bapak ngono lho, Bu.
1: Walah, Nduk. Saiki kaum perempuan iku wis duwe hak sejajar karo kaum laki-laki. Iso dadi pemimpin lho, Nduk. Apa maneh saiki kaum perempuan duwe peran penting melu berkontribusi mbangun bangsa iki. Gak mesti kudu nang pawon terus, Nduk.
0: Aku iki cuma wedi ae lho, Bu.
1: Apa sih, Nduk?
0: Ibu engko gak ana waktu gawe keluarga, repot terus rapat terus.
1: Ojo kuatir, Tanduk. Ibu iki tetep menjalankan tugas sebagai ibu gawe anak-anake ambek keluargane. Tapi ibu yo kepingin duwe kesempatan bangun kampunge awak dhewe supaya luweh maju. Dadi saiki awakmu kudu memahami kaum perempuan yo perlu dikei kesempatan bangun bangsa Indonesia. Ngono lho, Nduk.
0: Iya ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Saiki aku wis paham, Bu.
1: Iya, Nduk.
0: Ya wis tak dongak nengku ibu kepilih yo dadi ketua RT
1: nang kampung
0: dhewe. Ben kampunge awake dhewe iki tambah maju.
2: Cakning daerah Tanjung Bumi dadi salah siji sentra batik Madura sing ana nang Kabupaten Bangkalan. Batik teko daerah iki wis mulai akeh dikenal masyarakat, mulai masyarakat lokal, nasional, sampai internasional, salah sijine batik gentongan. Nah, Cakning, batik gentongan iki duwe ciri khas khusus, yaiku proses pewarnaane sing nggunakno teknik perendaman nang jerone gentong. Proses iki tujuane supaya pewarnaan kain batik luwe awet lan tahan sampai puluhan tahun. Mergo iku, batik gentongan iki regane larang ketimbang batik jenis liyane. Sak liyane iku, Cak Ning, batik gentongan bahane nggunakno kain jenis katun sing motif lan corake modern, tradisional utawa ngikuti selera pasar. Batik gentongan motifi akeh sing rata-rata dipengaruhi faktor alam utamane pesisir sing nampilno werna-werna mencolok kombinasi campuran werna abang, ijo, lan werna kuning. Batik gentongan gawe kalangan masyarakat Bangkalan duwe nilai sing mendalam utamane nglestarikno tradisi masyarakat Madura sing kental karo

Ya sending balik mana para aku liang lanjut no ini ku mau nek ngomong no budaya maco Indonesia sejatine duwe tantangan gede jak nih. Saiki informasi ku memang gampang digolek jak nih tinggal buka internet kabeh metu. Tapi kadang wong mek seneng judul tok tanpa gelem maca lengkape. Budaya maca buku visi saiki mulai kalah karo konten cepet nang media sosial. Padahal kemampuan memahami informasi sing jero iku cak ning penting banget. Maca buku iku melatih konsentrasi lan kesabaran. Wong sing seneng maca cak ning biasane luwih tenang nek ngadepi masalah mergo pikirane kebuka. Nang Surabaya dhewe sebenere akeh komunitas literasi ono taman baca, lapak buku murah sampai komunitas tukar buku. Nah iki bukti nek minat maca sejatine isih ono. Hari Buku Nasional iki sadadi pengingat kanggo wong tuwa ya. Anak-anak saiki aja mek digawe gadget terus, sesekali yo ajak nang toko buku utawa perpustakaan. Kadang kenangan masa kecil sing paling apik iku waktu dibacakno dongeng karo wong tuwa, sederhana tapi ninggal kesan nganti sing gedhe ngono jane. Perpusnas yo saiki terus berkembang ora cuma nyimpen buku lawas tapi yo nyediakno layanan digital. Dadi masyarakat daerah yo iso akses ilmu tanpa kudu teko nang Jakarta. Tema hari ulang tahun Perpusnas tahun iki yaiku merawat pustaka memartabatkan bangsa. Tema iki duwe makna yo jane nek ilmu pengetahuan lan budaya literasi iku bagian penting kanggo ngajeni bangsa dhewe. Buku-buku lawas, manuskrip kuno, cerita sejarah daerah, kabeh iku warisan penting sing kudu dijaga. Nah, cak ning coba bayangno nek misale generasi saiki wis ora gelem maca buku sejarah. Iso-iso budaya lan perjuangan bangsa dilalekno iki ya. Mula penting banget kenalno literasi mulai cilik, ora harus langsung buku tebal. Sing tebel iku mulai ae saka cerita ringan sing gawe anak iki seneng maca. Saiki yo akeh caning buku audio lan e-book. Dadi sebenarnya alasan ora sempat maca iku wis mulai kurang relevan. Nah, caning. Aku jaman biyen SD iku pernah mlaku nang sebelah SD ku iku ana perpustakaan nang kono lah aku maca-maca buku. Aku yo beberapa koleksi buku-buku cerita jaman biyen arek cilik-cilik ngoten nggih. Lek ngeling lek Mbak iki dadi kilingan masa-masaku iku nang perpustakaan ambek konco-konco ngoten nggih baca-baca gitu ya. Tau biasane nang perpustakaan sekolah turu lho. Soalnya kan perpustakaan ya gak ale rame. Nah, jane muga-muga setelah hari buku nasional iki semangat maca masyarakat Indonesia iki tambah apik ya. Ya ben informasi sing mlebu nang pikiran ora mek gosip lan berita sing durung jelas tapi ilmu sing manfaat.

Kaneng, kota Lamongan sakliane diarani kota soto, Lamongan ternyata yon duwe panganan sing enak. Salah sijine tahu campur. Gawe sing dorong tahu mangan kuliner iki, cara gawene teko sop daging sapi, tahu goreng, perkedel kentang utawa lento, cambah seger, seladah air, mie kuning, karo kerupuk urang. Tahu campur iki jane dikei bumbu petis, sambel, bawang goreng, kadang yo dilengkapi karo kerupuk kanji. Campuran teko kuah sop kaldu daging sing mirip soto, kabeh bahan sing kecampur iku wis iso memanjakan lidah. Regane yo terjangkau, Cak Ning. Awak dhewe yo iso ngrasakno tahu campur iki. Awan utawa bengi, soale tahu campur khas Lamongan iki duweni rasa sing khas gurih lan seger. Rego tahu campur iki Cak Ning kisaran Rp12.000 sampai Rp15.000 per porsine. Cak Ning, lek sampean pengen mangan tahu campur, gak kudu ado-ado nang Lamongan. Mergo nang Surabaya wis akeh sing podo dodolan tahu campur Lamongan.

0: Saka surat-surat sing ditulis Ibu Kartini, awake dhewe sinau siji hal. Habis gelap terbitlah terang. Gak peduli sepiro abote masalahmu, ojo tau nyerah. Mergo sak marine petenge wengi, pasti ono sinar srengenge sing padang. Teruslah berkarya, tunjukno le arek-arek Surabaya iku boys-boys. Selamat Hari Kartini.
1: Caneng sama Jepang Mare Perumpat RRI Surabaya, balik mana yang bare aku liangge. Nah, saya kira dia masuk nang bahasan hari hipertensi sedunia. Hipertensi atau tekanan darah tinggi iki caning penyakit sing sering diremeh. No, wong akeh mikir aku sehat-sehat ae kok, padahal tekanan darah mungkin wis dhuwur. Tekanan darah normal umumnya sekitar 120/80 nek wis nyentuh 80 iku. Nek wis nyentuh angka 140/90 utawa luwih iku kudu waspada. Hipertensi iki caning bahaya mergo iso nyebabno stroke, serangan jantung sampai kerusakan ginjal. Yang paling penting yaitu deteksi dini, minimal cek tekanan darah rutin apa maneh nek wis umur 40 tahun nak dhuwur. Saiki tensimeter digital yo gampang ditemoni ono nang apotek, puskesmas, rumah sakit sampai posyandu lansia. Penyebab hipertensi akeh cak ning kakean garam, kurang olahraga, stres, rokok, alkohol sampai pola turu sing amburadul. Wong Surabaya kadang seneng panganan sing gurih lan asin ya, caning sambel, kerupuk, mie instan, kabeh enak. Tapi nek kakean ya bahaya. Mulai saiki dicoba dikurangi setitik-setitik, ganti karo pola makan luwih sehat. Sayure diperake, dadi akeh banyu putih cukup, olahraga rutin. Olahraga iki ya ora kudu mahal, caning. Jalan kaki isu-isu nang kampung atau nang perumahan atau nang lapangan 30 menit ae wis apik ganggu kesehatan jantung. Selain visi, pikiran yo kudu dijogo. Stres berkepanjangan iki sok nggawe tekanan darah naik janing. Makane janing penting duwe hiburan positif, salah sijine maca buku, ngumpul karo keluarga utawa kegiatan budaya utawa aku melaku nang taman ngene janing. Nah, ternyata iku mau nyambung, literasi lan kesehatan iku saling berkaitan. Wong sing rajin belajar soal kesehatan biasane luwih sadar pentinge pola hidup sehat. Hari hipertensi sedunia iki janing ngajak masyarakat ben luwih peduli karo kesehatane dhewe lan keluarga. Aja sampe baru sadar wektu wis kena stroke utawa komplikasi liyane. Nek sampean duwe keluarga sing hipertensi, bantu dielingno obate, pola makane lan jadwal cek kesehatan. Kesehatan iku cak ning investasi paling penting. Duwe-duwe akeh tapi badan ora sehat yo angel nikmatine. Mula-mula mulai dinaiki cak ning luwih perhatian karo kesehatan, kurangi garam, olahraga rutin, turu cukup lan ojo gampang stres. Terus aneh lek misale ono cek kesehatan gratis iku dicoba ae jane. Iku mau wingi pas Surabaya Vakansa nang bazare Balai Pemuda iku, aku sempat nolok ono sing buka stand iku cek kesehatan gratis. Mungkin lek sampean kesempatan iso dicoba mawon.

0: Cak Ning, kawin nyambut pesta bola tahun iki, muka-muka iso meriah, koyok harapani Cak Aji Soko, komentator bola Surabaya.
1: Ya harapanku sih, pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ini berjalan lancar ya, karena di tengah kondisi yang tidak menentu, dan kondisi yang tidak memungkinkan dengan adanya perang teluk, harapannya Pak Dewi semuanya pecinta sepak bola dunia, pertandingan Piala Dunia oleh Amerika Serikat, nah Meksiko, Kanada ini berjalan lancar dan tanpa hambatan suatu apa.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
4: Nggih jeneng balik maneh bare aku lihat tapi nang akhir iki wis nang penghujung acara nggih jeneng. Dina iki awak dhewe wis ngobrol soal pentingnya budaya maca ulang tahun Perpustakaan Nasional Republik Indonesia lan pentingnya jaga kesehatan lewat peringatan Hari Hipertensi Sedunia. Muga-muga jeneng sawise iki awak dhewe tambah semangat maca buku lan luwih perhatian karo kesehatan awak dhewe. Nggih jeneng ta elingno mengko nang jam 8 kita bakal awak dhewe bakal bergabung pare siaran langsung gereja edisi Minggu 17 Mei 2026 iki ndek gereja Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya. Mare pendeta atau pastor RD Dominikus Mardiato Rudi Setiadi. Mare tema Minggu Pasca 7 Novena Pentakosta Roh Kudus menjiwai gereja untuk selalu berdoa bersama Yesus. Mergaiku Cak Ning selagi ngenteni sampean tetap nang kene ae nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Aku pamit dhisik mungko bakal ketemu maneh nang jam 09.00 wayahe dialog disabilitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jadi saiki kita bakal awak dhewe tersambung barek siaran langsung gereja edisi Minggu 17 Mei 2016 barek di channel langsung gereja Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya. Pada pendeta RD Dominikus Nikus Radiator di Setiadi barek Minggu Pasca 7 Novena Pantakosta Roh Kudus menjiwai gereja untuk selalu berdoa bersama Yesus.
1: Hati Yesus kurban pelunas dosa kami. Hati Yesus yang ditimpa penghinaan. Hati Yesus yang taat sampai mati. Hati Yesus yang tertusuk dengan tombak. Hati Yesus sumber segala penghiburan. Hati Yesus kehidupan dan kebangkitan kami. Hati Yesus pokok damai dan pemulihan kami. Hati Yesus kurban untuk orang berdosa. Hati Yesus keselamatan bagi orang yang berharap kepadamu. Hati Yesus pengharapan orang yang meninggal dalam engkau. Hati Yesus kesukaan orang kudus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus yang lembut dan murah hati. Marilah berdoa bersama. Allah yang maha kuasa dan kekal, terimalah segala pujian dan penghapusan dosa yang dipersembahkan hati Yesus kepadamu atas nama semua orang berdosa. Sudilah engkau mengampuni dosa-dosa umatmu yang memohon belas kasihmu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Dengar Tulungagung dan Trenggalek serta radio digital. Pada hari ini, gereja merayakan Misa Paskah ke-7. Dari Katedral Hati Kudus Yesus, Surabaya, saya Kesi Jerdam yang hari ini akan menemani umat Allah sekalian, baik yang sedang dalam perjalanan maupun yang sedang di rumah. Imam yang memimpin misa pada hari ini adalah Romo Dominikus dan paduan suara dari Santa Lucia Wilayah 2. Umat Allah yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk mengikuti perayaan misa pada pagi hari ini.

0: Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu.
1: Dan bersama rohmu.
0: Para suster, bruder, bapak, ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan serta anak-anakku, hari ini kita masuki hari Minggu Paskah yang ke-7. Hari ini kita juga masuki hari Novena Pentakosta kita yang hari ke-3. Hari ini juga kita merayakan hari Minggu Komunikasi Sosial Sedunia ke-60. Setelah Yesus naik ke surga, ada gerakan para murid yang lebih sering berkumpul dalam satu paguyuban. Mereka tidak lagi bisa memandang Yesus secara fisik ataupun dalam pengalaman penampakan sesudah bangkit. Sekarang mereka bersatu sebagai saudara yang bertekun dalam doa dan tinggal bersama. Kebersamaan para murid ternyata memang dikehendaki oleh Yesus. Tuhan Yesus pun berdoa bagi murid-muridnya karena mereka masih ada dalam dunia untuk melanjutkan karya keselamatan bagi semua orang. Oleh karena itu, sadar akan kelemahan dan dosa-dosa kita yang kadangkala masih kurang tekun dalam berdoa, kurang bisa berkomunikasi dengan baik dengan sesama. Oleh karena itu, mari kita sadari ini semua dan kita mohon ampun di hadapan Allah supaya kita pantas dan layak mengikuti peristiwa penyelamatan ini. Kita haturkan sesal dan tobat kita bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.

0: Ya Allah, meskipun putramu telah bersatu dengan Diko di surga, kami percaya bahwa ia senantiasa menyertai dan mendoakan kami. Kami mohon berkatilah kami, agar dapat selalu bersatu sebagai umatmu dan memuliakan namamu. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
1: Mari kita siapkan hati, kita dengarkan sabda Tuhan.

Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah Yesus diangkat ke surga, dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, kembalilah para rasul ke Yerusalem yang hanya seperjalanan sabat jauhnya. Setelah tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus anak Elfeus, Simon orang Selot, dan Yudas anak Yakobus. Dengan sehati mereka semua bertekun dalam doa, bersama dengan beberapa orang wanita, serta Maria ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Mm-hmm.

Bacaan dari Surat Pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Dengan demikian kamu pun boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Kristus menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri, penjahat atau pengacau. Tetapi jika kamu harus menderita sebagai orang Kristen, janganlah malu karena hal itu, malah kamu harus memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Demikianlah sabda Tuhan.

Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, "Bapa, telah tiba saatnya, muliakanlah putramu, supaya putramu memuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah memuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk aku lakukan. Sekarang ya Bapa, muliakanlah aku di hadiratmu sendiri dengan kemuliaan yang aku miliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firmanmu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal dari engkau. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah ku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang dari engkau, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Aku tidak lagi ada dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu."

Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, serta anak-anakku, para suster dan bruder, secara kodrat manusia adalah makhluk sosial. Kalau kita bicara soal makhluk sosial, tentu artinya manusia tidak mungkin hidup sendirian. Dia perlu teman, dia perlu relasi dengan orang lain. Dan kalau kita bicara soal relasi dengan orang lain, maka dia tentunya harus sungguh-sungguh memahami, mengerti bagaimana cara berrelasi yang baik. Dan salah satu cara berrelasi dengan baik adalah bagaimana cara berkomunikasi dengan baik pula. Oleh karena itu, Paus Leo yang ke-14 menegaskan tema untuk Hari Komunikasi Sosial Sedunia pada hari ini dengan tema menjaga suara dan wajah manusia. Mengapa Paus Leo ke-14 mengambil tema ini? Karena di zaman sekarang kita melihat bagaimana teknologi yang semakin canggih, bahkan teknologi itu kalau tidak kita sadari pelan-pelan tapi pasti bisa mengambil alih dari kehidupan manusia itu sendiri. Sekarang itu di AI itu sudah ada yang namanya suara dan wajah dari AI. Saya pernah misa di suatu paroki ya di Surabaya ini, ketika waktu itu saya masih ingat peringatan arwah itu ya, peringatan arwah orang beriman, lalu ada intensi misa itu ya, ada intensi misa arwah itu, ternyata yang berbicara itu bukan manusia, bukan lektor yang berbicara. Biasanya kan sebelum apa misa itu kan ada lektor berbicara intensi untuk kebahagiaan kekal di surga bagi arwah ini dan sebagainya. Itu yang bicara AI, dan itu di Surabaya, di paroki, satu paroki di Surabaya. AI yang berbicara, saya kaget. Loh, kok bisa mirip sekali dengan suara manusia dan jelas. Bahkan lebih jelas dari ketika lektor membaca, kadang-kadang seperti itu. Tapi ya jelas, tidak ada penekanan-penekanan, tidak ada apa ya, tidak ada nuansa hati di sana. Karena ya, misalkan aja ya, mohon kita tinggal di surga bagi arwah ini, mohon kita tinggal di surga bagi arwah ini, hanya seperti itu ya. Tidak ada apa suasana yang mengantar di situ ya, hanya sekedar membacakan seperti itu. Namun suaranya jelas, artikulasinya lebih jelas ya. Dan ya namanya pun juga lebih jelas ya, kecuali kalau namanya enggak jelas tulisannya ya kelihatan akan bagaimana begitu ya. Nah, Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kalau enggak kita sadari maka segala sesuatu nanti juga akan berubah jadi AI. Jangan sampai nanti lektor kemudian berubah jadi AI di sini ya. Nanti lektor yang membaca nggak ada lagi lektor, tapi AI. Pemasmurnya juga nggak ada lagi, tapi AI. Jangan sampai gitu. Nanti jangan-jangan romonya juga AI ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Oleh karena itu, Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, mengapa Paus Leo ke-14 menekankan hal ini? Dan tema yang diambil adalah menjaga suara dan wajah manusia. Paus Leo ingin menekankan bahwa suara dan wajah manusia adalah citra Allah yang tidak bisa tergantikan oleh apapun juga, termasuk oleh AI. Oleh karena itu kita diajak untuk senantiasa pertama-tama menjaga harkat dan martabat wajah manusia. Artinya apa? Menjaga harkat dan martabat sesama manusia. Kita diajak untuk senantiasa menghormati satu sama lain, menghargai satu sama lain, yang artinya kita juga diajak untuk dapat berkomunikasi dengan baik satu sama lain. Kadangkala pertengkaran-pertengkaran yang ada, konflik-konflik yang ada, dikarenakan adanya miskomunikasi. Maka mari kita belajar dari Yesus yang hari ini mengajarkan kepada kita bagaimana berkomunikasi yang baik dalam doa. Yesus tidak menuntut Bapanya, namun Yesus memuliakan Allah Bapanya dan memohon agar supaya Allah Bapa sungguh-sungguh menyertai para rasul, para muridnya, untuk mereka menyatakan kemuliaan Allah. Yesus tidak berdoa untuk dirinya sendiri, tapi Yesus berdoa untuk para muridnya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kadangkala dalam komunikasi kita seringkali memakai ego kita. Harus aku yang duluan, harus aku yang ini dan harus aku yang itu, harus aku yang beruntung, harus aku yang nomor satu dan sebagainya. Bahkan dalam doa pun kadang-kadang kita juga menuntut keakuan kita. Maka mari kita belajar untuk menghargai
harkat martabat manusia dengan kita berkomunikasi dengan baik dengan sesama kita. Termasuk dalam doa-doa kita diajak untuk senantiasa juga berani berkomunikasi untuk orang lain, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Yang kedua, kita diajak untuk senantiasa selalu berani keluar untuk mewartakan sabda Tuhan. Maka untuk bisa mewartakan sabda Tuhan, kita juga harus senantiasa hadir dalam setiap persekutuan. Maka kita ekaristi di gereja, bukan secara online. Ya, kalau dulu zaman COVID ada misa online, tapi itu bukan misa, hanya nonton ekaristi. Dan untuk memunculkan kerinduan kita pada ekaristi. Maka sekarang sudah tidak lagi kita takut dengan COVID, maka harapannya kita misa secara offline. Karena apa? Kehadiran kita itu sungguh-sungguh menjadi kekuatan bagi sesama kita. Begitu pula dalam Ekaristi Kudus ini, Allah sendiri hadir, Yesus hadir, bukan secara virtual. Namun Yesus sungguh hadir dalam Ekaristi Kudus yang kita rayakan. Maka kehadiran kita satu sama lain itu penting dalam kehidupan kita. Maka tidak bisa digantikan oleh apapun juga. Selain kehadiran, kita juga diajak untuk senantiasa membangun kesehatian. Bacaan hari ini, bacaan pertama pada hari ini, mengajarkan kepada kita bagaimana para rasul dan juga Bunda Maria dan para murid Yesus yang lain, setelah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, mereka sehati untuk sama-sama berkumpul bersama. Mereka tidak secara Zoom meeting, tidak. Ya zaman itu belum ada Zoom meeting juga ya. Tetapi bukan secara itu tentunya. Tapi mereka berkumpul bersama-sama. Mereka sehati bersama-sama, sejiwa bersama-sama. Kita juga diajak untuk senantiasa selalu hadir di dalam kehidupan kita bersama. Maka ketika kita hadir bersama-sama dalam relasi persekutuan, hendaknya kita sungguh-sungguh memanfaatkan ini dengan baik. Maka dalam keluarga misalkan, bagaimana kita membangun persekutuan dalam keluarga? Dengan apa? Ya mungkin makan bersama-sama, doa bersama-sama. Membangun kebersamaan dan kesehatan itu penting sekali. Karena disinilah kita dapat membangun relasi yang awal dalam sebuah hubungan atau dalam sebuah keluarga. Maka saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita membangun hal ini. Dan yang berikutnya, kita diajak untuk mewartakan sabda Allah. Mewartakan sabda Allah, kita mulai dari keluarga kita. Bagaimana kita menjadi teladan yang baik dalam kehidupan kita setiap hari. Oleh karena itu, mari kita mohon rahmat Tuhan pada hari komunikasi, Minggu Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-60 ini. Dan kita juga mohon rahmat Roh Kudus agar supaya menerangi kita dalam setiap menjalani kehidupan kita. Sehingga kita dapat semakin setia di dalam kehidupan kita, dalam doa-doa kita, dalam perjalanan kita, dalam relasi kita. Dan juga dalam membangun dunia ini agar supaya kita sungguh-sungguh dapat semakin membangun dunia ini dengan baik dan dapat menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian. Sekarang mari kita bangkit berdiri, kita mohon doa, mohon 7 karunia Roh Kudus. Kita doakan bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, dalam sakramen permandian dan penguatan, Engkau telah memberikan Roh-Mu sendiri menjadi jaminan kemuliaan yang akan datang bagi kami. Dia telah mencantumkan menterainya pada diri kami, dan kami pun menjadi milik-Mu. Semoga kami tetap memelihara karunia-Mu menjadi anak-anak terang dan anak-anak roh. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami, ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai dan mengutamakan cita-cita surgawi. Dan semoga kami kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh Pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh Nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami selalu melakukan hal yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh Keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh Pengenalan akan Allah, ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar tidak terbuai oleh kemegahan dunia. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan.
Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepada-Mu. Ajarilah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah, ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepada-Mu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepada-Mu. Ya Bapa, utuslah Roh Kudus memenuhi hati umat-Mu dan menyalakan api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan dicipta kembali dan Engkau akan baru ini. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus. Berilah supaya berkat Roh yang kudus ini kami senantiasa berpikir benar, bertindak bijaksana, serta selalu bergembira karena penghiburannya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.

0: Setelah kita disekarkan oleh sabda Tuhan, mari kita berdiri untuk menyatakan iman kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakam, yang turun ke penantian pada hari ketiga bagi dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristus bersabda, aku ini yang pertama dan terakhir. Marilah kita panjatkan doa-doa kepada Bapa melalui pengantaran Kristus, awal dan akhir kehidupan kita.
1: Bagi gereja, semoga perayaan Pentakosta yang akan datang ini memperbarui gereja seturut seladan gereja muda di Yerusalem. Tuntunlah gerejamu untuk selalu hidup seturut sabdamu dengan tekun dan setia. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi para pemimpin bangsa, semoga para pemimpin mengakui dirinya sebagai sarana di tanganmu dan mengutamakan kesejahteraan umum di atas kepentingan pribadi. Semoga mereka saling bahu-membahu dalam membangun kesejahteraan bersama seturut kehendakmu. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi para pekerja dan pewarta di media komunikasi sosial, semoga mereka yang terlibat dalam karya-karya komunikasi sosial memperoleh bimbingan dan berkat Tuhan agar semakin sanggup menyampaikan kebenaran dengan penuh cinta kasih. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi mereka yang sedang kebingungan dan putus asa, semoga Bapa menolong mereka yang sedang dalam kesesakan dengan mengutus Roh Penghiburan kepada mereka. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami pun tergerak untuk mau berbagi hidup dan pengharapan kami akan Dikau, sumber hidup dan kasih sejati. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi semua yang berada di sini, semoga kami saling mengusahakan kesempatan dan keterbukaan bagi kami satu sama lain, serta bagi Roh yang berkarya dalam diri kami. Tuntunlah kami semua agar hidup seturut dengan karya Roh-Mu. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi intensi kita pada hari ini, kepentingan diri kita masing-masing. Marilah kita mohon.
1: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
0: Ya Allah Bapa kami, dengan Roh-Mu Engkau hadir dalam gereja, perkenankanlah kami berkembang dalam persatuan Roh Yesus, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Lanjutkan persiapan persembahan.

Maka dia terangkat ke surga, agar dia menganugerahi kami keikutsertaan dalam keilahiannya. Maka dari itu dalam sukacita

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga terbit matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagi namamu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam dia dikhianati, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah perjamuan dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu dia memberkati, dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

Maka Tuhan sebelum menggunakan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sebelum mengharapkan kedatangannya kembali, kami persembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan roh kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi. Turut bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para suami yang kudus dan para martirmu yang jaya dan semua orang kudus, yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih. Bersama hambamu Paus kami Leo, Uskup kami Agustinus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umatmu yang Kau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anakmu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela dalam kerajaanmu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaanmu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran dia, bersama dia dan dalam dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas

0: Kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, setelah beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus, sebab Engkaulah Raja yang berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepada-Mu. Jangan pertungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau hidup dan beraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersama-Mu.
1: Dan bersama-Mu.
0: Mari kita bagikan salam damai kita satu sama lain.

Saat ini kita sudah memasuki penerimaan komuni. Marilah kita menyiapkan diri untuk berdoa komuni batin. Marilah kita mulai dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan, sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku. Meskipun Engkau selalu datang, aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu, dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Umat Allah yang terkasih, hari ini kita merayakan Minggu Paskah ke-7 dan juga memperingati Hari Komunikasi Sosial Sedunia. Saat ini bersama saya sudah ada di samping saya ada teman-teman Komsos yang juga membantu perayaan pagi ini agar berjalan dengan lancar. Ada Kak Radit, ada Kak Adam, ada Kak Haris yang sebagai operator kita hari ini dari Komsos. Dan saat ini marilah kita mempersiapkan hati untuk menerima komuni kudus. Dari Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya, saat ini suasana begitu hening karena akan menerima komuni suci para pembagi, para suster dan juga asisten iman pun berjalan menuju tempat-tempat yang sudah disiapkan agar dapat dibagikan komuni kepada umat-umat yang hadir di pagi hari ini. Suster membagi satu persatu komuni kepada umat, ada bapak, ada ibu, anak-anak, remaja, dan juga ada yang nenek-nenek yang sudah lansia. Begitu pula dengan asisten iman yang sedang membagikan komuni suci juga. Di balkon juga tak lupa, saat ini juga para kor-kor tadi yang kita dengar suaranya bagus-bagus, suaranya keren-keren itu juga sedang menerima komuni pada hari ini. Dibagi oleh asisten iman, satu persatu mereka maju dan menerima komuni suci. Hari ini Hari Komunikasi Sosial Sedunia. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Komunikasi Sosial Sedunia atau Komsos untuk teman-teman semua seluruh yang ada di Gereja Indonesia, terlebih khusus juga untuk teman-teman Komsos di Katedral Surabaya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah kalian berikan kepada gereja, atas semua pelayanannya, atas semua kerendahan hati kalian, dan juga yang sudah kalian berikan demi kelancaran perayaan kita di hari-hari besar maupun di hari-hari biasanya. Ya, seperti hari Paskah, hari Natal, dan hari-hari kecilnya ya, seperti di hari-hari Minggu seperti ini ya, itu semua di balik layar. Yang untuk memperlancar kegiatan kita adalah teman-teman dari komunikasi sosial atau Komsos, khususnya komunikasi sosial dari Katedral Surabaya. Untuk itu, mari kita dengar lagu yang akan dinyanyikan oleh dari wilayah 2 dari Santa Lucia. Sambil mendengar lagu juga, cuaca hari ini begitu cerah. Mungkin Tuhan juga sedang bersuka cita juga ya, selalu bersuka cita bersama kita karena hari ini juga Hari Komunikasi Sosial Sedunia.
Iya, yang dimana saat ini juga kita juga bernovena soal pentas kosta ketiga, Roh Kudus menjiwai gereja untuk selalu berdoa bersama Yesus.

0: Umat Allah yang terkasih, Misa Minggu ke-7 telah selesai. Semoga umat sekalian diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Tuhan. Dari Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya, salam dari kami yang bertugas hari ini. Saya Kesi Cerdam sebagai host yang menemani umat Allah sekalian, dan juga di sini ada operator kita hari ini, ada Silo, Afif, ada Kak Abraham dan juga Kak Radit. Selamat beraktivitas dan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Kembali ke studio.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Dan ini aku mau siaran langsung gereja di si Minggu Pitulas Mei Rengi Menemlekor di Gereja Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya. Mari Pendeta RD Dominikus Mardiato Rudi Septiadi, mari tema Minggu Pasca 7 Novena Pentakosta, Roh Kudus menjiwai gereja untuk selalu berdoa bersama Yesus. Sama Rini Iki sampean bakal melaju nang dialog disabilitas, mergo aku tetep nang Pro 4 RRI Surabaya.
3: Ning ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 09.00 isuk.

Canin tak sampai na wara-wara jam sanga isu. Canin Pemkot Surabaya ngajak masyarakat melu nyukses no pelaksanaan sensus ekonomi 2026 sing dimulai awal bulan Mei sampai akhir bulan 2026. Wali Kota Surabaya Ricayadi nyatak no sensus ini merupakan pendataan menyeluruh pelaku usaha mulai skala mikro menengah ke atas termasuk sektor ekonomi digital. Apa mana sensus ekonomi ini berdampak positif gawe ngembang no potensi perekonomian daerah. Nyandak keperliannya Cak Ning Pemkot Surabaya memperkuat sistem transformasi digital melalui pengembangan Surabaya Intelligent Transport System atau SITS lan integrasi layanan publik berbasis teknologi. Wali Kota Surabaya Ricayadi nyatak nolangkai kita di fondasi utama ngewujudna Surabaya sebagai smart city sehingga depan no pelayanan cepat, aman, nyaman, lan terintegrasi. Caning kumoyorek waro-waro jam 09.00 isu ketemu manenang waro-waro jam 10.00 isu.

teraktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing jeneng balik maneh para kuliah saat niki wayahe dan dialog disabilitas. Barek tema peran orang tua dalam mendukung pendidikan anak disabilitas. Barek narasumber kita Bapak Setiawan Gema Budi, Ketua 2 Pertuni Jawa Timur yang sudah tersambung melalui telepon WhatsApp nggih jeneng, telepon WA karena berhalangan hadir. Selamat pagi, Bapak.
2: Selamat pagi Sugeng Injing nih. Pripun kabar ini?
1: Alhamdulillah saya. Bapak gimana niki? Pripun Bapak?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Semoga sehat selalu nggih Bapak.
2: Amin amin amin amin.
1: Ya Rabbal Alamin. Cuacane panjenengan ten pundi naik niki? Daerah pundi?
2: Posisi saya di Bumi Ronggolawe.
1: Bumi Ronggolawe.
2: Tuban.
1: Jauh juga niki. Udan apa?
2: Iya. Boten. Kebetulan iya. Pas di Tuban biasane datang Surabaya. Kemarin long weekend cus ke Tuban.
1: Oh, ngoten. Siap. Tasih long weekend soal ini niki nggih.
2: Nggih. Pas ketepaan.
1: Sumuk napa?
2: Biasanya datang Surabaya kula.
1: Oh, nggih. Lho asli asli pundi?
2: Aslinya Tuban, cuma lanjut kuliah dateng UNER.
1: Oh, nge, mugi-mugi lancar nge, kuliah nih.
2: Amin.
1: Cukup keren nih, nge, Bapak. Nge, lanjut ke topik nge, Bapak Niki. Mari topik peran orang
2: siap
1: tua dalam mendukung pendidikan anak disabilitas. Nah, menurut Bapak Niki, sajane niki bagaimana sih pripun kondisi pendidikan anak disabilitas terutamane di Jawa Timur saat ini? Ngoten. Monggo.
2: Nggih, terkait dengan pendidikan

0: Pendidikan adalah hak yang paling mendasar yang harus diperoleh oleh setiap warga negara, tertuang dalam Undang-Undang pasal 31 ya, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan ya, termasuk masyarakat dengan disabilitas. Ini juga berkaitan dengan Undang-Undang nomor 8 2016 tentang penyandang disabilitas, di mana hak pendidikan juga diatur. Akan tetapi kondisi di lapangan seperti tema Hardiknas di tahun ini, kebetulan di bulan Mei juga kita peringati 2 Mei Hari Pendidikan Nasional dengan tema Pendidikan Untuk Semua. Ini tidak terlepas dari peran dari guru, dari orang tua, dari yang bersangkutan juga ya. Saya bercermin kepada diri saya sendiri ketika saya adalah tunanetra totally blind saat ini. Saya mengalami ketunanetraan 2009 kelas 2 SMA, di mana waktu itu saya kecelakaan, sehingga ketika saya akses pendidikan waktu itu masih sulit ya. Bahkan saya akan masuk ke SLB saja saya tertolak karena belum bisa huruf Braille. Ini kan alasan yang tidak bisa diterima sebetulnya. Ya, justru dengan saya tidak bisa ini masuk ke SLB kan supaya saya bisa. Kalau bisa ya ngapain kan gitu ya.
1: Benar-benar.
0: Nah, sehingga orang tua ini sangat berperan. Karena ketika saya sudah menentukan untuk lanjut gitu ya dengan kondisi ketunanetraan, orang tua mencarikan sekolah. Saya di SLB di seluruh Tuban itu ditolak. Saya ke SLB Pembina Lawang yang ada di Malang, di sana tertolak karena belum ada guru yang mengajar untuk tunanetra. Waktu itu. Kemudian saya akhirnya mendapat informasi di Surabaya ada sekolah inklusi ya di SMA 10. Tetapi orang-orang tua masih belum tega karena saya mengalami keterampilan baru sehingga butuh adaptasi. Nah, tapi di Surabaya sudah ada waktu itu. Kemudian saya melanjutkan lagi itu di Tuban dengan ya, karena lagi-lagi itu peran orang tua, peran keluarga ya, karena memang waktu itu kakek saya kepala dinas pendidikan, sehingga ya alhamdulillah saya bisa masuk di MAN di negeri Tuban situ. Nah, ini artinya peran orang tua sangat menjadi kunci utama ya, terlepas yang bersangkutan juga ini, karena saya pernah survei ke lapangan itu ada orang tuanya itu PNS. Anaknya ini tidak diperbolehkan sekolah. Ngapain sih tunanetra sekolah? Toh ujung-ujungnya juga di dapur. Nah, ini yang mindset yang sebetulnya harus kita perbaiki bersama gitu. Karena pendidikan itu kan sampai setinggi mungkin ya. Karena dengan kondisi saat ini, apalagi kondisi saat ini itu pemerintah itu sudah membuka beasiswa seluas-luasnya. Khususnya untuk S1, S2, S3 itu kan sudah sangat luas lah. Artinya kita jangan berbangga diri ketika kita sudah berhasil mengadvokasi terkait dengan hak pendidikan, ketika kita disyaratkan dengan syarat ijazah, siapkah kita? Itu menjadi tantangan, karena kuota 2%, kuota 1% untuk pekerjaan itu kan syaratnya minimal berijazah SMA. Nah, sedangkan pendidikan apakah sudah merata? Belum. Nah, maka dari itu kami di Pertuni Jawa Timur itu mempunyai anggota 1.500 yang terdata. Nah, yang belum terdata ini kan banyak sekali nih ya, di kawasan-kawasan terutama Madura ini nih. Nah, ini sangat-sangat sulit ini.
1: Belum terdata.
0: Masyarakat Madura yang mempunyai anak dengan hambatan khususnya penglihatan. Ya, mari kita berikan akses yang setara, karena pendidikan itu kan sudah dituangkan juga ya di pembukaan UUD 1945 itu, bahwasanya kita harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, salah satunya dengan pendidikan, ya kan? Sehingga pendidikan ini hak dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang, karena ketika selain hak pendidikan, hak kesehatan. Karena ketika masyarakat sehat, kemudian masyarakat berpendidikan, itu juga akan mempengaruhi untuk negara-negara maju ya. Sehingga kesadaran dari orang tua, kemudian dari yang bersangkutan ini menjadi faktor yang sangat menentukan. Karena ya tadi ketika kami turun ke lapangan, mindset-mindset yang ada itu yang ngapain sih oh, tunanetra itu sekolah mau jadi apa kan gitu. Nah ini yang menjadikan kami terus mendorong ketika ada adik-adik kita yang sudah di SLP, jangan berbangga diri berhenti sampai ke SLP, lanjutkan terus sampai ke perguruan tinggi karena kesempatan itu sudah dibuka, beasiswa banyak sekali tahun ini sekarang. Benar. Itu ya, nah, sehingga ya kita juga harus aktif. Apalagi dengan perkembangan teknologi, nah, ini kaitannya sangat erat ya. Sekarang itu hampir individu itu megang satu handphone ya minimal itu ya. Sehingga ini yang menjadikan kita dengan pembelajaran yang sangat berbeda dengan zaman saya itu. Saya membayangkan ketika saya dulu jurusan IPS itu, kalau ngitung akuntansi dari saldo awal hingga saldo akhir buat neraca, buat jurnal itu kan, wah kalau nggak hafal sulit. Nah, sekarang dengan teknologi itu bisa diakses melalui laptop yang terinstal oleh aplikasi pembaca layar, sehingga kita sudah dimudahkan ya. Tentunya hal ini juga tidak meninggalkan braille, karena braille itu adalah simbol. Sehingga mungkin ada mata pelajaran tertentu seperti matematika, kimia, fisika itu kan mungkin tanda-tanda yang belum ada di laptop yang terbaca oleh screen reader itu kan. Kita kan antara membaca dan mendengar itu kan juga berbeda ya, sehingga kita harus kombinasi dengan braille, dengan teknologi, sehingga tidak ada yang ditinggalkan gitu, Ning.
1: Oke, baik. Memang pendidikan itu penting banget ya, banyak juga yang meremehkan bahkan sampean gitu nggih, Pak. Banyak sekali, padahal
0: iya, betul sekali.
1: Padahal pendidikan itu sangat penting ya, walaupun ujung-ujungnya di dapur, tapi itu pendidikan nanti bisa ditularkan ke anak juga gitu loh. Jadi mengerti, bisa mengajarkan anak dan harus bagaimana tentang anak gitu kan ya. Soalnya kan
0: iya, apalagi sekarang itu kan sekolah inklusi juga sudah mulai digalakkan ya.
1: Iya,
0: SLP juga sudah ada, tergantung masyarakat sekarang gitu kan. Tergantung masyarakat mau ngambil menu yang mana kan gitu.
1: Iya,
0: pemerintah sudah menyediakan segala sesuatunya. Ketika pemerintah sudah hadir untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, maka sebagai warga negara yang baik, kita juga punya kewajiban kan gitu. Kewajibannya apa? Ya memberikan pendidikan kepada anak kita. Lah ini orang tua juga harus menyadari itu. Jangan sampai lah anak saya disabilitas, ngapain gitu. Ujung-ujungnya kamu tunanetra tuh mau ngapain toh gitu.
1: Aduh.
0: Kamu bisa apa? Nah, itu kan hal yang mustahil itu. Ketika kita dikasih ruang, dikasih kesempatan, kita bisa bersaing kok gitu. Terbukti kawan-kawan itu kan banyak sekali, enggak sejauh-jauh saya sendiri ketika UNER membuka kesempatan untuk kuliah. Kalau kamu mau kuliah ya ikuti persyaratan. Ketika kita bersaing kita mampu kok. Nah, kita yang terhambat pada penglihatan ya. Dari hambatan ini kita cari solusi. Kira-kira dari hambatan penglihatan ini dengan cara apa? Oh, ketika taruhlah panjenengan menggunakan visual, kami menggunakan pendengaran. Semua kan bisa kita modifikasi, kita substitusi, sehingga bagaimana kita bisa mengikuti dengan perkembangan yang ada. Makanya ini yang dinamakan dengan pendidikan inklusi, pendidikan untuk semua, tidak memandang kita disabilitas atau non-disabilitas.
1: Gitu. Oke, baik. Memang ya banyak, padahal pemerintah ini kayak sudah memberikan peluang gitu, tinggal kitanya mau memanfaatkan atau tidak. Lebih baiknya emang kudu memanfaatkan agar sesuai dengan undang-undang ya, mencerdaskan kehidupan bangsa gitu ya. Apalagi
0: iya, tidak dipungkiri dengan pendidikan, dengan yang belum berkesempatan untuk memperoleh pendidikan itu kan secara pola pikir pasti akan berbeda. Tadi loh Ningkat, karena ya dengan itu akan kaitannya erat, nyambung terus itu ke pekerjaan kan. Contoh pekerjaan saja, ketika kita tunanetra gitu, kita mau kerja apa? pasti kan dipikirkan gitu.
1: Iya.
0: Kamu kuliah sampai S1, SSSS gitu kan, sampai pilek ya kan.
1: KKNS nih kayaknya.
0: Iya, KKNS pilek kayaknya. Nah itu, kalian mau apa itu? Itu nanti menyusul. Karena kalau kita sudah punya keilmuan, oh saya semua punya cita-cita, Neng. Nah, dulu kan panjenengan juga punya cita-cita ya kan. Cita-citanya apa kan gitu lah. Oh, cita-cita saya mungkin dengan kondisi tunanetra saya pengen jadi guru kan gitu contohnya. Guru itu belajar apa ya terkait dengan keguruan. Oh, mau guru apa? Taruhlah guru bahasa Inggris ya. Kita ambil jurusan bahasa Inggris, bagaimana kita mengajar, teknik mengajar. Lah nanti pekerjaan sekarang kuota untuk PNS juga sudah diberikan. Ya, kan? Tadi ketika kita berhasil mengadvokasi, teriak-teriak ke pemerintah, sediakan pekerjaan untuk kami. Oke, diakomodir 2%. Siapkah 2% kita dari SDM yang ada? Kami tidak punya ijazah, merembet lagi. Kita nuntut kejar paket sudah diberi. Ini masih berbayar. Nah,
1: waduh.
0: Biasanya kan nuntut-nuntut-nuntut doang.
1: Iya, gitu. Benar.
0: Sehingga kita sebagai warga negara ya harus sadar diri gitu loh. Pemerintah ini sudah hadir gitu loh. Artinya kan sudah mulai berproses nih pemerintah. Karena yang diurusi bukan hanya disabilitas kan gitu, kompleks kan. Nah, ini yang harus kita sadari sebagai warga negara, bagaimana kita ini juga harus mengikuti isu yang ada. Jangan sampai kita minta dimengerti, tapi kita kurang bisa mengerti. Nah, antara hak dan kewajiban juga harus berimbang, Neng. Nah, ini yang menjadikan kesadaran kita, gitu loh. Nah, ini salah satu program dari Pertuni Jawa Timur.
1: Apa itu?
0: Kita juga memberikan edukasi, gitu. Karena Pertuni ini wadah yang besar, ya. Persatuan Tunanetra Indonesia itu berdiri di 26 Januari 1966 nih di Surakarta. Ini mungkin panjenengan juga belum lahir toh itu?
1: Iya, belum. Belum lahir, nah,
0: kami
1: sudah
0: juga
1: ada duluan nih.
0: Betul, berjejaring nih, berjejaring. Pertuni ini sampai ke internasional. Jadi mulai dari tingkat kabupaten kota itu kita sudah mempunyai 300 cabang yang tersebar di 300 kabupaten kota di seluruh Indonesia dari 514 kabupaten yang ada. Artinya sudah 60-70% kita sudah nyebar. Di tingkat provinsi, kita sudah nyebar di 34 provinsi dari 38. Karena di pemekaran itu kan daerah riskan ya, konflik Papua Pegunungan, nah Papua-Papua itu yang belum ada. Sehingga jaringan Pertuni ini sampai ke internasional di WBU, sehingga ketika teman-teman tunanetra di seluruh dunia itu berkumpul, apa yang ingin kita kerjakan? Ya kita merapat dengan program masing-masing. Kalau di negara, kemudian tingkat regional, ya kita dengan Asia, sehingga kita sesuaikan itu. Termasuk pendidikan ini yang menjadikan konsentrasi kita, karena itu akan mempengaruhi pekerjaan gitu. Ya, termasuk pendidikan, pendidikan itu kan ada pendidikan formal, non-formal, informal ya kan. Nah, ketika taruhlah bagaimana ketika akuis kaset usiaku 30 gitu, jangan
1: telat
0: patah
1: gitu ya.
0: Semangat ya kan, benar. Karena apa? Oke, kita tidak bisa sekolah di sekolah reguler SLB inklusi, tapi pendidikan untuk mendapatkan keterampilan itu kan ada. Nah, di Provinsi Jawa Timur itu ada skill yang diberikan melalui pemerintah provinsi, dalam hal ini OPD Dinas Sosial yang mempunyai OPT rehabilitasi di Malang, itu memberikan skill keterampilan untuk masase. Jadi artinya ujung-ujungnya tunanetra mau mijet, jangan salah, pijetnya bukan pijet ecek-ecek nih. Kita belajar 3 tahun di situ. Kita dibekali keterampilan activity daily living, kemudian baca tulis braille, kemandirian, orientasi mobilitas, termasuk belajar anatomi fisiologi, neurologi sain, fisiologi, patologi, itu di dalam semua. Jadi yang membedakan antara profesi pijet di kampung dengan pijet sekolah itu tentunya berbeda. Nah, ini kaitannya erat, yang dinamakan konsep pendidikan itu bukan hanya semata-mata di sekolah, tapi pendidikan dan pelatihan ini juga menjadi sarana untuk menunjang keberlangsungan hidup dari individu tersebut. Ngotening.
1: Oke, baik. Wah, ternyata cukup panjang juga ini. Pertuni pun juga sudah mencoba untuk ini ya, memberikan edukasi lah ya, tentang kait tentang pendidikan ini dan peran orang tua, terutamanya kalau memiliki anak yang disabilitas gitu nggih. Sebenarnya saya penasaran yang Bapak bilang di Tuban itu ada sekolah SLB itu emang harus syaratnya itu harus bisa Braille dulu tah? Ngoten.
0: Waktu saya 2009 tuh itu nih. Jadi saya tuh Pak, ini nanti belajar Braille dulu baru bisa masuk. Lah, saya masuk sini tuh pengen pengen sekolah, bukan pengen belajar Braille-nya doang. Artinya kan iya, sekolahnya iya, belajar Braille-nya juga iya, kan gitu toh, Ning. Nah, kenapa tapi kok saya ditolak? Mestinya kan, oh iya Bapak, sambil ini baik silakan masuk dulu, itu kan lebih enak ya. Sambil kita nanti dampingi untuk belajar Braille-nya, kan gitu, Ning.
1: Iya, harusnya
0: gitu, enggak, saya ditolak ya. Nah, itu kan juga aduh, saya tuh bercermin di situ, Neng.
1: Ya, itu agaknya itu ya.
0: Iya, padahal kan era 2000-an ya, Neng, 2009 ya, berapa tahun ya, 17 tahun jalan ini lah. Kenapa kok, ya masa, aku kadang itu, ya sulitnya sekolah gitu. Makanya saya tuh sama teman-teman di Pertuni gitu, ketika ada anak-anak muda gitu, ayo gabung di Pertuni, apa manfaatnya melok Pertunian gitu kan, kadang anak-anak itu. Ya cobalah ikut dulu, manfaatnya apa? Satu, ketika kita berkumpul di suatu wadah, suatu organisasi, itu kita pasti akan didengar ke manapun ya, ke pemerintah, ke swasta. Ketika kita taruhlah ketika kita sendiri nih, kemudian ke Pemprov, kita teriak-teriak sendiri dianggap orang gila kan? Wong kita aja dengan organisasi yang resmi, kita terdaftar di SK Kemenkumham, punya akta notaris berbadan hukum, ketika kita merapat ke pemerintah itu kita dianggap maaf. Pasti minta. Nah, makanya kita rubah mindset itu. Kita punya slogan itu berkontribusi dengan aksi. Ya. Kontribusi saja tanpa aksi nggak akan jalan. Aksi saja nggak ada kontribusinya juga kurang imbang kan gitu. Sehingga ya mari gitu. Dengan kondisi yang ada, dengan anggota Pertuni yang beragam dari semua usia nih. Kami itu sampai usia 60-70 kalau mau bergabung ya silakan.
1: Mulai
0: jadi
1: dari
0: kita
1: umur?
0: Akan ya umur anak sekolah itu,
1: anak
0: SD itu. Iya, itu namanya ya? Anggota pemula. Kita ada anggota pemula yang sebelum usia 17, kemudian anggota biasa yang 17 tahun ke atas.
1: Oke.
0: Nah, itu yang kita rangkul gitu. Kadang itu juga karena beragam tadi, yang muda-muda itu. Piye to wong tuwa-tuwa iki dijaki belajar Android itu angel men, orientasinya ger duit, wah ya wajar namanya orang tua kan ya, mereka menafkahi keluarganya dan inilah yang salah satu ketika ada orang tua dia dua-duanya tunanetra, kemudian anaknya tunanetra dua-duanya, dan itu bisa sampai ke perguruan tinggi.
1: Hebat.
0: Jadi dengan profesi orang tuanya. Iya, orang tuanya berprofesi sebagai pemijat dua-duanya, anaknya dua-duanya tunanetra, yang satu ke perguruan tinggi, yang satu sekarang sudah SMP, sama-sama semua tunanetra. Tapi dengan semangat itu kan salah satu apa ya hal yang menjadi inspirasi kita ketika anaknya semangat, orang tuanya juga semangat. Ya delalah aku ya, Gusti Allah aku ngerti gitu loh Neng gitu ya, dengan kondisi-kondisi yang seperti itu gitu, sehingga anaknya semangat, orang tuanya semangat, mempelajari waktu kecil dikenalkan Braille, kemudian belajar teknologi. Ya sekarang ini kan beda dengan dulu zaman saya itu, ketika apa ya tes itu kita dibacakan waktu di sekolahan itu kan. Nah sekarang kan sudah bisa terakses dengan laptop yang terinstal dengan aplikasi pembaca layar. Ini kan kaitannya erat gitu, pendidikan dengan teknologi itu erat sekali, sehingga kami di Pertuni Jawa Timur juga terus mengedukasi melalui sosial media kami di Pertuni Jawa Timur, di Instagram, di YouTube, di TikTok, itu kita sudah ada, sehingga edukasi-edukasi itu ya di situ. Sehingga sarana publikasi itu kan banyak, termasuk di radio ini kami berterima kasih pada RRI Surabaya yang tetap istiqomah setiap bulan memberikan jadwal ke kami. Akhirnya kami termotivasi untuk tema apa ya, gitu. Nah ini yang kita insya Allah akan terus sinergisitaskan, sehingga kita tidak bosan-bosan untuk mengedukasi dengan berbagai media, berbagai cara, berbagai metode.
1: Matur nuwun Bapak. Memang ya kalau misalnya anak ini sudah bersemangat sekali dengan sekolahnya dan pendidikannya, dan dengan tentunya support orang tua, itu malah makin bagus nggih Bapak ya. Semakin
0: betul. Makin kesadaran bagus. Orang tua itu penting sekali nih.
1: Benar sekali.
0: Penting sekali. Kalau orang tuanya sudah ini, kadang anaknya wedi Wis diomongi le ngapain
1: nah,
0: tunane terus sekolah tinggi-tinggi. Itu loh.
1: Enggak disupport nih gua. Aduh.
0: Saya tuh. Padahal orang tuane PNS loh ning. Bayangkan ning.
1: Ya Allah.
0: Ngerti kan mestinya gitu,
1: iya,
0: tapi
1: mesti harusnya ngerti.
0: Ya, anaknya tuh semangat sampai sekarang tuh semangat gitu loh.
1: Kadang itu alhamdulillah ya, berarti tetap semangat. Cuma kan harusnya orang tua itu ya ngerti betapa pentingnya pendidikan ya. Terlepas dari dia nanti jadinya apa gitu kan. Yang penting itu nomor satu pendidikan, kesehatan dan pendidikan tentunya gitu kan.
0: Betul, ya.
1: Nah itu orang tua itu harus dikasih paham ya untuk mengetahui betapa pentingnya pendidikan ini dan agar bisa mensupport anaknya itu, mendukung anaknya itu dan membantu anaknya itu, karena peran orang tua di sini tuh sangat penting sekali ya Bapak ya.
0: Penting sekali. Jangan khawatir masalah biaya, pemerintah sudah hadir sekarang kalau pendidikan-pendidikan tinggi itu ya tinggal ya bahkan ada yang tercover biaya hidupnya toh Ning. Yang beasiswa itu kan sudah ada yang dapat per bulan dapat 800.000 itu kan juga sudah mengurangi ini orang tua lah kan gitu. Tapi kita mengapresiasi pemerintah sudah hadir gitu. Zaman saya itu jangankan beasiswa nih mau masuk aja itu. Aduh, susah kalau kamu ya, mau bersaing ya ikuti kan gitu. Saya bersaing dengan panjenengan toh gitu. Dengan tes saya tes lah. Nanti gitu juga sekolahnya gitu, jangan berpikiran nanti kalau tunanetra kuliahnya kelasnya dengan tunanetra ya sendiri jangan. Karena kita akan mewujudkan Indonesia inklusif ya kita harus mendorong semua pihak gitu. Pemerintah berproses, kita pun juga berproses. Kita harus sadar diri, jangan boleh menuntut itu boleh, karena itu adalah hak setiap warga negara untuk berpendapat untuk itu. Tapi kita juga jangan lupa dengan kewajiban kita sebagai warga negara.
1: Oke, siap. Bapak mohon maaf Niki karena udah jam segini, mungkin bisa saya jeda lagu terlebih dahulu nggih untuk istirahat.
0: Siap, sebentar. Siap.
1: Mohon untuk tidak ditutup nggih, Bapak.
0: Siap Ning.
1: Oke, siap, matur nuwun. Nggih Caning, kita bakal balik maneh tentune tasih ten dialog disabilitas sak marine siji lagu iki mergo iku Caning tetep nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya. Surabaya.

0: Cuman dadi sik, aja langsung nyelonong ae. Iku lho mobilnya banter-banter, terus dia ijo iku lho.
1: Halah, sik ado iku mobilnya lho. Sik nututi lek mlayu sithik, suwen lek ngenteni abang.
0: Kale ngono. Dalanan Surabaya saiki rame banget lan medeni. Elingo, luwe becik telat semenit ketimbang Ciloko saklawase. Deloken dhisik nengen nyiwa nengen maneh.
1: Iya sih, bener jaremu. Kadang mergo kesusu dadi lali kesametan. Ya wis, ayo ngenteni lampu abang ae.
0: Nah, ngono lho. Dadi wong sing pinter iku gak mek dadi gayane sing apik, tapi aku kudu dadi wong sing waspada lek lagi mlaku.
1: Iya, iki wis abang, ayo mlaku.
2: Kantor pos Kebon Rojo Surabaya iku salah siji kantor pos sing wis ana kait jaman kolonial. Panggonane strategis, nglambangno perkembangan sistem komunikasi nang Indonesia. Kantor pos iki dibangun awal abad ke-20, kait Surabaya dadi pusat perdagangan lan pemerintahan nang Jawa Timur. Gak cuma kanggo ngirim surat, tapi yo dadi titik penting kanggo distribusi informasi lan barang. Saka wektu ke wektu kantor pos iki wis ngalami renovasi lan modernisasi, tapi tetap jaga nilai historis. Saiki derek, kantor pos Kebon Rojo dadi simbol kemajuan komunikasi nang Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Biasanya sampai jumpa bareng Mare Pro 4 RRI Surabaya tasih dan dialog disabilitas edisi Minggu 17 Mei 2016 iki Mare topik peran orang tua dalam mendukung pendidikan anak disabilitas Mare Bapak Setiawan Gema Budi. Selamat pagi Bapak, masih di sana?
2: Masih aman, Neng, aman.
1: Masih aman ya Bapak ya. Obrolan yep. Kita ini sangat menarik sekali ya. Mohon maaf ini agak menggema nggih, Bapak.
2: Nggih. Nggih. Siap.
1: Udah aman. Oke, siap. Nggih. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya juga sudah menyempatkan diri untuk terhubung bersama kami nggih, Bapak.
2: Siap, Neng.
1: Bisa kita lanjutkan ya seperti.
2: Oke.
1: Siap. Ya, sebenarnya dampaknya kalau misalnya anak disabilitas ini kurang mendapatkan dukungan dari rumah itu seperti apa ya, Bapak ya? Apalagi terutamanya ya, pendidikan gitu ya.
2: Yang pertama secara psikologis dia akan ini ya, akan mengalami sedikit depresi ya, bahkan ketika gitu, ketika SD dapat yang ngiris itu ketika kita mereka itu sudah sekolah SD, kemudian berhenti. Mulai SMP nggak gitu? Boleh, atau bahkan ada yang gitu. Ada juga yang SMP, kemudian mau ke SMA juga nggak boleh. Karena kan satu mobilitas tunanetra ini kadang khawatir gitu. Kalau kamu berangkat sendiri dengan ojol itu sekarang kan sudah mulai ini kan. Nah, itu kan kadang tuh gak tego lah, kadang yo opo kan gitu, kadang juga bapaknya yang gak boleh, ibunya boleh, akhirnya juga ibu yo kalah mi bapak bahkan bapak boleh, ibu juga gak boleh, ada seperti itu. Lah dampak yang dirasakan akhirnya apa, anak juga apa ya, bakatnya juga gak akan bisa tersalurkan gitu, padahal anak itu bisa main musik juga, teknologinya mumpuni, komunikasinya juga bagus gitu. Ada itu dipertuni seperti itu. Sehingga saya kasih saran gitu, coba belajar mungkin dengan teknologi yang ada ya. Kita belajar secara ini tutor sebaya seperti ini gitu ya. Memang tidak mendapatkan legitimasi ijazah kan gitu. Nah, karena saya pernah edukasi juga ke orang tuanya tadi, ya ngapain sih gitu. Sekolah ujung-ujungnya yus ning pawon, ning dapur gitu kan, arep ngapol kan gitu kan. Tidak diberikan. Coba lah Pak, kasih kesempatan dulu Bu untuk ini gitu. Kalau mau tidak terbebani dengan biaya, saya bantu gitu. Ya akhirnya ini juga saya carikan kejar paket yang ada, nanti ya saya ceritakan. Dia berhenti di SMP, kemudian saya carikan info kejar paket C sambil belajar untuk keterampilannya dia. Karena di tadi yang punya profil itu bukan hanya pijat gitu kan, tapi belajar teknologi, belajar kemandirian, belajar untuk musik. Nah ini ya dibekali untuk skill-skill itu supaya ketika lulus dari situ harapannya bisa memandirikan dirinya sendiri, mengurangi ketergantungan ya, artinya bukan tidak mandiri gitu, bukan gitu, tapi bisa hidup layak gitu ya. Dia bisa mencari penghasilan sendiri, dia bisa berkeluarga. Karena ya tadi peran orang tua itu menentukan sekali ya, karena ketika orang tuanya itu ngapunten, kadang itu orang tuanya minim informasi di desa, sehingga ya sekolahnya cuma sampai SD itu. Tapi anaknya, ya kalau orang tuaku SD, paling enggak aku harus SMA, terus ngapain harus SMA gitu. Nah, ini juga menjadi faktor-faktor penghambat sebetulnya gitu. Ada juga yang tidak sekolah kemudian di masih mending gitu, karena diajarkan pendidikan agama gitu ya, menghafal Quran itu masih mending gitu. Tapi udah nggak boleh ngapa-ngapain sama sekali, itu kan ya sudah dibatasi kan haknya, mulai dari hak untuk sosialisasi dengan masyarakat. Kemudian ada juga yang masih dikurung nih. Ada juga yang dipasung, itu saya pernah nemu.
1: Oh iya.
2: Jadi cuma dikasih makan doang. Ada yang masih dipasung. Itu saya pernah datangi dengan dinsos ya, di Tuban sini dengan dinsos, kemudian dengan di Tuban dengan pemerintah desa. Jadi kita bergandengan itu sudah didampingi dinsos desa, karena dicek di desa itu ada nama ini. Oh iya, ketika didatangi dipasung ya, cuma dikasih makan.
1: Alasannya apa nih, Kung?
2: Bayangkan. Malu. Orang tuanya malu, tidak boleh keluar.
1: Oh, masih ada yang seperti itu.
2: Karena
1: ya,
2: kan masih ada. Nah, itu yang kadang itu saya nangis gitu. Saya bilang gini ke orang tuanya, "Bapak, Ibu, mau sampai kapan gitu seperti ini? Saya masih mampu memberikan makan. Saya masih mampu merawat." Saya kembalikan lagi. Merawat, ngopeni sampai kapan? Apakah kita tahu umur itu duluan jenengan atau anaknya jenengan? Kalau duluan anaknya jenengan is okay, tapi kalau jenengan yang dulu yang berangkat, siapa yang akan ngopeni? Beda penanganan orang tua dengan saudara itu. Ya, tentu berbeda. Itu desa juga sudah memberikan pemahaman untuk itu. Ayolah kita mungkin wis kaset ya untuk ininya ya, ning apa pembelajaran di reguler ya. Kita kasih lagi keterampilan ketika dia keluar itu. Oh, akhirnya saya bisa pijet, saya bisa berjualan, saya bisa bersosialisasi. Itu kan hal yang luar biasa ya, karena ketika tunanetra ini bisa bangkit dari kondisi tersebut, itu suatu hal yang istimewa, karena itu sulit bangkit darinya dirinya sendiri, bangkit dari lingkungan terkecil, orang tua, keluarga, dengan lingkungan. Itu yang menjadi tantangan sebetulnya. Sehingga kadang ketika kita bersosialisasi dengan masyarakat itu, kadang tunanetra dikucilkan dengan ini. Makanya cerminan dari saya sendiri nih gitu, ketika taruhlah saya kuliah gitu ya, gue kuliah harus jadi opo kan gitu, teman-teman saya sendiri SMA nih gitu. Oh iya, waduh, gitu. Tapi setelah dari 2011 ke sekarang itu ngapunten, dari teman-teman SMA seangkatan saya yang S1 bisa dihitung jari nih. Itu S1, belum S2, S3. Bahkan S3 itu enggak ada S2. Angkatan saya loh ya.
1: Angkatan saya.
2: Wah, di SMA itu.
1: Keren.
2: Itu makanya saya buktikan dengan cara itu gitu. Sekolah dur-dur harap dadi opo? Harap ngenteni Gus Dur. Gus Dur pernah memimpin presiden, memimpin negara, maksud kan Gus Dur kedua gitu kan, saya bercandaannya itu.
1: Nggih. Amin. Semoga aja ya. Keren tapi
2: ini. Nih, saya itu dari situ nih gitu. Akhirnya orang tua saya itu juga semangatnya tinggi. Ya udah, saya itu sampai bilang orang tua gini. Pak, jenengan kerja kanggo sapa? Kanggo anak. Ya wis toh, saya kira anaknya pengen sekolah, piye carane? Dan piye caramu nulis, caramu moco, reso nulis, reso moco, arep sekolah. Orang tua lu saya bilang gitu. Ini orang tua saya sendiri. Akhirnya saya buktikan, Pak, saya tes 3 kali ke UM, ke UB, ke UNESA, diterimanya di UM.
1: Gitu.
2: Saya terima di IKIP Malang. Akhirnya dia saya bilang ke orang tua, Pak, saya diterima. Sekarang tinggal orang tua mau membiayai enggak, karena waktu itu beasiswa masih belum semarak sekarang kan. Ya udah, saya sampaikan itu, ya sudah, kalau dibiayai saya berangkat, kalau enggak ya enggak, silakan. Kembali lagi ke orang tua, apakah orang tua bekerja untuk anak itu bisa diterapkan enggak. Ya akhirnya alhamdulillah terbiayai. Dari situ saya lulus S1 itu saya masih belum puas nih. Saya pengen lanjut kuliah ya? Lagi gitu. Iya, lanjut lagi sudah. Saya keren cari ini. Informasi sudah itu, saya semangat untuk belajar gitu, karena belajar itu kan sepanjang hayat sebelum kita tutup usia tuh nih.
1: Iya, benar.
2: Lah, itu yang menjadi semangat saya. Saya termotivasi dari kakek saya gitu. Ketika kita sudah berpulang, apa yang kita tinggalkan? Ya ilmu, warisan kayak rebutan, tapi kalau ilmu akan terus mengalir.
1: Benar sekali.
2: Itu yang saya pegang.
1: Benar sekali itu ya. Sampai ada yang kalimat kayak tidak ada kata terlambat untuk belajar ya kan? Karena belajar itu sampai akhir hayat akan terus-terusan dan tidak hilang.
2: Betul.
1: Benar-benar dibutuhkan untuk saat
2: karena ini. Keilmuan itu kan upgrade terus ya, Ning.
1: Iya, benar sekali.
2: Teori-teori baru itu kan muncul terus berdasarkan fenomena yang ada toh.
1: Teknologi juga semakin canggih nih, Ki Bapak.
2: Betul. Dengan semakin ya itu tadi ketika tunanya terus. Lah itu saya pernah ya, pernah memberikan edukasi ke masyarakat lah ya. Saya pancing tunanetra baru itu saya pancing. Ya, kok iso penan to wae kita nyoba coba praktek akhirnya. Ya alhamdulillah Ning gitu. Dengan cara itu, dengan pancingan HP Android kita kasih pemahaman. Ya orang tuanya dia sadar dibelikan terus akhirnya ya. Ya sekarang ada yang usaha jualan terus dipasarkan lewat online. Jadi keilmuan-keilmuan itu bukan hanya mijet saja. Mijet kan bisa saja promosi di status WA, ya kan, di Google Map lah. Itu kan menunjang kita ya. Itu salah satu pendidikan loh, pendidikan yang harus kita tularkan. Bukan konsep pendidikan bukan hanya di sekolah.
1: Benar ya kan? Sekali.
2: Iya.
1: Enggak cuma terbatas di sekolah saja pendidikan itu, ilmu.
2: Iya, itu kan hanya ruangnya saja ya kan. Sekarang benar. Coba kita belajar dari pandemi itu. Pandemi kan dengan Zoom ya kan, dengan belajar. Ngomong ning HP karepe dhewe ngene, tapi itu coba efisiensi segalanya loh itu.
1: Iya, ya kan? Benar.
2: Cuma kita tinggal fokus. Lah sekarang dengan teknologi yang ada itu tinggal kita mau mengasah atau tidak, ibarat pisau ya kan. Kalau kita gunakan positif ya hasilnya positif, kalau kita gunakan negatif ya akan membunuh diri kita sendiri.
1: Benar sekali. Siap. Nggih, matur nuwun Bapak, karena terbatasnya waktu mungkin bisa langsung ke penutup atau closing statement-nya nggih Bapak.
2: Siap.
1: Monggo.
2: Peran orang tua menjadi kunci strategis, karena pendidikan awal itu dari orang tua sebelum ke bangku sekolah, ya kan, baik itu pendidikan karakter maupun pendidikan agama, ini menjadi fondasi. Karena peran orang tua di sekolah itu hanya berapa jam toh, jam 7 mungkin full day-nya ya sampai jam 4 ya kan. Tapi setelah itu siapa yang menjadi quality control? Ya orang tua. Apakah anak ini pembelajarannya di rumah seperti apa, ketika ada PR mengerjakan enggak, manajemen waktunya seperti apa. Itu salah satu peran orang tua. Yang selanjutnya adalah role model. Ketika orang tuanya mendapatkan pendidikan yang berkesempatan untuk pendidikan tinggi. Oh iya, orang tua saya S1, saya harus S2, orang tua saya SD, saya harus SMA. Nah, itu kan menjadi role model. Penting sekali. Nah, sehingga kata kuncinya adalah yang pertama, peran orang tua menjadi kunci pendidikan awal, karena pendidikan karakter dan pendidikan agama ini menjadi fondasi yang sangat kuat untuk saat ini. Yang kedua, peran orang tua ini menjadi role model, karena itu menjadi semangat ya, motivasi kita dengan kondisi orang tua yang berpendidikan dengan yang belum berpendidikan tentunya berbeda. Yang paling terpenting adalah sebagai quality control di rumah ya, karena ya belajar itu sekarang kalau bukan diri kita sendiri yang manajemen ya sulit. Kadang orang tua itu bawel, le belajar ini gak zaman lagi, tinggal kita sendiri. Dengan satu genggaman kita bisa melihat dunia kan gitu kan, sehingga tinggal kita mau bagaimana, mau dan tidaknya. Dan yang paling terpenting adalah orang tua jangan sampai membatasi anak-anaknya untuk memperoleh pendidikan. Dan konsep pendidikan itu bukan berhenti pada sekolah, tapi pendidikan untuk semua. Ini menjadi kunci keberhasilan arah pendidikan ke depan, sehingga Indonesia bisa mewujudkan menjadi negara Indonesia inklusif.
1: Keren sekali Niki. Matur nuwun Bapak telah meluangkan waktunya dan bercerita tentang kisah inspiratifnya. Keren sekali ini ya Bapak ya, tetap menggali ilmu setinggi mungkin ya, mencari ilmu setinggi mungkin gitu. Semoga lancar selalu Bapak atas
2: kuliahnya. Amin.
1: Dan sehat selalu.
2: Sehat selalu, yang terpenting itu nih.
1: Iya ya, siap. Oke, sekali lagi terima kasih.
3: Siap, matur suun sangat nih.
1: Sami-sami.
3: Atas kesempatannya, semoga kita berjumpa di bulan depan.
1: Amin.
3: Dengan ya, topik-topik yang lebih menginspiratif lagi. Amin. Terima kasih RRI ya, Surabaya.
1: Oke, siap, terima kasih. Saya izin untuk tutup, nge?
2: Nge.
1: Siap.
0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ya, jeneng niku mau dialog disabilitas edisi Minggu 17 Mei 2016. Tentune barek topik peran orang tua dalam mendukung pendidikan anak disabilitas. Barek narasumber kita Bapak Setiawan Gema Budi, Ketua 2 Pertuni Jawa Timur. Saniki wayahe Lia pamit undur diri soale wis waktune jeneng. Ya jane matur nuwun sing wis nyimak siaran kesedinten iki teko jam 5 isuk mau sampai katene jam 10 iki. Samarine iki jane bakal dilanjut nang Tanjung Perak siang barek Cak Wahyu. Merga iku jane tetep nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Janeng nek ndelok kondisi saiki jumlah tanah sing subur ancene mulai berkurang akibat pencemaran karo aktivitas menungso. Nah, berikut iki beberapa sebab-sebab pencemaran tanah, Janeng. Di antarane mergo bencana alam. Nah, pada saat banjir lapisan unsur hara tanah iki akan ilang kegawa karo arus banyu sing mengakibatno tanah tersebut iso tercemar. Mari ngono ana faktor kebakaran hutan. Teko kedadean kebakaran hutan iki, maka unsur hara nangone tanah iki juga akan rusak, bahkan mati. Penyebab selanjutnya yaitu mergo limbah anorganik. Limbah anorganik iki limbah sing angel gawe diurai, Caning. Meskipun beberapa penelitian isok menguraikan, tapi ancene mbutuhno waktu sing suwe, Caning. Penyebab berikutnya yaitu limbah industri. Limbah industri iki berasal teko aktivitas industri pabrik utawa aktivitas industri masyarakat sing wakeh. Nah, justru limbah industri iki sing luwe berbahaya dibandingno karo limbah-limbah sing liyane sing mengandung zat kimia sing luwe bahaya. Nah, kemudian sing gak kalah pentinge faktor limbah rumah tangga. Limbah teko rumah tangga iki, limbah domestik, anjane berasal teko kegiatan rumah tangga. Teko masak, mencuci, dan lain sebagainya, sing akhirnya iso ngerusak karo mencemari tanah nangune sekitare awak dhewe, Caning.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Pro 4, RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
4: Ning ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 10 isuk.

Ya, caning Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin nekani peresmian operasional sewu swidak siji koperasi Desa Kelurahan Merah Putih utawa KDKMP karo Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Desa Ngelawak Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk. Di kegiatan iki Bupati Trenggalek ngarep nolak program KDKMP iki iso nguatne perekonomian masyarakat caning sesuai ambek tujuan sing diharapno pemerintah pusat. Ada kabar liane caning pemerintah Kabupaten Banyuwangi gak cuma transformasi dadi kutha digital tapi ya tetap bakal terus ngelakoni langkah dadi kutha cerdas seinklusif ijo inovatif ambek berkelanjutan. Bupati Banyuwangi Ibu Fesandani nyatane lah beberapa hari lalu Banyuwangi diundang karo Kementerian Dalam Negeri maparno program Smart Kampung ambek rapat koordinasi persiapan the 9 ASEAN Smart Cities Network ASCN Annual Meeting Philippines di Jakarta. Jadi kumang woro-woro jam 10 awan barewayu cem monggo ketemu lagi di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.

0: informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Wayahe sampeyan ngrungokno Semanggi Surabaya Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Caning, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang. Saniki wayu cang ancane sampean caning ten pro papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Ngeten nggih. Dene kesempatan dina iki aku kepingin ngancani sampean ya, pasti di akhir pekan iki mbare lagu-lagu sing penak-penak caning. Ben opo ben sampean iso ngrasane sing jenenge air pekan iku ya ora mboseni ngono ya. Meskipun sampean ana ning omah tok. Tapi mungkin-mungkin ya caning ya, sampean gak apa jenenge gak bosen lagian caning iki kok awal jam bakalan ngagai sing jenenge informasi-informasi kalian lagu-lagu atau gending-gending caning ya, sing pastine penak-penak caning sampean iso kok nih ben apa ben sampean iso semangat. Ya kan semangati apa caning ya, pasti semangati kalian wayu can tangan caning kok sampai jam 3 sore.

0: pol yo. Piye iki cara milih? Ah, tak takok wong sing nang sebelah aku iki ah.
1: Ning Ning, iya apa to carane milih ndok sing apik iki?
2: Ojo asal njupuk, Ning. Sing pertama iku delok ensek cangkange. Pilihen kulite sing resik lan ra pecah.
1: Oh, alah ngono to. Nek sing retak-retak ngono, ojo dituku yo.
2: Iya, Ning. Terus dicoba sik, digoyang-goyang alon-alon. Nah, nek jerone muni klek-klek, kuwi tandae wis suwe.
1: Loh, iya ta? Walah, aku baru ngerti iki lho.
2: Nah, siji maneh, Ning. Dicekel sik, rasane abot apa ora? Soale endok sing seger biasane luwih abot timbang sing wis lawas.
1: Nah, terus iki-iki. Nek warnane coklat utawa putih kaya ngene, pengaruh enggak?
2: Gak ngaruh, Ning. Sing penting gak mambu lan kondisine isih apik.
1: Oh, sip. Mantap ilmune. Matur suwun ya, Ning.
2: Ayo dari ibu sing pinter milih. Endok resik, utuh lan seger kanggo panganan sehat keluarga.

Cak Ning selain tari Remo, Surabaya duwe tari Lenggang Surabaya sing dadi salah siji tarian selamat datang khas teko Surabaya. Tarian Lenggang Surabaya diperagakno penari wanita sing lemah gemulai, indah lan anggun. Musik pengiring tarian iki biasane nggunakno iringan gamelan Jawa, laras slendro sing dadi salah siji khas musik gamelan Jawa Timur. Gending sing digunakno ya iku gending Jawa Timuran, kayata walang kekek, jaranan karo jula-juli. Tarian Lenggang Surabaya adaptasi teko pengembangan kesenian sadurunge, yaiku tarian tandaan utawa ledek lan tarian sandur meduro. Tarian iki biasane ditampilno nang acara-acara penting sing dihadiri tamu-tamu kenegaraan. Perpaduan gerakan tari lan musik sing rancak, tarian Lenggang Surabaya duwe

0: Waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
1: Hei, Ning Sri. Ono apa sih? Kok sawangane iki gopok kabeh?
0: Iki lho Bu RT. Saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
1: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandhani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik. Pembuangane banyu iki kudu lancar. Ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
0: Nggih, Bu RT. Lah, yo nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti gawe ngresiki got-got ambek bapati suket ben tambah resik kampunge.
1: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
0: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
2: Ayo cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

Janing Tasikdaya Propapat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya Janing. Saiki aku ono kabar ya Janing ya lak semawan lak sing jenenge Presiden Prabowo Subianto iki jarene nampa surat Janing saka siswa kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah MI Darussalam Sidoarjo sing nyampene matur sembahno kanggo pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Nah, berdasarkan keterangan saka Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI sing ditompo Janing, siswa iki jenenge Muhammad Marven saka kelas 5D MI Darussalam Sidoarjo nuliske surat sing isine apresiasi mbarek program tersebut ya sing saiki dhewe wis ngrasakne ndek sekolahe ya. Tulisane iki terima kasih Bapak atas makan bergizi gratis. Saya senang menerimanya karena makanannya bergizi. Surat iki jane ditompo kalau Presiden Subianto Presiden Prabowo Subianto pas kunjungan kerja di Kabupaten Nganjuk Cani sing yo diisi mbarek peresmian Museum Ibu Marsina sing dadi bentuk penghormatan karo aktivis buruh ya ambek pahlawan nasional Marsina. Dek kunjungan iki Cakne presiden yang resmine operasionalisasi 1001 operasi desa utawa kelurahan Merah Putih KDKMP sing kesebar di berbagai daerah di Indonesia. Dek bagian akhir surate Marvin yang nyampene harapan sederhana Cakne kanggo isok ketemu langsung ambek presiden termasuk iso melok upacara peringatan 17 Agustus di Istana Negara Cakne ya. Jadi tulisannya saya ingin bertemu dengan Bapak Presiden dengan ikut upacara 17 Agustus di Istana Negara karena cuma bisa melihat di televisi gitu ya. Dan surat ini ditutup barek dungo caneng ben Presiden iki selalu diberikan kesehatan. Terima kasih Bapak Presiden, sehat selalu. Kumang Cakne ya. Memang program makan bergizi gratis yang digulir oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini nyasar peserta didik saka jenjang PAUD nganti SMA kalian ibu hamil lan menyusui mbarek balita di KB wilayah ya di seluruh Indonesia. Nah kanggo Marven ambek jutaan anak liya lainnya Cakne, program iki ya bukan sekedar makan siang tapi ya dadi bentuk perhatian negara sing dirasakne langsung di lingkungan sekolah Cakne. Iku mang Cakne informasi sing tak bagian ini mari kene wae can bakal lanjut obrolan UMKM dadi acara ini di Panjatan Propapat RRI Surabaya Surabaya Surabaya.

0: Ning, awak dewe iki saiki kudu bijak nek milih utawa tuku barang nek iso gawe produk sing berlogo Standar Nasional Indonesia utawa SNI.
1: Lah pose gawe SNI?
0: Ojo salah Ning, gawe produk SNI iku barangnya wis melalui uji kualitas, keamanan, keselamatan konsumen, aman gawe lingkungan lan duwe daya saing produk nang pasar domestik sampai internasional lho Ning.
1: Oh alah, ngono ya Ning tibakno. Ya wis, mulai saiki aku tak gawe produk sing ber SNI. Ben, produk asli Indonesia luwih maju.

0: Jane kowe woro-woro jam 11 awan bare Wahyu Jan. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi naikkan proses pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2016-2017 resi transparan ambek akuntabel caning dendi KBRE iki kudu sekolah. Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono iki nyatane pelaksanaan SPMB di Banyuwangi kudu berdasar saka nilai-nilai pendidikan sing inklusif lan berasas keadilan. Nyanda kabar liyane caning para kepala desa ndukung pendiriane koperasi Desa Merah Putih KDMP mergane iso ngewangi perekonomian warga termasuk penyediaan kebutuhan pokok, perekrutan tenaga kerja nganti melok mempromosikno produk UMKM caning. Ketua Paguyuban Kepala Desa Kabupaten Ponorogo Barno iki nyatane lah pembangunan gerai iki wis dadi keinginan sejak awal pas on dadi kepala desa di Desa Beringinan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Barno di acara peresmian operasional sewu swidak siji koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di wilayah Jawa Timur lan Jawa Tengah sing dilakoni secara simbolis di KDMP Ngelawak Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk iku nyatane lah konsep sing digawe oleh pemerintah pusat iki apik cak ning. Jani kemang woro-woro jam 11 awan barek wahijan, monggo ketemu malih di woro-woro selanjutnya, salam budaya.
1: Woro-woro, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: radio.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh isok ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara budaya,

sakni sampean sing ngrungokno siaran Semanggi Surabaya Pro 4 RRI Surabaya Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Jane sugeng siang, sane kita asik barek wayu jan sing ngancani sampean tem Pro Papat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya ngeten nggih. Nah, jane sane iki wayu jan ngajak sampean ngobrol-ngobrol di obrolan UMKM. Siaran iki saged jenengan tinggal langsung ten aplikasi RRI Digital. Jane nggih, ambe pastine ndek 96,8 FM lan RRI ngaputan lan AM 585 jane. Ten RRI Digitale langsung aja jane tak tampilke visuale saking studio. Nah, ketemu malah ambek Wahyu Chan ngeten nggih. Dek kesempatan iki Caning, pastine Wahyu Chan arah dhewe. Saiki Wahyu Chan wis sampe salah satu pelaku UMKM di Kutha Surabaya iki ambek ning Budi Mar ngeten nggih. Sing sampun rawuh teng studio Pro Papat RRI Surabaya. Sugeng siang ning Budi Mar. Mikrofonnya boleh diarahkan, nah, agak dikedepankan dikit, nah, sip, nah, oke, okay. Oke, okay, sugeng siang ya Ning ya.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, saya Cak Wahyu.
0: Alhamdulillah. Ini tadi dari rumah atau dari mana nih?
1: Ini dari ya dari rumah.
0: Langsung dari rumah ya?
1: Angge dari rumah.
0: Mm-mm. Rumahnya di daerah?
1: Di daerah Waringin Anom, Gresik.
0: Waduh, coba nggak?
1: Daerah ingin nanam sana.
0: Oke, baik. Nah, ini Caneng ya, ini Ning Budimar ini adalah salah satu pelaku UMKM ya, ternyata dari Gresik, dan ini adalah Sate Om Budimar, Caneng. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, Caneng, sebelum kita ke satenya dulu nih ya, saya ingin kenal lebih dalam terlebih dahulu ya, latar belakang dari Ning Budimar ini mungkin bisa dijelaskan. Ning, jenengan ini sebenarnya memang aslinya adalah seorang pengusaha atau pelaku UMKM atau justru banting setir ke UMKM?
1: Nah, ini ceritanya agak panjang sih. Gini Cak Wahyu ya, basicnya aku ini marketing

0: kosmetik, marketing, perpancian gitu. Nah, terus di beberapa bulan ini agak oleng dikit, terus kita banting setir ke sate. Kebetulan suami Madura, nah kita manfaatkan kemaduranya.
1: Jadi, oh,
0: kebetulan suami dari kecil itu ikut orang tuanya jualan sate dari dia kecil sampai menikah. Nah, setelah itu orang tua perempuan meninggal. Nah, terus dilanjut sama suamiku. Seperti itu ceritanya Cak Wahyu.
1: Oke, berarti sempat banting setir ya, Cak Nung ya. Berarti sempat nyekel bedak-bedak, saking nyekelnya kacang-kacangan.
0: Bumbunya. Bedanya kalau bedak kita nyunduki sate.
1: Oke. Nah, ini berarti sejak tahun berapa nih dengan?
0: Baru 7 bulan.
1: Baru 7 bulan.
0: Iya, jadi kita mulai itu bulan 10 kemarin. Tanggal 25 bulan 10.
1: Nah, ini awalnya kalau selain lihat potensi dari suami, kenapa enggak kepikiran yang lainnya?
0: Kan gini. Ini diceritakan dari awal
1: gitu. Iya.
0: Lah kita ini kan ketemunya duda sama janda.
1: Oke.
0: Barusan juga dari bulan 9 kita menikah. Bulan 9 kita menikah. Suamiku basicnya itu sopir bilok gitu. Nah, terus kan disuruh ke ini. Kita kan bulan 9 nikah. Terus setelah itu bulan 10 suamiku disuruh pindah ke Manado. Otomatis kan harus ninggalin saya atau saya ikut. Nah, kan saya ya nggak bisa ikut karena ada anak, terus kebutuhan, banyak kebutuhan di rumah yang harus aku handle.
1: Nggak bisa ditinggal.
0: Nggak bisa ditinggal.
1: Gitu ya, okay.
0: Nah, terus akhirnya ya itu, suami cerita kalau dia punya pengalaman ikut orang tuanya jualan sate dari kecil. Nah, dari situ aku kasih apa, kayak aku belikan ayam 1 kilo, terus bumbu-bumbunya aku coba untuk dia masak. Aku kasih testing ke tetangga, ke saudara. Katanya ini layak jual. Layak jual, akhirnya kita jual online dulu. Kita PO-PO dulu. Kita PO dulu, hari pertama alhamdulillah. Tapi itu posisi suami masih kerja. Kita cuma PO jam 5 pagi sampai jam 8 pagi. Itu alhamdulillah pertama PO itu 150 tusuk.
1: Okay.
0: Terus hari kedua 200. Pokoknya naik terus. Terus akhirnya kita terus buka banner. Akhir buka banner, terus buka warung sekarang.
1: Buka warung akhirnya.
0: Akhirnya buka warung, akan kita kembangkan juga ada rica-rica mentok, rica-rica ini, rica-rica ayam. Itu kalau rica mentok sama rica ayam itu harus PO. Karena enggak ready setiap hari, untuk satenya ready setiap hari. Seperti itu.
1: Akhirnya memutuskan bahwa pekerjaan suami yang tadinya harus diberangkatkan ke Manado kandas.
0: Jadi, kandas. Harus musuk sate setiap hari. Jadi okay. Itu.
1: Oke, okay. Tapi ini memang jenengan maksudnya kalau untuk dari support dari keluarga kan, melihat pekerjaan kan otomatis bulanan kan dapat ya. Maksudnya kalau gajian kan sudah pasti gitu kalau kerja itu ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi bulanan ya, katakanlah kalau 1 juta itu per bulan itu pasti 1 juta gitu. Tapi kalau yang namanya usaha kayak begini, UMKM itu kan kadang-kadang naik turun, itu sudah dipertimbangkan juga.
0: Sudah. Jadi kita kan punya tabungan sedikit untuk modal, untuk memanage kalau orang dagang kan ada sepi, ada rame. Ya, tabungan kita maksimalkan untuk itu. Terus kebetulan alhamdulillah selama kita buka selama 7 bulan kita cuma ada hambatan-hambatan pas beberapa bulan ini. Waktu anak-anak masuk sekolah.
1: Oke.
0: Ya, itu. Terus waktu hari raya kemarin alhamdulillah omset naik. Gitu.
1: Loh, kalau anak-anak masuk sekolah malah sepi.
0: Sepi kan bayar.
1: Oh, bayar sekolah gitu ya. Tak kirain masuk sekolah malah justru enak gitu ya, karena sarapannya anak-anak kan udah sate aja.
0: Bosan lama-lama sate. Jadi untuk apa namanya, memaksimalkan untuk memaksimalkan keluar masuknya income. Pinter-pinternya kita, kalau waktu rame, waktu omsetnya banyak, kita sisihkan. gitu. Waktu kalau kita sepi, alhamdulillah sepinya beberapa bulan kemarin tuh loh, waktu anak-anak masuk sekolah ya.
1: Waktu itu, masuk sekolah itu aja gitu ya. Oke, wah, luar biasa nih ya. Dari berarti banyak, sudah banyak pengalaman nih karena apalagi dari marketing ya. Jadi harus tahu gitu ya.
0: Betul.
1: Dan sistem marketingnya pun juga kayaknya berbeda nih dengan sate-sate yang lainnya. Tapi yang membuat beda itu apa nih?
0: Bumbunya. Kata orang-orang itu bumbunya, Cak Wahyu. Jadi suamiku ini bilang pernah ngomong sama aku, ini warisan dari orang tuanya. Kalau kita jualan makanan, jangan berharap untung banyak kalau kamu punya pelanggan banyak. Ya, kalau mau untung kecil tapi pelanggan banyak, maksimalkan makananmu itu enak. Kalau kamu mau untung besar, tapi langganmu nggak akan kembali lagi, percuma. Jadi kita pakai apa namanya itu, bahan-bahan premium, terus bumbunya pun kita nggak ada campuran, asli kacang apa nama? Kacang sambel. Kacang tanah, kacang sambel. Kadang kan ada campurin kentang, ada yang campurin sama, iya, ada yang campurin sama tela itu. Kalau kita premium asli pakai kacang. Terus kecapnya pun kecap premium yang biasanya dipakai orang Madura sate Madura itu pakai kecap jeruk itu. Mahal memang kecapnya. Tapi rasanya pun buat nagihin sama pelanggan-pelanggan itu pasti kembali lagi. Satenya juga enggak kecil-kecil banget. Ya, lumayan besar. Kalau kita biasanya makan pakai lontong satu apa dua, pakai lima tusuk sate pun cukup. Gitu.
1: Oke. Malah ini jatuhnya malah bikin sesuatu yang berbeda gitu ya. Bahkan dari porsi atau potongannya pun juga dibedakan dengan yang lainnya.
0: Betul.
1: Oh, oke.
0: Seperti itu.
1: Baik. Nah, Ning, tapi kalau untuk jualan sate itu kadang-kadang sering nggak sih nemuin kayak, wah, susahnya kalau jualan sate itu ternyata seperti ini ya.
0: Betul.
1: Apa itu susahnya tuh nih? Berbagi pengalaman kita.
0: Iya, gak apa-apa. Susahnya itu kalau gini, kalau kita waktu banyak pesenan, waktu banyak pesenan terus gak ada yang bantu nusui. Waduh, kayak apa ya, kalang kabut seperti itu. Jadi kalau kita banyak pesenan harus ambil orang untuk bantu nusui. Nusui pun gak angger, maksudnya nggak apa adanya nusui, harus ada ininya, skillnya. Nusui itu harus benar-benar masuk ke tusuknya, gitu. Jadi terus untuk apa bahan-bahannya juga itu ya, kacang harus cari yang premium juga. Kalau kacangnya yang mungkin agak isinya bau apa gitu ya, itu nggak akan keluar minyak. Karena orang Madura biasanya kalau ngotok bumbunya ya, Cak Wahyu, harus keluar minyaknya. Sampai gitu. Keluar minyaknya, itu baru kacang yang bagus, terus bumbunya jadi enak, nggak gampang basi juga. Lale, kapan hari aku ketemu, waktu aku nggak ngecek sih, waktu beli satu sak kacang tuh kayak wis pentengi gitu loh. Terus akhirnya
1: sempet ya
0: sempet makanya sempet aku beli satu saku sempet ketemu barang yang sudah lama, sudah belauan kayak gitu. Tadi aku beli lagi satu saku untuk campuran, kalau dibuang kan eman mahal. Waktu itu kacang masih 40 ribuan satu kilo. Iya, terus itu untuk meminimalisir itu aku kasih bawang putih banyak, dikasih bawang putih banyak untuk mengurangi bau itu. Terus tak campuri kacang yang bagus 50% gitu. Jadi tapi minyak itu enggak keluar banyak seperti yang kacang bagus seperti itu.
1: Itu berarti dengan ini secara langsung kalau belanja gitu ya. Itu sampean dhewe sing modon.
0: Iya, aku sendiri yang turun.
1: Didelok dhisik apik apa enggak.
0: Jadi kan baru habis kena colongan selundupan kacang yang jelek, tapi aku turun sendiri. Untuk beli bumbu-bumbu aku turun sendiri seperti itu.
1: Itu apa namanya, kalau jenengan ada tadinya berarti jenengan sempat percaya sama supplier gitu ya?
0: Iya, wis pokoknya aku kiriman sasak, kirim sasak mbak, berambang segini kilo. Terus kacang satu sak.
1: Sangin percaya nih. Iya. Lah kok dilalah kayak gitu akhirnya. Nah, ini berarti juga jadi pelajaran ya, Cak Ning ya. Buat teman-teman sing buka UMKM ya kan, karena karena apa ya namanya UMKM itu kan bukan bisnis yang langsung gede gitu ya. Betul. Apalagi kalau mereka yang masih merintis, nah ini kudu hati-hati Caning. Boleh percaya sama orang tapi jangan sampai nanti kecolongan. Ini kayak Ning Budiman tadi sempat kecolongan ya Caning ya, kacang, padahal kacang ini juga jadi salah satu bahan pokoknya ya Ning ya.
0: Iya.
1: Bahan pokok, bahan karena pokok. Bumbunya ini kalau kalau sudah nggak enak, nanti orang itu pasti yang tadinya suka apa ya, yang tadinya balik lagi gitu ya, pesan-pesan gitu, bisa-bisa malah nggak pesan lagi.
0: Nah betul.
1: Gitu Ning. Nah tapi Ning, kalau untuk mau buat jaga kepercayaan sama orang itu supaya customer itu bisa balik lagi ke sampean, bisa mau beli lagi, itu sampean pakai caranya seperti apa Ning?
0: Kita ini pokoknya bumbunya kita kasih yang berlimpah. Mm-hmm. Orang kan seneng seneng ke sate saya, aku kok identik ke bumbunya. Tadi kadang aku, mbak bumbunya nambah atau tambah duit gitu. Tadi keseumpamanya satenya 15.000 per porsinya, satu porsi 10 tusuk harga 15.000, kembali 5.000 kan. Mbak gak usah kembali, tak jalur bumbu aja gitu. Tadi kebanyakan orang suka sama bumbunya. Tadi kita kasih bumbu yang melimpah gitu.
1: Dan itu sama yang kepikiran gak buat jual bumbu juga.
0: Iya, saya kepikiran banyak request untuk itu lah. Tengah besok ini sudah masuk 2 kilo.
1: Yang pesen itu sudah ada 2 kilo.
0: Iya, sudah masuk 2 kilo. Kita open PO, hamin 1 sebelum Idul Adha sudah diambil gitu.
1: Oke, nah itu ya ada yang sudah di delivery. Nah, tapi nanti kita mau lebih tahu lebih lanjut lagi. Ning Budiman, kita pengen tahu juga ya, karena kalau jenengan aslinya?
0: Asli Pringinan, Om.
1: Dari berarti bukan dari Madura.
0: Suami yang Madura.
1: Suami yang Madura, ini malah suaminya juga ya. Oke, nggak apa-apa lah ya.
0: Suami yang jualan sekarang repot. Mau diajak dia ini loh, sudah ada orang pesen.
1: Oh, udah ada orang pesen, jadi nggak bisa ditinggal. Nggak gitu
0: bisa
1: ya.
0: Ditinggal.
1: Oke, nanti kita lanjut lagi Caning ya, sama ini azan duhur Caning kanggo wilayah Surabaya sakit watangane. Oh, jadi ini pancet di Propapat RRI Surabaya. Taran toko Caning ya, 4 menitan lah waktu jeda dhisik kok bareng-bareng lanjut maneh Caning ngobrol-ngobrol karo Ning Budiman. Ya apa pengalamane dadi UMKM Sate Om Budiman Caning. Nah, nanti monggo jenengan yang mau gabungan bisa di 5462961 utawa ndek 0896 021 3 kali 968 Caning. Om

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Jane ngakasawana-kasawana te RRI Surabaya ngucapne selamat menunaikan ibadah salat zuhur kanggo sampe sing nglaksanani ibadah salat zuhur kangge jane sing enten di wilayah Surabaya sakiwa tengene jane. Nah, saiki awak dhewe lanjut maneh jane obrolan UMKM di Semanggi Surabaya.

Cakni, sampean sing ngrungokno siaran Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Ya jane di obrolan UMKM tase disiarkan langsung secara langsung jane di FM 96,8 FM AM 585 lan RRI digital secara visual. Nah, tase di obrolan UMKM kalian Ning Budimar sing sampun rawuh studio Pro 4 RRI Surabaya. Ning iki dilanjutke malih ceritane sampai niki mang kan sempat sempat mandek gitu ya. Nah, iki sanging ramine ya. Ini karena memang pengalaman ya Cak Ning ya, kalau dari pelaku UMKM itu memang pengalaman itu sangat berharga. Nah, supaya tadi akhirnya dan juga menjemput peluang tadi ya, karena banyak pelanggan yang mau nambah bumbu, akhirnya buka juga untuk ya, bumbunya gitu.
1: Banyak yang minat, alhamdulillah. Itulah adakah banyak orang dapat daging sapi, daging kambing,
0: akhirnya pesen ya, bumbu.
1: Akhirnya PO bumbu sate.
0: Nah, Ning, tapi kalau untuk melakukan pemesanan itu biasanya jenengan ke mana nih Ning? Kita ngubunginnya Ning.
1: Online aja. Jadi online, pakai nomor telepon yang aku punya, ya itu online. Bisa disebutin nomornya?
0: Boleh, kalau mau berkenan disebutkan monggo. Okay.
1: 08-21-31 80-28-52. Nah, itu kalau mau pesan bumbu satenya Om Budimar bisa langsung, atau bisa lihat TikToknya Sate Om Budimar, atau bisa lihat iki akun TikToknya Maria Store. Gitu.
0: Oke. Okay.
1: Maria Store itu akunku, kalau Sate Om Budimar suami.
0: Oke. Okay. Gitu. Berarti ada ini ya. Jadi juga memanfaatkan teknologi digital marketingnya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke. Okay. Berarti pesannya bisa langsung di nomor handphone ataupun juga melalui media sosial. Betul. Langsung di DM yeah, gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Ini nomor yang tadi jenengan sebutkan di 0812 1318-02852 ya. Ini betul. Langsung ke jenengan atau ada admin?
1: Langsung ke akunya.
0: Ah, tuh langsung jane ya. Oke, nah Ning, ini biasanya jenengan ngelepas atau harganya berapa sih Ning? Kalau untuk per porsi ataupun juga kalau ada acara hajatan gitu juga jenengan terima atau seperti apa nih?
1: Oh ya, untuk hajatan seperti untuk paket tasyukuran ya, untuk orang-orang biasanya ngundang orang paket tasyukuran seperti ini. Kita pakai kotak bisa, pakai seperti ini bisa, pakai mikari seperti ini bisa.
0: Nah, oke. Okay.
1: Sesuai budget yang ownernya minta, orang yang customernya gitu minta.
0: Ya.
1: Kalau seperti ini ya, seperti ini mulai dari 18.000. Jadi ada telur horen, ada sate isi 5, Mas? Acar.
0: Oh, acarnya.
1: Acar mentah, sambal, nasi, kerupuk.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, ini cuma 18.000.
0: 18.000, oke.
1: Terus kalau mau yang ini, yang paket bagi ini mulai dari harga 27 tanpa telur.
0: 27.000 tanpa telur.
1: Nasinya bukan nasi, ini lontong.
0: Pakai lontong malah
1: lontong
0: ya.
1: Lontong 2. Sate 10 ya, sudah ada bumbunya. Terus garnishnya ada juga salada sama timun, ada apa tadi acarnya juga ada. Seperti itu.
0: Habis itu juga ada yang paket mininya lagi.
1: Paket mininya ini ya. Kalau paket mininya ini biasanya orang-orang buat kemarin takjil.
0: Oh, takjil. Oh, bagi-bagi takjil.
1: Ini cuma 12.000. Satenya 5, ada lontong 1 terus plus bumbu ya, sambel. Ini biasanya buat yasinan, buat takjil, buat kasih orang-orang. Yes, pokoknya buat Jumat berkah juga bisa.
0: Oh, oke. Okay.
1: Kemasannya cantik
0: gitu ya. Berarti ini sampean juga ini ya. Saya mikirnya juga dari tadi kok sate tapi dengan kemasannya agak sedikit berbeda. Begitu ya. Malah ngeliatin wadahnya itu juga agak sedikit mahal gitu kelihatannya.
1: Iya,
0: ya. Malah justru dengan kondisi tempat yang eksklusif kayak gini tapi harganya terjangkau Cak Ning gitu ya. Sama enggak kepikiran, waduh rugi kau ya.
1: Enggak. Tadi kita mengundang customer seperti ini. Tadi kita mengundang customer untuk apa barang-barang yang untuk rasa premium, terus untuk paket-paketan seperti ini. Bismillah, enggak rugilah.
0: Oke. Nah, ini yang tadi kalau udah ada pembeda ya dengan satu yang lainnya. Untuk sejauh ini Ning, biasanya kalau untuk ada enggak respon mungkin jenengan tidak hanya ke masyarakat tapi juga ke pemerintah?
1: ke pemerintah ada. Pemerintah seperti kayak di ini, di balai kecamatan, sudah langganan saya di kecamatan. Kayak di puskesmas juga sudah langganan. Maksud pemerintah sih
0: ya, kayak gitu,
1: iya, sudah langganan.
0: Sudah langganan.
1: Balai desa sekitar sudah langganan untuk acara koperasi-koperasi, pertemuan sudah alhamdulillah.
0: Wah, sudah dipercaya. Sudah ada kepercayaannya. Tuh ya, padahal dengan usia usahanya masih belum ada setahun. Ya.
1: Alhamdulillah, orang-orang cari rasa kualitas rasanya gitu.
0: Tapi ini berarti dengan ini ya apa intinya berani ya nih ya, berani untuk menampilkan sesuatu yang terbaiknya, iya. Berani untuk memberikan cita rasanya yang juga maksimal. Betul. Dengan bahan-bahan premium. Pernah kalau tadi kan sempat kecolongan nih, tapi pernah nggak sih Neng yang waktu kecolongan itu akhirnya dapat teguran dari pelanggan?
1: Iya, dari customer. Kok bumbunya kok beda ya Mbak, ya bumbunya nggak kayak biasa. Nah, aku langsung terus terang aja cerita seperti itu. Tapi kan sudah aku campuri dengan yang premium gitu loh. Kalau aku buang kan ya eman-eman ya. Aku campuri dengan premium juga, aku tambah bumbu, cuma bedanya sedikit aja, nggak banyak gitu aja. Terus akhirnya orang-orang ya maklumi. Setelah itu kan ya harus kembali ke awal rasanya. Sudah gitu. Satu orang yang komplain gak banyak.
0: Malah, oh berarti ya satu orang yang komplain ini tahu banget ya. Ya
1: rasanya sudah langganan banget tadi tahu.
0: Jadi langsung tahu gitu ya. Kalau seandainya ini kok agak aneh nih, apa yang berbeda nih, apa yang lagi buatnya dalam kondisi mangkel tayo apa kan bingung ini customer. Neng, tapi kalau tadi kan dari bahan dasarnya jenengan akhirnya ada pengalaman ya kecolongan, akhirnya jenengan sekarang turun langsung secara langsung. Nah kalau untuk pembuatan ini juga selain suami dan juga jenengan mempekerjakan orang lain kah?
1: Iya, kalau kita banyak pesanan ya kita cuma panggil ponakan-ponakan, anak ponakan-ponakan gitu aja. Untuk orang luar masih belum.
0: Oh gitu.
1: Iya, untuk orang luar masih belum. Tadi kita panggil ponakan yang kita sudah rekrut untuk kalau ada pesanan kita tarik gitu aja.
0: Iya.
1: Untuk orang lain masih belum.
0: Untuk orang lain masih, karena takut juga ya, salah-salah nih, bahaya ini ya, nyangkut harik. Ajat orang banyak nih kan ya soalnya, apalagi kalau pesenan. Nah berarti ini jenengan sekarang sudah punya tempat gitu ya, atau istilahnya kayak tempat makan atau warung makannya?
1: Iya, alhamdulillah bentar lagi kita opening. Jadi sekarang sudah meja-mejanya sudah tertata, tinggal ini, tinggal aku nunggu gerobak jusnya belum datang. Tadi mungkin bismillah awal bulan kita open.
0: Berarti ini sejauh ini jenengan gak punya tempat makan, gak punya tempat rumah makan dalam tanda kutip gitu ya.
1: Belum.
0: Semua hanya dikerjakan dari rumah.
1: Iya. Jadi kita buka ini, buka meja kecil depan rumah. Gitu aja, jadi orang datang. Tapi kebanyakan orang-orang itu lihat WA, datang tinggal ambil. Jadi orang-orangku heran. Gak tumon wong antri kok diparani moro-moro entek. Saat ini dipangan sopo. Tadi kita bakar terus kan via online. Orangku pesen kiri kayak tadi ya. Ini aku sudah nolak orang tiga ini. Mbak, tolong langsung ke rumah aja. Ini tadi orang-orang langsung ke rumah karena aku di Surabaya di sini. Langsung ke suamiku aja gitu. Terus kebanyakan orang-orangku, wes samain iki mbak, samain WA, aku tinggal ambil gitu. Tadi gak mau nunggu lama.
0: Oke.
1: Tinggal ambil seperti itu.
0: Berarti sekarang alhamdulillah dengan usaha sudah nabung dan segala macam, akhirnya mau bangun tempat makannya.
1: Alhamdulillah.
0: Itu ya cari ya bukti kalau semuanya usaha itu gak butuh istilahnya dalam tanda kutip modal yang harus
1: banyak
0: atau gede banget gitu ya. Karena memang salah satu model yang paling besar itu adalah tempat.
1: Iya.
0: Kosnya paling besar itu adalah tempat. Tapi kalau untuk kayak sate, ya kalau kayak makanan gitu ya Cani, kayaknya nggak perlu modal banyak. Yang penting niat dan skillnya aja.
1: Betul. Niat, skill, terus mau berkembang, gimana caranya inovasi-inovasi baru itu harus ada. Seperti itu.
0: Oke. Nah ini dari sate Om Budimar ini, jenengan menyajikan selain sate apalagi nih tadi nih?
1: Rica-rica ayam itu ready setiap minggu pagi. Kalau rica-rica mentok itu ready setiap hari Rabu sama Sabtu pagi.
0: Gitu. Okay. selain dari sate ini tadi ya.
1: Ada okay. Esteller juga, tapi berhubung estellernya sekarang kan bahan apukat naik, nangka menghilang.
0: Nangka menghilang.
1: Terus apa? Cupnya juga harganya ganti harga. Harga cup itu loh sekarang itu gila. Harga plastik itu.
0: Oh iya, harga plastik emang lagi naik-naiknya ya. Naiknya.
1: Tadi ini aku biasanya jual 10.000. Ya kalau jual 10.000 gak nututi, karena aku pakai gula asli dan semuanya bahan premium. Orang-orang masih nanya, estellernya endi, gak ready-ready. Ya wes tak ready no, tapi harganya naik 2.000. Ya wes gak popo.
0: Oke. Oke, berarti itu juga berarti menjaga kepercayaan ya, Cak Neng ya. Terhadap customer gitu ya. Oke. Nah, mungkin jenengan sudah dapat triknya yang sudah dibagikan sama Neng Budimar ya. Langsung aja disampaikan apa adanya. Ke customernya, karena kalau memang sudah rasa berani dirasa, biasanya orang juga mau balik ya.
1: Pasti balik lagi.
0: Mm-hmm. Mau harganya berapapun it's okay gitu ya. Oke, tapi untuk makanan berarti jenengan ready-nya tiga ini aja ya Ning ya. Rica-rica ayam sama mentok sama sate.
1: Kalau sate kambing, sate sapi itu sesuai pesanan aja. Sate kambing juga ready tapi sesuai pesanan, kadang orang pesan ya, kita ready-kan. Tapi kalau kadang orang pesan dikit, ya kita ready-kan aja gak apa-apa. Untuk hajatan, sate klopo juga kita ready-kan kalau ada yang pesan. Tapi kemarin kita coba untuk nyetok sate sapi, sate klopo, sate daging sapi itu gak begitu secepat ayam. Gitu, tadi kita gak mau nyetok daging di kulkas
0: terlalu lama karena nggak enak juga kan ya,
1: akhirnya nggak fresh terus. Nanti bisa dikomplain sama customer, nggak enak kita gitu. Jadi sesuai pesanan aja, tapi kalau ayam kan setiap hari alhamdulillah laku.
0: Gitu. Mungkin wong udah di kolesterol
1: terus harganya juga tinggi kan.
0: Iya, daging-daging itu juga lumayan mahal gitu ya.
1: Juga
0: oke. Nah,
1: nggak terjangkau.
0: Ini berarti nanti insyaallah awal bulan nanti bukanya di mana nih?
1: Awal bulan bukanya di Desa Lebani Waras, RT 1 RW 1, Kecamatan Wringin Anem, Kabupaten Gresik. Nanti kita upload di TikTok kita, di akun TikTok kita masing-masing.
0: Okay. Jadi, berarti sejauh ini sudah 98% ya?
1: Iya.
0: Tinggal 1% tunggu jusnya.
1: Iya, gerobak jus itu.
0: Gerobak jusnya.
1: Sama beli karpetnya.
0: Oke, 100% tinggal pembukaannya aja nanti. Betul. Sama. Itu mah udah cita-cita toh Neng, atau karena memang ya usaha, namanya usaha. Gitu.
1: Dulu aku nggak pernah punya cita-cita jadi bakul sate, nggak ada terpintas di pikiranku jadi bakul sate, nggak ada. Cita-cita aku malah jadi ini, pengusaha panci. sama punya salon. Aku dulu cita buka salon karena aku dulu kan basicnya di apa, vessel home care keliling sama ini marketing panci, itu basicnya di situ. Nah, terus ketemu jodoh orang Madura. Nah, kita manfaatkan
0: skillnya, kita berdayakan ya kan.
1: Iya, wong katanya tetangga saudara enak, ya wis. Kebetulan di RT ku, di desa ku gak ada yang jualan sate. Jadi ya wes alhamdulillah responnya bagus.
0: Oke,
1: gitu.
0: Responnya alhamdulillah bagus gitu ya. Dan ini nanti ketika nanti buka warung gitu ya, ada rencana untuk melebarkan lagi, menambah menu apa lagi gitu?
1: Iya, insya Allah ada capcay, ada bebek bubu hitam, kan khas Madura juga. Itu
0: suami juga.
1: Iya, suami juga yang di itu.
0: Tapi ini sebenarnya kalau dari jenengan sendiri itu doyan masak?
1: Aku suka masak.
0: Oh, suka masak memang.
1: Aku suka masak.
0: Pernah ikut kursus-kursus
1: atau
0: apa?
1: Enggak pernah. Aku cuma lihat YouTube, praktek sekali, udah alhamdulillah semua merasakan katanya enak.
0: Tangan adem berarti.
1: Tangan adem. Sementing Cak Wahyu bumbune wani bumbu ya. Untuk seasoningnya juga wani ya. Terus lek kita jualan gak wani bumbu, wis kan rasane. Lek kita wani bumbu pasti enak. Gitu ae. Pokoke wis ciri khasnya gitu, wani bumbu. Lek gak wani bumbu Gak akan enak
0: gitu ya. Oke, dan ini pun nanti ketika sampean mau buka warung ini dengan semua menu-menu tambahan kayak capcay dan segala macamnya, mm-hmm. itu nanti jenengan masak sendiri?
1: Masak sendiri, semua masak sendiri.
0: Semua masak sendiri.
1: Masak sendiri.
0: Wah, bumbu-bumbunya juga sudah dipilah-pilah juga
1: sudah.
0: Nih.
1: Sudah, resep sudah ada, tinggal praktek aja. Kalau bumbu hitam kan resep dari BBA, BBA dari suami. Kalau capcay aku dari Singapura. Aku dulu pernah ke Singapura. Jadi itu sudah ada di kantongku. Terus untuk kedepannya juga mau mengembangkan ini apa? Estelernya tak kasih es krim atasnya itu juga. Itu sudah aku belajar di YouTube. Tinggal praktek aja.
0: Oke, berarti nambah inovasi-inovasi baru gitu ya.
1: Inovasi-inovasi baru. Harus itu.
0: Harus. Nanti rencananya dengan dibanderol harganya berapa sampai berapa? Yang kalau paling murah atau yang paling bawah?
1: Paling bawah kalau es teler sama es krim itu 15.000. Itu wis es krimnya 2 scoop. Terus es teler premium tanpa jelly. Apa ya? Nangka,
0: apukat,
1: apukat, degan, terus sama mutiara. Itu kalau nongkoe lagi musim, kalau enggak musim ya mungkin ada tuh potongannya kecil. Kalau musim dikasih potongan besar.
0: Oke, okay. Gitu. Mungkin nanti PR-nya adalah nyari supplier nangka kali ya. Karena nangka ya emang jarang sih.
1: Jarang, kalau enggak musim. Makanya kemarin pas musim itu pun aku beli banyak, tak taruh freezer. Tak kupas semua, aku beli berapa glondong tak glondong berapa kayak besar tadi aku beli 5 atau kepas semua tak taruh freezer terus gak nututi sampai sekarang gak kebagian tadi kentekan wis.
0: Oke, dan mungkin kita bagi, mungkin jenengan bisa dibagi gitu ya rahasianya, gimana sih kalau supaya komitmen ataupun juga supaya apa ya gak mandek di tengah jalan.
1: Gak mandek di tengah jalan usaha itu ya ini harus semangat terus. Aku pernah kan kemarin itu ya ini pernah nggak ada yang beli sama sekali juga pernah mengalami itu aku. Nggak satu hari nggak ada yang beli sama sekali tuh pernah. Terus satu hari kok ada yang beli 2 porsi 3 porsi itu pernah. Tapi itu dihitung sama jari. Yang lainnya sih alhamdulillah habis terus. Itu pun ya wis bismillah terus maju terus jualan terus jualan terus. Terus yang penting tabungannya tebel. Kalau tabungannya tebel terus cari torokan kemana? Yang penting tabungannya tebel wis gitu ae. Yang penting uang dalam itu ada. Kalau enggak ada uang dalam, kalau pas kita masih sepi cari torokan kemana wis. Seperti itu.
0: Oke, okay. Tapi sing nguatno sampean biasanya iku apa nih?
1: Menguatkan maksudnya dalam hal
0: ya, akhirnya enggak patah semangat terus terabas bonek pokoknya.
1: Ya karena gini, karena apa ya? Terus jualan apa lagi? Terus harus apa lagi? Kan sudah kita sudah berusaha untuk memaksimalkan rasa sate wis enak. Ya toh? Untuk harga ya maksimal sak muniku 15.000. 15.000 enggak mahal, enggak murah lah. 15.000 wis sedengan gitu. Terus untuk pembeli wis akeh. Pembeli wis akeh. Langganan juga banyak. Ya wis bismillah, mungkin ya ada ya kendala 1-2 hari sepi enggak masalah lah. Sing penting kan banyak hari yang rame gitu ae. Ya itu tadi pokoknya sementing kantongnya tebel. Kembali kantongnya tebel, kantongnya enggak tebel wis putus asa. Gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Karena kalau kita jualannya sepi, kita rugi di areng. Kita pakai areng batok kelapa kan mahal. Batok kelapa itu. Suami enggak mau pakai batok yang kayu itu karena apa? Debunya.
0: Pengaruh di
1: rasa nantinya. Okay. Nempel di makanannya juga enggak enak. Nanti dia mau yang makanya kan orang-orang ku senengnya apa? Gurih, enak rasanya ku enak, enggak bau, kan enggak ada debunya juga. Orang-orang itu carinya itu. Tadi kalau kita soal jualan sepi rugi di areng. Rugi di areng kalau kita bakar, kalau areng 6 on, 1 plastik 6 on, 6 on kalau kita bakar 100 tusuk 6 on itu bisa langsung habis. Kalau ada yang beli 10 terus hilang, lagi datang 10, datang lagi 20. Nanti bakar arengnya itu terapas. cepat habis.
0: Cepat habis.
1: Rugi di situ.
0: Oh, oke oke oke.
1: Kalau kita langsung pesanan bris 200 300 500 arangnya hemat. Jadi kita pakai langsung. Pokoknya kita hemat kalau pesanan, kalau kita bakar banyak, semakin banyak kita bakar sate, semakin hemat kita pakai arangnya. Semakin apa ngicrit-ngicrit kita bakar sate, semakin boros arangnya. Rugi di areng.
0: Rugi di arengnya. Oh, wah luar biasa gitu. Nih. Oke, okay, ya itu tadi Saning ya. Struggle-nya Ana Budiman ini ya.
1: Pengalaman
0: yang sangat luar biasa ya, munting kuno munting gini jane wis dirasakne ya. Tapi alhamdulillah dari pengalaman iku akhirnya bisa survive, bisa bertahan gitu ya. Bahkan inovasi-inovasinya juga sudah di apa? Sudah ditonjolkan ya Caneng ya, dari kemasan atau packagingnya Caneng, terutama menggunakan mika, lalu juga ada yang kotaan dan segala macam itu sudah dikembangkan. Jadi untuk sampean sing kepengin ngerti lebih lengkap, Caneng monggo langsung bisa di Instagramnya di tadi Sate Om Budiman.
1: Sate Om Budiman. Oh, bukan Instagram. Instagramku ini belum begitu aktif. Aku di TikTok.
0: Di TikToknya. Oke. Okay. Dan di TikToknya itu tadi adalah Sate Om Budiman sama
1: Maria Store.
0: Maria Store ya. Jadi di situ nanti lebih lengkapnya sampean bisa lihat Caneng ya. Untuk kemasan dan segala macamnya. Terlebih ini nanti berarti kalau untuk biasanya kalau untuk dibuat oleh-oleh gitu Neng. Itu jenengan gimana di frozen kan?
1: Kalau oleh-oleh bisa orang-orang di frozen kan, tapi nanti oleh-oleh ini Cak Wahyu enggak akan basi sampai sore, enggak basi bumbunya ini.
0: Oh, bumbunya.
1: Enggak akan basi kalau dipisah seperti ini ya. Biasanya orang oleh-oleh itu kalau sekitar dalam kota aja seperti ini.
0: Langsung gitu ya.
1: Iya, seperti ini. Terus buat hantaran-hantaran juga seperti ini. Tapi aku pakai hantaran kalau bagi yang agak besar. Yang agak besar kan ada buat kue-kue itu. Ini bumbu sampai sore nggak akan basi.
0: Oh oke.
1: Okay. Awet. Nah,
0: kalau seandainya kayak mau dibuat ke luar kota gitu, berarti jenengan di frozen kan bumbunya itu.
1: Bumbunya ya, terus nanti nyampe sana diingeti gitu.
0: Oh oke. Okay. Kalau bumbu itu memang jenengan akhirnya itu jualnya gimana? Seperempat?
1: Seperempat
0: atau
1: kita botolan, kayak botol seperti ini ya. Aha. Botol seperempat gini, bumbunya 27.000. Nanti kecapnya nggak tak campur, kecapnya sendiri.
0: Oh, kecapnya sendiri
1: ya,
0: juga.
1: Iya, jadi kecapnya aku sendirikan.
0: Itu pengaruh ya nih?
1: Iya. Kalau dibuat luar kota lo ya. Kalau dalam kota nggak, kalau dalam kota kita campur nggak apa-apa. Kalau luar kota kan hari-harian, berhari-hari. Jadi kita pisahkan untuk kecapnya gitu. Untuk ini kemasan 25 gram. Ini kemasan berapa, Cak?
0: Liternya enggak tahu tuh.
1: Pokoknya aku jualnya aku 250 seperempat ya. Seperempat kilo itu 27.000.
0: Oh, okay.
1: Untuk kemasan setengah kilo 52 pakai pouch. Pakai sing plastik pouch. Kalau yang botol kan agak mahal. Jadi aku milih murah ya. Yang penting kan aman, pouch juga perekatnya juga aman.
0: Oh oke, okay. Siap-siap. Bukan nggak kayak bumbu pecel ya?
1: Nggak.
0: Yang biasa cuma plastikan biasa.
1: Nggak.
0: Gitu ya.
1: Jadi kita kayak keretekan sing pouch itu loh.
0: Lebih aman.
1: Lebih aman.
0: Gitu ya. Oke.
1: Okay. Iya, aku lupa nggak bawa contohin. Lupa.
0: Oke. Okay. Nah ini Caneng ya. Sekali lagi kalau sampean kepingin mungkin pingin pesan, pingin rasane ya Caneng ya. Di 081-2131-8028-52 Caning ya. Langsung aja Caning, nanti sama Ana Budimannya nanti pesanannya apa. Biasanya kalau untuk pesanan diusahakan hamin berapa?
1: Hamin 2, hamin 1 bisa. Hamin 2 biasanya.
0: Hamin 2 ya.
1: Hamin 2. Kalau pesanan lebih dari 100 apa 100 tusuk atau 100. Kalau 100 tusuk itu harus ada DP 30%. Kalau paket-paketan seperti ini harus ada DP 50%.
0: Ada paket-paketannya ya, berarti ya.
1: Kalau mau paket-paketan ini tanggal 28 aku tanggal 26 ada 50 paket pesanan ini. Itu buat malam takbiran itu. Malam ya, itu adalah tanggal 26.
0: Oh, oke.
1: Okay. Dapat 50 paket.
0: Nah itu ya satunya minimal ya diusahakan hamin 2 ya. Hamin 2 jenengan bisa calling langsung Caneng karena karena ya memang butuh waktu ya Caneng nusuk iku mang.
1: Iya. Kalau banyak ya hamin 3, hamin 2 enggak apa-apa. Kalau dikit ya hamin 1 enggak apa-apa.
0: Tapi biasanya kalau untuk ready stocknya jenengan ini biasanya sedia berapa porsi?
1: ready stock. Di kulkas itu aku siapkan 500-an, 500 tusuk, berarti 50 porsi.
0: Pasti itu standby-nya 50 porsi.
1: Jadi kadang kan waktu dadakan orang meeting di kecamatan itu telepon, "Mbak, kirim 200 tusuk." Gitu. Jadi kalau kita enggak ada stok kalang kabut nusuk ini, kalau tinggal goreng nggak masalah, laren nusuin,
0: laren bakarin mana? Ah,
1: betul.
0: Walah repot gitu ya, jadi ada stoknya sudah ada. Jadi kalau memang ini ya Cane ya, diusahakan kalau memang butuh agak sedikit banyak gitu ya, ya hamin dua lah gitu ya, dua atau hamin tiga juga bisa Cane ya. Dan ini pun juga sekali lagi tenang aja, kalau untuk bumbu dijamin nggak akan langsung basi.
1: Ya, jadi sampai malam aman sampai kalau malam. Bisa.
0: Oke, karena sistemnya emang dipisah Cane, nggak langsung dicampur di satenya, jadi aman buat sampean kalau memang
1: sampai malam aman.
0: Sampai malam gitu ya. Tapi kalau memang untuk mau dibawa oleh-oleh keluar kota Cane, itu nanti langsung ngomong aja sama Neng Budimannya, gimana nih Neng mau tak bawa, katakanlah mau tak bawa ke Jogja nih Neng. Nah nanti mungkin mau dikonsumsinya 2-3 hari lagi bumbunya gitu ya, itu nanti biar diperpak
1: bumbunya di berbotol
0: sing aman, jadi nanti sampein konsumsinya pun juga enak gitu ya.
1: Betul, betul.
0: Oke, tapi sebelum kita mengakhiri ya Cane ya, Neng, ini mungkin buat buat Cane-Cane yang ada di rumah, para pelaku UMKM gitu ya, kalau ingin memulai usaha dan juga supaya bertahan usahanya, apa nih yang harus dilakukan?
1: Komitmen, pokoknya ingin maju, pantang mundur. Apapun godaan kita, tantangan kita di depan, tabrak-tabrak ae. Cara jawabnya kan gitu. Meskipun kan gini, orang jualan kok ada sepi ada rame. Kalau ada sepi ya kadang biasanya masakan mor-mor busuk banyak tau, seperti itu. Iya tau. Ya wis iku ae.
0: Les ae pokoknya.
1: Iya, wis les ae. Gak usah pikir negatif, bismillah. Yang penting kita buka usaha dengan basmalah 3 kali, Al-Fatihah, Trikul gitu aja. Dilindungan Allah SWT, bismillah. Gak ada apa-apa, wis gak ada apa-apa, meskipun ada orang sirik dengki wis gak ngurusi, yang penting kita bismillah jualan. Ya semang, kembali lagi ke tabungan tebel.
0: Tabungan tebel mana?
1: Kalau kita nggak ada, apa lek ngarani bondo ketiga, kokot.
0: Kokot. Oh iya, tutup ya. Bisa cepat seperti itu ya.
1: Seperti itu.
0: Baik, terima kasih nih untuk kesempatannya bisa berbagi bersama RRI Surabaya begitu ya. Pengalamannya luar biasa gitu. Udah struggle ya, gitu Cane ya.
1: Oke, terima kasih Cak Wahyu bisa apa ya ngobrol di sini. Ini pertama kali ya aku nang gini. Ya.
0: Alhamdulillah. Tapi ya, nanti kalau seandainya nanti kita kapan-kapan kita balik ya Cane ya. Kita main ke Gresiknya.
1: Oke. Okay. Gitu ya. Langsung ke sana aja, nanti tak undang ke sana. Kalau bisa waktu opening tak undang nang kono. Oh,
0: iya. Mantap sembanuan gitu ya. Oke, okay, lakonnya Cane mantap sembanuan untuk kebersamaan ini. Semanggi Surabaya balik mana, lanjut mana Cane sampai ke jam telu. Mari ini wajahnya bakalan nono waro-waro jam rolas. Pacat di Propa Petareri Surabaya, Surabudaya Surabaya Cane.
2: Cak Neng, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam rolas awan.

Caning wae woro-woro jam rolas awan barek Wahyu Chan, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyebutne lak Museum Marsina iso dimanfaatno dadi destinasi wisata edukatif caning sing anyar sekaligus nggawe mbangkitno perekonomian masyarakat Nganjuk. Gubernur ngungkapno lak de taun 2016 Desa Ngelundo iku wis dikei SK sebagai desa wisata oleh Bupati Nganjuk. Maring ngono ndek desa iki ya caning terbentuk pok Darwis, desa pun yowis mulai aktif mengelola desa wisatanya. Canda kabar liane caning petugas dekoperasi desa Merah Putih KDMP Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk nyatane lak warga iki minat belanja utamane tuku bahan pokok mergane luwih murah ketimbang rego ndek pasaran ndek umume caning. Salah siji petugas ndek KDMP Nglawak Kecamatan Kertosono Nganjuk caning Aprilia nyatane lak KDMP iki wis diuji coba dodolan sekitar 2 pekan. Ben dinone masyarakat iki akeh sing tumbas utawa tuku berbagai macam keperluan termasuk bahan pokok. Caning kumang woro-woro jam 12 awan barek Wahyu Chan, monggo ketemu malih ndek woro-woro selanjutnya. Salam budaya.

0: Radio.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

informasinya soal Piala Dunia 2006 likur, sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 106,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2006 likur nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Taman Bungkul iku salah siji taman populer nang Surabaya. Taman iki diresmikno tahun 2007. Tapi sejatine wilayah iki wis dikenal karo sebutan ruang terbuka hijau wiwit jaman kolonial. Awale taman iki jane nggon kanggo istirahat lan dolan-dolan. Saiki Taman Bungkul wis dadi lokasi acara-acara budaya, panggon kuliner lan kegiatan masyarakat. Ana uwit gedhe nang pinggir taman, jalur jogging, nek minggu yo rame kumpule wong-wong olahraga, gowes, terus ana panggung terbuka sing biasa digunakno kanggo pertunjukan seni. Salah siji daya tarik Taman Bungkul yaiku patung Jenderal Sudirman, simbol penghormatan marang pahlawan. Taman iki cak ning dadi salah siji ikone Surabaya lan populer nang kalangan warga lan pengunjung. Nah, Taman Bungkul iki yo dadi salah siji ikon kutha Surabaya.

0: nih, peno tau krungu jeneng Arca Joko Dolok ta? Iki lho salah siji peninggalan sejarah lawas nang kutha Surabaya. Arca Joko Dolok iku Arca Raja Kertanegara saka Kerajaan Singosari. Sing wis ana mulai abad kaping 13. Saiki arca iki mapan nang Taman Apsari, tengah-tengahe kutha, cedhak Balai Pemuda. Unike maneh, arca iki guduk cuma patung biasa. Nang awake ana prasasti nganggo aksara Jawa kuno sing nyeritakno sejarah lan kejayaan jaman biyen. Dadi Cak Ning, nek peno dolan nang tengah kutha, ojo lali mampir yo. Mergo arca Joko Dolok guduk cuma saksi bisu sejarah, tapi yo dadi bukti nek Surabaya duwe cerita gedhe sing kudu dilestarikno. Arca Joko Dolok, warisan sejarahe arek Surabaya.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Cak Ning, insomnia yaiku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ana telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing garai gak isok turu yaiku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko isok ningkatno resiko masalah kesehatan koyok stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan liyane. Nah Cak Ning, gak isok turu utawa insomnia iki isok dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.

0: Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe, rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu isok dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh isok gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudhun. Kurang ngombe isok nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, isok gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku isok nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang isok nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit isok dadi kering lan pecah-pecah. Makane, kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi, ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikan kanggo ngelingno cak ning kabeh ben tetap sehat lan kuat. Bahaya isok teko kapanai. Kecerobohan isok ngundang petaka. Waktu gak isok diputar.
1: Dek, dek, heh, ya ampun. Iki lho cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dek yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih, Dek.
2: Walah, Mbak. Gak popo. Ben gampang. Gare aku nyolokno nang HP, nek HP lagi entek baterene.
1: Heh, masih oke tok sepele. Mancepno cas nang stop kontak iku bahaya lho, Dek. Isok garakno kobongan lho. Mergo cas sing sik mancep nang stop kontak iku isok nimbulno konsleting. Nah, konsleting listrik iku isok berujung nyebabno masalah sing gede, yoiku kobongan, Dek.
2: Mbak, sepurane ya, Mbak. Aku nyesel, gak nurut omongane sampean.
0: Penyesalan mesti tekomburi. Ayo bijak, gunakno listrik gawe menghindari kobongan.
3: Par, awak mau ngubur makmu ini kok sok pas ngarepe lawang kuburan ini ya apa maksudmu ini?
4: Aku kan nuruti wasiat mak.
3: Apa?
4: Ya ono kobongan makku nang cepat melayu.
5: Intermezzo.

0: Cak Ning RRI lahir 11 September 1975 sing diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Berpedoman Tri Prasetya RRI nang era saiki, keberadaan RRI sebagai lembaga penyiaran publik wis tersebar nang seluruh daerah nang Indonesia. Melalui sejumlah program siarani, RRI terus bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi, yaitu melalui RRI Digital, kanal YouTube, RRI News, karo kanal informasi online rri.co.id. Penyampaian informasi lan
1: Janing, mari kene wayu jam bakalan teko di ruang dengere sampean, barek rangkaian adicara melaku-melaku. Nah, melaku-melaku ning di Janing, aja ning dindi. Melaku-melaku ning ya pacet ae di Surabaya, barek ngrungokno frekuensi 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya Janing.
2: Warisan apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah?

Jadi waya woro-woro jam sijawan bareng Wahyu Chan. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa ngajak masyarakat dadak moco ikut dadi gaya hidup ndek peringatan Hari Buku Nasional lan hari ulang tahunnya sing ke 46 tahun Perpustakaan Nasional Perpusnas gawe nguatne budaya literasi ambek kualitas sumber daya manusia atau SDM. Kofifa nyatane lah peringatan Hari Buku Nasional sing diperingati setiap tanggal 17 Mei iki gak lepas saka sejarah ngadeke Perpusnas Republik Indonesia di 1980 momentum iki yo jane dadi ngelingno pentingnya buku ambek perpustakaan dadi sarana bangun pengetahuan masyarakat. Yang ada kabar liane jane kegiatan Bromo Sunset Music and Culture bare tema Bromo in Wonderland ngangkat seni tradisi lan kreativitas lokal warga setempat jane digelar di Amphitheater Seruni Poin Bromo Kabupaten Probolinggo. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo Heri Mulyadi ingin nyatane lak kegiatan iki nampilno ragam pertunjukan seni mulai saka musik tari tradisional pantomim nganti pencak silat seni tunggal sing dimirahno karo komunitas pantomim Remind You Imagination Faiz lan Faiz and Friends Ayu Kindi Nasya ambek pencak silat seni tunggal kalian Ayodhya Bahu Warna dan Studio. Jadi kumang, waro-waro jam si jawan barek wahyucan, moga ketemu lagi di waro-waro selanjutnya. Salam budaya.

0: teraktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak bendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

nang Pro4 RRI Surabaya ngeluncurno program anyar yaiku mlaku-mlaku. Sing bakal ngejak sampean kabeh ngunjungi panggonan wisata lan kuliner sing ono nang Surabaya lan Jawa Timur. Ojo sampai ketinggalan yo Cak Ning ngerungokno mlaku-mlaku saben dina Minggu jam 1 awan disiarno melalui 96,8 FM lan 585 AM. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

podo-podo coba ngerteni opo iku soal tradisi urak wedalan ya. Iki terjadi nangune daerah Kudus, tepatnya nangune desa Beru Genjang, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus saning. Tradisi iki merupakan tradisi sing ngekei jajanan pasar kepada jamaah sholat raweh nangune masjid utawa nangune musola. Nah, dadi carane dilaksanakno yaiku dengan cara ngekei sepotong kayu sing ana tulisane urak wedalan sak kuasane. Nah, iki dak ning kayu iku dadi sebuah tanda sing dikekno nang ngene oma-oma warga setempat secara bergiliran. Nah, iku mau ya. Dadi tradisi ngekei jajan iki dibarengno karo ngekei sepotong kayu sing ana tulisane urak wedalan sak kuasane.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

sampai saya jupuk Cak Ning, Cak Ning. Aku teh ngajak sampean jane nekani salah siji kawasan utawa pulau, yaiku adalah Pulau Bawean Gresik. Jadi jane akeh panggonan wisata di Pulau Bawean sing ana di Kabupaten Gresik iki, mulai Danau Kastoba, Pantai Gilinoko, air terjun Lancar, penangkaran rusa lan ana Pantai Mayangkara. Pulau Bawean iki ya terkenal barek destinasi wisata baharine ambek digawe penelitian ekosistem alam mergane kondisi ini alam iku tasik asli. Ya muga-muga gak di ote-ote maneh panggonan-panggonan sing apik koyo ngene iki ya kan. Nah, menuju lokasi Pulau Bawean iki caneng sampean iso lewat transportasi kapal ambek pesawat. Lah sampean numpak kapal budale melalui pelabuhan Gresik ya. Jarak tempuh iki sekitar 3 jam. Jadi lakate nang Pulau Bawean ya iso numpak pesawat melalui Bandara Udara Juanda ndek Bandara Harun Thohir Bawean. Jarak tempuhnya ya gak sampai 1 jam. Ngunjungi sejumlah panggonan wisata iki ya butuh transportasi darat Cak Ning. Apa mana panggonan wisata naik Bawean iki yang duwe keunikan ambek keaslian. Mulai udarane sing sejuk, pasir pantai sing resik, banyu lautnya sing biru, ambek duwe wisata favorit yaiku menyelam sambil menikmati pemandangan bawah laut. Asyik. Jadi lah sampean kepingin roh ngono kan ya Cak Ning ya. Perkembangane perkembangan pariwisata Pulau Bawean iki ya Cak Ning iku ya difokusno mbek barek pengembangan ekowisata mbek wisata bahari. Saliyane iku pemerintah daerah setempat ya terus ngejarno peningkatan SDM, pembinaan masyarakat sekitar ambek promosi. Pengembangan konsep geopark ya terus dijajaki utamane ngeke fasilitas infrastruktur sing dalan penunjang liyane gawe ndukung pengembangan destinasi wisata. Wisatawan sing teko pelabuhan Bawean iki ya ana sing wisatawan lokal utawa saka teko luar negeri sisan ya ana caning. Malahan wisatawan asing iki paling seneng ya ndelok keindahan pantai sekaligus wisata selam ya utawa menyelam. Panggonan wisata sing akeh dikunjungi wisatawan diantarane kaya Pantai Gili ya sing terkenal ambek pesona pemandangan bawah laut Cak Ning, terus nang panggonan penangkaran rusa sing dadi salah siji ikon Pulau Bawean, terus dikembangno lan dadi wisata edukasi. Kawasan wisata mangrove ya dadi pengembangan ekowisata lan sebagai pengelolaan lingkungan desa setempat Cak Ning. Luar biasa kan? Jadi kapan melaku-melaku nih Cak Ning sampean ojo kerja. Tapi lah melaku-melaku nih Bawean ojo sampe terus paling ngono sampean mandani nang wong-wong iki lho apik iki lho apik. Soale udine ku Cak Ning panggonane sing apik kok udine dirusak

Nah, Cak Ning, saya kita ajak kenalan karo gubernur pertama Jawa Timur, gubernur sing jabat tahun 1945. Beliau iki Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo, utawa dikenal ambek jeneng Gubernur Suryo. Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo iki lahir nang Gune Magetan, 9 Juli 1898, Cak Ning, merupakan anak keluru, tekok 10 bersaudara, tekok pasangan Mas Wiryo Sumarto ambek Raden Ayu Kustia. Gubernur Suryo iki sempat lulusan sekolah pribumi khusus dan jabat dadi Gubernur Jawa Timur iki tahun 1945. Nah, Cak Ning, nek didelok beberapa rekam jejak beliau iki, Cak Ning, dimulai misalnya tahun 1930 dadi wedono distrik Mojosari Mojokerto. Berlanjut nanggone 1935 dadi wedono nanggone distrik Porong Kabupaten Sidoarjo. 1943 dadi residen Bojonegoro Jawa Timur dan tepat tahun 1945 dadi gubernur pertama Jawa Timur sampai tahun 1948. Di tahun 1948 iki beliau tewas dalam tragedi pembunuhan Suryo karo PKI tanggal 10 November 1948. Nah, caning beliau iki dikukuhno dadi pahlawan kemerdekaan nasional tanggal 17 November 1954 berdasarkan keputusan presiden nomor 294 tahun 1954.

0: apa oze awak dhewe iki kudu ngamalno Pancasila nak kehidupan sehari-hari iki?
1: Ngene lho, Nduk, Ibu Kandan. Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pedoman hidup bangsa Indonesia. Apa maneh isi kandungan Pancasila jelasno tentang landasan ideologi pembangunan bangsa. Mangkane nang jero Pancasila ana 5 dasar prinsip sing kudu diterapno lan diamalno, Nduk.
0: Walah, iya Bu. Dadi awak dhewe kudu meyakini Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia.
1: Iya, Nduk. Ayo, awakmu sebagai generasi muda terus ngamalno isi teko Pancasila bangun Indonesia supaya luwih maju lan bermartabat.
2: Janing tasik de mlaku-mlaku perempat RRI Surabaya nek sampean teko de Pulau Bawean janing kudu nggawa sing nggawa bekal sing cukup ya. Salah sijine mungkin gelem nggawa sate ne Om Budi Marmang. Monggo. Ya. Ambek sing utamane terus mantau kondisi jadwal keberangkatan kapal ambek pesawat mergane disesuaikno ambek kondisi cuaca. Apa maneh akses laut katen di Pulau Bawean itu terkenal ambek ombak sing dhuwur, ambek angin sing kenceng janeng. Nek misalnya sampean nginep di Pulau Bawean, ya akeh tersedia penginapan. Saliyane iku panggonan toko souvenir ambek wisata kuliner khas Pulau Bawean ya bakal akeh ditemoni. Nek kepingin nikmati kuliner roto-roto menu sing disuguhno olahan laut, diantarane kaya goncok-goncok ya. Kerupuk iwak, ana kela celok ya, ikan kuah kuning caning ambek menu posot-posot sing gak kalah enak ya caning oleh-oleh teko Bawean iku gula aren ambek petis iwak khas buatan masyarakat Bawean. Enak banget kuwi ya kan. Ana mertua lewat ngono tok ya. Assalamualaikum. Tadi caning jelali ya, rencanane perayaane sampe niki mbarek keluarga iso budal nek Pulau Bawean. Pasti dijamin iso ngekei pengalaman sing baru, sing luar biasa ngono jane ya. Ya sik kumang jane adicara mlaku-mlaku Propapat RRI Surabaya sampai ketemu maneh di edisi mlaku-mlaku selanjutnya Propapat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya jane. Nah, mlaku-mlaku ya aja lali ole-ole jane. Kayak aku dikirim main nang studio rapa pokok. Enggak tahu.

0: bahaya iso teko kapanai. Kecerobohan iso ngundang petaka. Waktu ga iso diputar.
1: Dek! Dek! Heh, ya ampun. Iki lho cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dek yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih, Dek.
2: Walah, Mbak. Gak popo. Ben gampang gare aku nyolokno nang HP, nek HP lagi entek baterene.
1: Heh, masih oke tok sepele. Mancep no cas nang stop kontak iku bahaya lho, Dek. Iso garakno kobongan lho. Mergo cas sing sik mancep nang stop kontak iku iso nimbulno konsleting. Nah, konsleting listrik iku iso berujung nyebabno masalah sing gede, yaiku kobongan, Dek.
2: Mbak, sepurane ya, Mbak. Aku nyesel gak nurut omongane sampean.
0: Penyesalan mesti teko mburi. Ayo bijak, gunakno listrik gawe menghindari kobongan.

0: Sakjane kandungan banyu klopo ijo ternyata akeh khasiate gawe tubuh. Apa mane banyu klopo ijo kaya akan nutrisi lan elektrolit, mulai gula alami, protein, vitamin, mineral lan asam amino. Sakliyane iku, banyu klopo ijo mengandung elektrolit, yaitu kalium, natrium, magnesium lan kalsium. Nah, Cak Ning, iki manfaat banyu klopo ijo gawe kesehatan. Di antarane, iso nurunno tekanan darah, memulihkan cairan tubuh sakmarine berolahraga, mengandung antioksidan sing apik gawe tubuh, jaga kesehatan jantung, ningkatno sistem kekebalan tubuh, ngurangi gejala asam lambung, jaga kesehatan kulit teko penuaan dini, lan nyehatno pencernaan. Ayo Cak Ning, podo jaga kesehatan, utamane konsumsi makanan lan minuman sing sehat.
1: Aduh, ibu iki lapo sih? Melu dadi kandidat calon ketua RT lewat pemilihan RT ning kampung awake dhewe iki. Bu, kan biasane ngono iku gawe kaum laki-laki to, Bu. Gawe bapak-bapak ngono lho, Bu.
2: Walah, Nduk. Saiki kaum perempuan iku wis duwe hak sejajar karo kaum laki-laki. Iso dadi pemimpin lho, Nduk. Apa maneh saiki kaum perempuan duwe peran penting melu berkontribusi mbangun bangsa iki. Gak mesti kudu nang pawon terus, Nduk.
1: Aku iki cuma wedi ae lho, Bu.
2: Apa sih, Nduk?
1: Ibu engko gak ono waktu gawe keluarga, repot terus rapat terus.
2: Ojo kuatir, Tanduk. Ibu iki tetep menjalankan tugas sebagai ibu gawe anak-anake ambek keluargane. Tapi ibu yo kepingin duwe kesempatan bangun kampunge awak dhewe supaya luweh maju. Dadi saiki awakmu kudu memahami kaum perempuan yo perlu dikei kesempatan bangun bangsa Indonesia. Ngono lho, Nduk.
1: Iya ya, Bu ya.
2: Iya.
1: Saiki aku wis paham, Bu.
2: Iya, Nduk.
1: Ya wis, tak dongakno engko ibu kepilih ya dadi ketua RT
2: nang kampung
1: awake dhewe. Ben kampunge awake dhewe iki tambah maju.

Taman Bungkul iku salah siji taman populer nang Surabaya. Taman iki diresmikno tahun 2007. Tapi sejatine wilayah iki wis dikenal karo sebutan ruang terbuka hijau wiwit jaman kolonial. Awale taman iki jane nggon kanggo istirahat lan dolan-dolan. Saiki Taman Bungkul wis dadi lokasi acara-acara budaya, panggon kuliner lan kegiatan masyarakat. Ana uwit gedhe nang pinggir taman, jalur jogging, nek minggu yo rame kumpule wong-wong olahraga, gowes, terus ana panggung terbuka sing biasa digunakno kanggo pertunjukan seni. Salah siji daya tarik Taman Bungkul yaiku patung Jenderal Sudirman, simbol penghormatan marang pahlawan. Taman iki cakning dadi salah siji ikone Surabaya lan populer nang kalangan warga lan pengunjung. Nah, Taman Bungkul iki yo dadi salah siji ikon kutha Surabaya.

Soto Madura nyamanong kudaya Epro 4 RRI Serbeja Ben are Sabto Kol Peto sampai kol setengah 10 malam Bikning ane riangga to soto Soto Madura Tadak tongkel letaya Epro 4 RRI Serbeja.

Janing waya-wara-wara jam lorawan bareng Wahyujan. Dinas Kesehatan Tulungagung nyatet ana 11 warga caning positif leptospirosis ke Januari nganti Mei 2016 iki. Barek siji sing dilaporne wis meninggal dunia mergane infeksi bakteri leptospira. Kabid Pencegahan lan Pengendalian Penyakit P2P Dinkes Tulungagung caning Dr. Aries Setiawan nyatane lah total ana 13 kasus suspek leptospirosis sing ditemokne ndek periode Januari nganti Mei 2016. Yang ada kabar liane caning Perum Jasa Tirta siji nglakoni flushing utawa pembersihan sedimen ndek Bendungan Wlingi lan Bendungan Lodoyo Kabupaten Blitar dadi bagian saka upaya kanggo dukung ketahanan pangan lan energi nasional. Kepala Subdivisi PSDA Berantas Siji Perum Jasa Tirta Siji Arif Satria Marsudi nyatakne langkah pemeliharaan iki dilakoni kanggo njaga keandalan infrastruktur sumber daya air. Pelaksanaan flushing dhewe dijadwalne tanggal 18 nganti 23 Mei 2016. Dan di loro bendungan iki caning lampiai yowes koordinasi mbare berbagai elemen masyarakat lan instansi pemerintah saat durungi ngelakoni flushing. Caning kumang waro-waro jam lorawan bare wayucan monggo ketemali di waro-waro selanjutnya. Salam budaya.

0: Mertua. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Iya, Caning tasende propapat RRI Surabaya, Surabudaya, Surabaya. Nah, Caning ana kabar sing mengenai SPMB ya, saka Banyuwangi, lak sumamane iki dinilai bersih, transparan, dan akuntabel. Nah, elok ya Caning ya, lak sumamane kabeh iki iso dilakoni karo kabeh pemerintahan Caning. Jadi gak cuma nang Banyuwangi tok. Ngono maksudnya Caning. Soale Cak Mujiono, wakil bupati Banyuwangi iki njaluk dek kepala njaluk dek dinas pendidikan ya karo kabeh kepala sekolah ben ngawal ketat SPMB lan ojo sampe ono arek sing putus sekolah termasuk gara-garane apa kendala administratif lan utawa kuota Caning. Tadi kami peserta kudu meloi pelaksanaan SPMB secara jujur, gak oleh ana sing jenenge praktek titipan, manipulasi data lan sebagainya. Soale SPMB iki kanggo memudahkan masyarakat Caning, bukan untuk mempersulit. Nah, pelaksanaan tugas kepala dinas pendidikan Kabupaten Banyuwangi Alfian yang penela SPMB 2006 likur iki dibuka de mulai jenjang PAUD SD nganti SMP. Kanggo jenjang PAUD seleksi penerimaan ditentokne karo satuan pendidikan masing-masing bareng memperhatikan kelompok umur lan ketersediaan ruang belajar. Sementara penerimaan jenjang SD dilakoni di telu jalur yaitu afirmasi, mutasi, lan domisili. Lan kuota afirmasi diperuntukkan kanggo anake saka keluarga miskin lan anak berkebutuhan khusus. Mutasi diperuntukkan kanggo murid sing melo pindah kerjone wong tuane, sementara domisili gawe jarak tempat tinggal peserta didik karo sekolah pilihan berbasis titik koordinat Caning. Pembukaan pendaftaran jalur afirmasi di Banyuwangi iki Caning SD tanggal 18 nganti 16 Mei diumumno tanggal 29 Mei, sementara jalur domisili pendaftaran dibuka 18 Mei nganti 13 Juni diumumno 15 Juni, sementara pendaftaran semi daring maringono jenjang SMP Caning ono papat jalur yaitu afirmasi, mutasi, prestasi lan domisili. Jalur afirmasi lan mutasi pendaftaran dibuka 19 sampai 20 Mei diumumno tanggal 29 Mei, jalur prestasi tanggal 3 nganti 4 Juni diumumno tanggal 5 nganti 6 Juni lan domisili di tanggal 8 sampai 9 Juni diumumno di 10 nganti 11 Juni Caning. Iku mang Caning informasi sing tak bagian di sampean ya mengenai SPMB sing ono di Banyuwangi, muka-muka wae iki sok berlangsung di wilayah-wilayah liyane Caning. Nah, informasi nongko awak di bakalan meloi adzan asar kanggo wilayah Surabaya saya utang ini Caning jam 14.45 menit waktu Indonesia Barat.

0: Yakni, hal kejujuran iki teko sahabat Nabi. Jenenge Ka'ab bin Malik, karo koncone loro. Ka'ab bin Malik gak teko pas perang Tabuk, mergo telat nyiapno perlengkapan perang. Dheweke kuatir, soale wong sing gak melu perang, dianggap wong munafik lan nglakoni dosa gedhe. Apa maneh, lek alasan gak teko sing isok dibenerno. Niat awale arep ngapusi, tapi Ka'ab gak sido ngapusi, lan milih ngomong jujur opo onoe soal gak teko perang Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nrimo, Ka'ab yo nrimo kabeh akibate. Pas dino keseket keputusan, Ka'ab sambat nang Allah sakmarine donga subuh. Gak cuman mandek sakmono ae cak ning. Sakwise kedadean iku, Rasulullah ngundang Ka'ab lan ngandani lek Allah wis ngapura dosane Ka'ab lan koncone loro iku. Ampunan Allah kanggo Ka'ab lan kancane ana nang surah At-Taubah ayat 117 sampai 119. Kejujurane wong telu iki akhire nggawa hasil api. Meskipun yo kudu ngadepi konsekuensi, alasane gak teko perang Tabuk duduk mergo sengaja nglalekno kewajiban. Nah, ojo lali cak ning, jaluk ngapura atas kesalahan sing wis dilakoni lan kudu dibiasakno ngomong jujur ben iso dadi wong sing dipercaya.
1: Tenang,
2: mandek iki lindu nih. Tenang nak yo.
1: Iya bu.
2: Tenang wis, ojo panik nak yo. Nek wis kedadian koyok ngene nak, awak dewe iki kudu cepet-cepet ngelindungi awak lan sirahe awak dewe teko reruntuhan bangunan. Misale sing tanangi surmejo, golek panggonan sing paling aman teko reruntuhan utawa goncangan. Melayu sing banter nek misale awak dhewe sik mampu gawe metu teko bangunan nak. Nek posisi awak dhewe ana nang jaba bangunan utawa area terbuka, hindari bangunan sing ana nang sekitar kaya gedung, tiang listrik, pohon lan liyan-liyane. Mergo iso garai roboh. Nah, perhatekno yo, perhatekno maneh panggonan sing awak dhewe ide iki nak. Pastekno pisan nek misale bakal kedadean ambrole lemah. Cak Ning, iku mau ngantisipasi awak teko gempa bumi.
3: Cak Ning, lak peno rumangsa males maca buku, coba gawe seneng maca buku teko awake dhewe. Iki lo Cak Ning, ono trik mbarek carane sing iso nggarai peno minat maca buku. Sing kesiji, maca buku sing disenengi. Contone, lek peno seneng maca buku fiksi, coba targetno rutin maca buku fiksi sing kudu diwaca saben wulan. Sing keloro, nentokno swasana maca sing nyenengno. Dadi, lek peno rumangsa nyaman pas maca buku, iku bakal gawe swasana sing enak gawe maca buku. Sing ketelu, nentokno wektu sing tepat. Peno yo iso nentokno wektu sing tepat kanggo maca buku. Contone, pas mulai teko kantor nganggo transportasi umum utawa pas lagi ngopi nang kafe. Sing kepapat, ngunjungi fasilitas lan infrastruktur. Fasilitas sing dimaksud kaya perpustakaan utawa teko nang toko buku. Pentinge budaya maca yaiku kanggo mbangun keterampilan. Lek luwe akeh weruh, luwe akeh sisan keterampilan meno. Sejatine ora mek keterampilan tumindak, tapi keterampilan liyane kaya nata tembung nang tulisan karo liyan-liyane. Iki bakal mantu peno gawe cepet ngerampungno tugas-tugasi peno lo Cak Ning.

0: Wah, sejuk ya tiba-tiba nampak gunungan ini. Saya tak seru aku. Lamu gak gunung ini. Rasanya api tenan kayak awak. Sisi, tapi kok nak bungkus? Kok ada bungkusan sak kresek ini? Apa mana ini? Tapi aku yang ada bungkusan ini sih, sak kresek. Ini tak buat neng dia. Nangkinnya lah.
1: Loh, gak bahaya tak? Ojo ngawur ya, ojo ngawur buat sampah lu awakmu.
0: Walah, ngapa sih?
1: Loh.
0: Woy, nang gunung lu ya gak mungkin ada CCTV. Lagian kan gak ada yang ngeruai lu.
1: Awas, ojo mikir ngono awakmu. Dorong eruh kan awakmu dampak buat sampah nang gunung iku. Isok ngerusak ekosistem, mencemari lingkungan lu. Terus bahaya no kesehatannya menungso.
0: Wah,
1: apa sih?
0: Lah terus ngene iki sampah-sampah dibuat nang ndi enake? Utamane gawe awak dhewe sing senengane munggah gunung kayak ngene iki utawa pecinta alam.
1: Ngene-ngene. Cara buat sampah nang gunung nek pas awak dhewe lagi muncak, gowo kantong plastik utawa tas khusus. Ojo buat sampah sembarangan. Lebokno ae sisa-sisa panganan utawa plastik sing gak kanggo iku nang tas khusus iku mau. Terus digowo mudun maneh. Nah, iki wis dadi resiko lan tanggung jawab awake dhewe. Aja lali, terapno reduce, reuse lan recycle. Pas lagi kegiatan pendakian.
0: Oke,
1: ya?
0: Siap. Jane iku mang rangkaian acara ndek Semanggi Surabaya barewahi can sing anjane ke jam 10 iku wau jane nganti engko jam 3 sore tapi saiki wayahe can kudu pamit mergane ditutup kalian ko awak dhewe mirengaken sarang-sarang jane adzan asar kanggo wilayah Surabaya sakiwa tengene jam 14 utawa jam 2 luwih 49 menit waktu Indonesia Barat tasih enten waktu jane kanggo siap-siap 30 detik malih. Kaku sampai di siap-siap untuk ngelaksanakan ibadah salat asar ngeten nggih. Ya selang ngono aku pamit dhisik ya nek ya. Matur nuwun. Kanggo sampean sing wis ngancani aku, engko jam 3 bakal kancane ambe Cak Chandra nganti jam 8 bengi insyaallah ngeten nggih. Ya selang ngono angkasawan-angkasawati RRI Surabaya ngucapke selamat menjalankan ibadah salat asar jane kanggo sampean ngakoni mugi-mugi amal ibadah awake dhewe ditampi kalian Allah Subhanahu wa taala. Aku pamit arek kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

segala puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu. Yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu

Caning Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa ngeluncurno petang puluh sekolah SMA-SMK berintegritas gawe upaya penguatan pendidikan karakter lan pendidikan kesejujuran siswa. Kofifa jelasno pihak

Kabar liarnya Cianing, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa samastekno stok hewan kurban jelang Idul Adha tahun iki kondisi ini aman. Ketersediaan iki yo ditopang barek tenaga profesional sing jamin kesehatan hewan sing halal lan layak dikonsumsi masyarakat. Cianing ku mau yorek woro-woro jam 3 sore iki, aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: harus berjuang ketayal kita pokoknya ya.
1: Iya,
0: aku sehat nih, sampe sehat juga ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Mm-mm, tambah seger tak kasih dua lagu untukmu.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lagu pertama apa itu?
1: Pilihannya sih apa?
0: Lagu pilihannya sih ya. Oke. Okay. Kalau suka bilang yes, kalau tidak suka bilang no. Oke?
1: Okay? Oke.
0: Okay. Lagu pertama. Terlanjur basah, ya sudah mandi sekarang. Lanjut ya. Lagu selanjutnya adalah Seiki. Ini ada lagu iki, mungkin familiar ya. Saya sang bintang pentas.
1: Oke.
0: Bekerja, ayo. Bekerja bila malam tiba. Malam ku jadikan siang. Ya wes dua, satu lagu bintang pentas, satunya apa?
1: Wakuncar. Bila malam minggu tiba. Anak muda mengatur rencana
0: yang mana giliran jumpa.
1: Asik.
0: Baiklah, dua lagu untukmu. Oke, salamnya untuk siapa?
1: Buat semuanya aja untuk meninggalkan waktu.
0: Siap, biar baik.
1: Biar ketayal.
0: Siap, baik. Matur nuwun.
1: Terima kasih, Andra. Semoga saya selalu diberikan banyak umur, diberikan rezeki yang berkah melimpah.
0: Amin, amin, Allahumma amin.
1: Okay. Dan semoga mendapatkan keturunan yang solihah.
0: Amin.
1: Kalau pulang hati-hati nak kebunah. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, jadi ada karena ada penelpon yang berhasil masuk pertama kali, jadi aku kasih lagunya langsung dua sekaligus ya Cak Ning ya. Lagu pertama ini lagu dari Uut Permatasari. Saya sang bintang pentas, bekerja bila malam tiba. Semoga.

0: bintang pentas sama wakuncar. Nah, lah dino minggu ini iki waktu kunjung pacar apa kunjung sopo ayo. Lah jandel ya unjung-unjung taung pasukan anti prei gak ngenteni Sabtu gak ngenteni Minggu lah aku si pendina unjung-unjung peno kabeh ya. Oke, sapa meneh iki tak sapane sih. Halo, goyang dangdut.
1: Goyang dangdut lekoh tenan.
0: Ya, assalamualaikum. Ya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakin.
1: Betul.
0: Betul. Cakin, gimana cuaca?
1: Agak redup.
0: Agak redup ya. Tapi jangan hati kita redup ya.
1: Oh iya.
0: Harus ceria dong.
1: Ceria.
0: Siap. Lagunya.
1: Sang Pangeranmu.
0: Sang Pangeranmu ya apa lagu nih?
1: Sejak aku mengenal dirimu,
0: terus?
1: Aku ter

0: Wasik. Mantap.
1: Akulah sang pangeranmu.
2: Hop.
0: Hop. Oke, siap. Tak siapkan. Salame.
1: Salamnya ada Manali, Bu Mimi, dan ke semuanya tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: So, Mas Chandra, terima kasih.
0: Matur nuwun.
1: Selalu sehat. Yuk.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ada siapa ki? Si. Halo, Goya Dangdut. Halo. Lu.
3: Goya Dangdut. Leto tenan.
0: Iya, iya, iya. Ningsal. Halo. Baik.
3: Kabare ke opo Mas Chandra?
0: Sae ya, kabare apa Ning Salama?
3: Kabarku baik. Semoga ya. Selalu baik Mas Chandra.
0: Amin, amin, amin. Semoga baik semuanya ya. Mau dengar lagu apa ini?
3: 10 jari tanganku ini tak mampu lagi menghitung kesalahanmu terhadap dirimu.
0: Wow. Udah. Sek, iya. Oke deh, Caca Andika ya.
3: Ini lagi ganggu, Mi.
0: Cok ganggu. Lagi kayeng, eh. Apa sih? Oke deh.
3: Lagi gak fokus.
0: Ya, Caca Andika siapkan. Oke.
3: Untuk Kak Irfan. Terus. Neng Rahma, Kak Usen, semuanya tempat terkecuali.
0: Baik.
3: Untuk Mas Chandra sehat selalu. Kalau pulang hati-hati, lagunya tak tunggu. Baik. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Cak Neng G, dua lagu sudah terpilih ya. Jadinya Chandra akan putarkan lagu permintaan Cak Kin dari Irwan Sang Pangeranmu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ya Janing, yo dua lagu tak puterno, dan aku juga punya pengirim WA sing gabungan juga. Iki ono ning Tanti, wonten ning Tanti Pumpungan nggih. Sugeng sonten goyang dangdut leko tenan dari Tanti di Pumpungan, request tembangi cinta Ilusi Nul Daratista. Matur nuwun Mas Chandra, sehat selalu, semangat happy, happy Tanti, matur nuwun nggih, amin amin Allahumma amin. Goyang dangdut leko tenan, ya ya ya. Oke deh, tak putarkan nanti ya lagunya Inul Daratista, Cinta Ilusi. Oke, tak sapa maneh sing gabungan. Halo, goyang dangdut.
1: Goyang dangdut leko tenan, ya ya ya, ya.
0: Halo, Niki saking
1: Sintan. Assalamualaikum Mas Chandra.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
1: Dengan Cak Satrio.
0: Cak Satrio, oh, Cak Satrio Basuki ya?
1: Enggih, betul, enggak
0: oh,
1: salah.
0: Alhamdulillah, sehat nge?
1: Alhamdulillah, sehat Mas Chandra. Sampean juga sehat ya Mas Andre ya.
0: Sehat alhamdulillah.
1: Sehat pol kayaknya.
0: Pol-polan wis
1: ta. Nggih. Lagunya cuaca mendung Mas Chandra niku mboten Jawa.
0: Redup niki tapi ndak Jawa.
1: Nggih.
0: Dia cuma nggih,
1: request saja. Lagu Mas nggih.
0: Napa?
1: Ku dengar alunan lagu bersenandung rindu, melodi cinta yang menggebu di dalam hati yang terpadu. Senandung rindu.
0: Senandung rindu. Ku dengar alun.

0: Ya, senan apa? Apa tuh judulnya? Senandung Rindu nih.
1: Senandung rindu
0: Siap,
1: Mas Chandra.
0: baik. Salamnya.
1: Salamnya tadi ada Cak Solikin, juga ada Pak Mulyono, Pak Parno yang di BPLG, juga Cak Asgum,
0: Siap.
1: dan juga ada Mbak Rahma, juga ada Cak Ali, dan semuanya saja Mas Chandra. Salam
0: Siap.
1: sehat untuk
0: Baik.
1: Mas Chandra, juga sehat sekeluarga.
0: Amin, Allahumma amin.
1: Kasih rezeki yang barokah. Itu aja yang bisa sampaikan
0: Amin.
1: Mas Chandra. Tak tunggu
0: Siap.
1: lagunya.
0: Baik,
1: Matur suwun.
0: betul.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Chan, ya. Seperti yang Chandra sebutkan tadi, ada penelpon Arno sing kirim lewat WA, minta lagu Cinta Ilusinya Inul Daratista. Kagem ning tanti pumpungan niki lagune Cinta Ilusi.

0: Bootleg Kotenan. Ya ya ya. Ada siapakah ini? Halo Goyang Dangdut.
1: Yang dangdut leko tenang.
0: Iya, iya, iya. Asik.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jatuh bangun kamu mengejarku.
1: Kejar, sing dikejar.
0: Jadi kejar ke playon, Yohan. Dikejar-kejar. Alhamdulillah sehat, Bunda sehat juga ya.
1: Alhamdulillah
0: segerdu. Kau wangen lo ya toh. Vispira suwi ya kak pedok iki.
1: Alhamdulillah ya.
0: Vispira ulang nisan. Iya iya iya. Lagunya ya, apa ini?
1: Lagunya Dinding Pemisah itu dangdut ya.
0: Dinding po, ya apa lagu ibu?
1: Mary Adani.
0: Ya apa lagu nih?
1: Ya ya ya ya ya. Air mataku kasih menetes di pangkuanmu saat terakhir kita bertemu di senja yang kelabu. Kata isi hatiku padamu di saat itu sebagai bukti tanda kasih sayangku. Dangdut kan itu?
0: Dangdut, siap. Salamnya.
1: Okay. Salamnya buat yang sudah masuk semuanya tadi. Sopo ae aku gak ngrungokno teko awal. Ngrungokno teko sopo mau?
0: Siapa tadi?
1: Cakin.
0: Cakin. Loh, Cakin iku awal, Bunda.
1: Awal. Oh, ya udah.
0: Salam. Enggak awal banget sih. Ya nomor 2 lah koyo e.
1: Salami kanggeku abai sing wis masuk, sing durung masuk ayo monggo masuk, aku sedilu ae ben gak suwe-suwe.
0: Baik. Oke, matur
1: nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngejaning ya. Oke, ada juga yang gabungan lewat WA tadi udah minta lagu. Saking sopo iki sik bentar tak intipe. Oh, dari Cak Hosen. Cak Hosen minta lagu Guki. Assalamualaikum Mas Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Dangdut Leko Tenan request lagu Mandi Kembang. Mandi Kembang Tengah Malam. Ini ya. Caca Andika, salamnya buat semuanya dari A sampai Z. Oke, jadi itu tadi ada apa Mandi Kembang nanti akan Chandra gabung dengan Dinding Pemisah. Tapi kita dengarkan Dinding Pemisah permintaan Bunda Kustia dari Mary Andani.

Tengah malam ini adalah permintaan dari Chao Sen mau ya Cak Neng ya. Oke. Lagi ya sih ono sih enggak boleh lewat WA yang request dari Pak Mariono Ning Tulungagung diminta diputarkan lagu pop dangdut Tak Ingin Sendiri versi Lia Cekalia. Salamnya buat Pak Mulyono, Bu Wira, Bu Siti, Pak Sukarji, Pak Agus, Pak Faris, Pak Pur dan semua pendengar Pro 4. Mohon maaf Cak Mariono, untuk digoyang dangdut kita enggak putar lagu pop dangdut ya. Jadi lagunya yang dangdut-dangdut saja ya. Dangdut-dangdut saja. Mungkin boleh ganti lagunya, oke? Okay? Terus ana ning Siti juga yang gabungan katanya mau request lagu judulnya adalah Insya Allah kita jumpa lagi. Insya Allah kita jumpa lagi. Ya wis ana ya iki lagune tak puterno Roma Irama Insya Allah.

0: Ngejak nih lagu Penyuone, Pak Mariono tadi yang minta lagu Kunang-Kunang yang dinyanyikan Rita Sugiarto. Sampun kula puterakan nge.
1: Kunang-Kunang, berikan aku jalan, ku tersesat.
0: Ya kan, tersesat nanti, tersesat ngelu ya. Oke, Caneng ya, silakan yang mau bergabung lagi ada siapa sih? Tak sopone, sing wis ketuwayal jua tuh bangun dari wosor ya toh. Halo, goyang dangdut.
2: Neko tenan.
0: Ya. Tiba peng piro sih, peng pisan Neko.
2: Bengi ketemu, sore ketemu, esok tak ketemu.
0: Terus.
2: Belok.
0: Ya apa terusan?
2: Ya apa? Cuaca di Jalan Pemuda? Halo?
0: Apa?
2: Cuaca di Jalan Pemuda.
0: Cuaca itu lagi mendung, ini? Mendung.
2: Oh,
0: ini ria.
2: Utara sepanjang lagi sebagian ada yang hujan, ada yang enggak gitu.
0: Mau dengar lagu apa sih?
2: Aku lagunya tersesat ya wis.
0: Ku tersesat.
2: Tersesat di Pro 4.
0: Nyanyi nota.
2: Tersesat. Ya apa ya? Tersesat atau tersesat?
0: Ya apa?
2: Cetak aku gak seberang apa soalnya lagunya dawa ya lo. Intinya pokoknya tersesat lah. Emang wis tak eleng-eleng.
0: Ya apa mbo gak ngerti.
2: Ya apa sih? Ya cetak. Saya beri kesempatan aku seperempat jam ya.
0: Suwe, jauh di celah tuh tapean. Manusia banyak manusia tersesat ya apa?
2: Iya.
0: Ya apa?
2: Omongan deh kancamu biyen sing alumni kono.
0: Tersesat.
2: Tipu-tipu.
0: Oh iya, tersesat banget Anda. Heh, tapi romai ku wis metu, liane
2: ae. Oh, ganti aja Broden ana Broden.
0: Broden, ojo mene Broden orkes iku.
2: Yo aja.
0: Liane yo ojo lo mau aku lak live ngono.
2: Oh, apa ya?
0: Apa?
2: Sing versi iku wis.
0: Apa?
2: Rita sudah ya,
0: Rita. Rita wis.
2: Elvita Mala wes.
0: Wes, Sevio wes. Ya Allah, gak ngrungokno arek iki.
2: Waduh, aku ngrungokno separo
0: malah. Oh, kan ngene iku mesti. Kandani kok cene.
2: Aku lagune apa ya sing belum iki,
0: apa? Mansur wes.
2: Familia.
0: Familia wa kuncar wes. Talah.
2: Sembarang wes.
0: Enggak tahu ngrungokno cene. Cene nglama. Anda nih kok.
2: Anak penyiar, anak pendengar di ngelamak nih
0: ya. Ya apa lah, ya apa ini di rumah ada seta. Ya apa, kan ada belas. Kabin, di request kabin metu ya apa nih ku.
2: Ya wis lah, wis melok elak.
0: Tumut mawon, gipun, tumut mawon, gie.
2: Gie,
0: gipun. Gie, matur nuwun.
2: Ya wis, salam kayak kuat.
0: Dadah, siap.
2: Buat Chandra, selamat beraktivitas, tetap semangat.
0: Dadah, bye bye. Ya kan, di rungokno le, coba di rungokno iki radio niki masalah. Oke, halo. Goyang dangdut.
3: Oke. Ya.
0: Ya. Halo.
3: Goyang dangdut.
0: Leko tenan ya.
3: Cak Chandra sing ganteng dhewe.
0: Enggi Cak Asnan kumis sing punya kumis ya. Sehat ya Cak.
3: Anakku Mang.
0: Apa?
3: Iya, anakku Mang.
0: Iku mau Cak Kolis iku mau. Iya.
3: Ayo panjang to.
0: Iku anak IP anta.
3: Iya, aku iku.
0: Walah, sampe gelem ngono ngakoni. Sampe gelem ngono ngakoni.
3: Ya sadane ya apa ya, apa cerita sampean ae lho.
0: Oh ngono ta.
3: Gelem ngakoni gak apa-apa nek
0: gak gelem. Iya. Lah iya apa? Lah wong sampean bapak ya lagu ngono kok, apa meneh aku.
3: Bapak yang dua home ngomongnya
0: merah dua home. Cak Asnan mau dengar lagu apa Cak?
3: Aku lagunya melo Cak. Cak Satrio
0: yang
3: mau,
0: apa itu? Satrio mau, aku lali sing di mau ya Cak Satrio, wis tak puter mau. lali apa mau? Heeh, akeh soalnya seputar mau. Apa ya?
3: Amai salamai nek ngono.
0: Ya, salam siap. Heeh.
3: Salamai.
0: Oke, buat siapa?
3: Lagunya lu sampai salamai.
0: Oh, ala lagu. Lagu tak pikir salam guys, salama. Ya ya, ngerti-ngerti ya, salama ya.
3: No. Aku mari teko anu pitonan mang diundang Cak Min.
0: Oh ngono.
3: Nang omah ku jam-jam ya papat mari atar.
0: Oh.
3: Iki wae ono apa ngono apa sing
0: ngono. Oh enak ere. Masyaallah. Oh
3: pitonan ini.
0: Wis enak ngono iku ya, tombol luwe ya. Enak. Tombol luwe. Siap
3: ya wis. Me wong dolu tok.
0: Oke.
3: Mau dolu tok ae kum.
0: Oke deh. Siap. Kuwi
3: tumpot.
0: Baik. Oke, matur nuwun ya, Cak.
3: Lho, sis. Salam iki ganggu wong iku sing arek ganteng wong lho.
0: Heeh.
3: Terus sama arek ganteng sepanjang.
0: Iya, iku.
3: Konco lawas Cak Chandra iku.
0: Siap.
3: Aku neling sampean ngomong ning tanti bumbungan iku ndredeg aku
0: mah. Lah apa?
3: Soale ono penyiar biyen jenenge ning tanti.
0: Oh iya, heeh, ning tanti biyen. Iya, siap.
3: Aku ndredeg mang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salamah ya. Oke deh. Siji meneh tak angkat sih. Ki ono meneh. Halo Goyang Dangdut.
4: Halo Goyang Dangdut. Leko tenang.
0: Iya iya iya. Halo Pak Wandi.
4: Ya, apa kabar Mas Chandra?
0: Alhamdulillah sehat. Pak Wandi sehat juga nggih.
4: Amin, amin, barakallah.

0: atau Ning Salama, Ning Rama, terus ada Ning Aprilnya juga sama Sak Colikinya.
1: Oke.
0: Juga Ning Siti, buat semuanya tanpa terkecuali.
1: Baik, siap.
0: Kagem Mas Chandra, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Tidak lupa salam buat anak kucing cantik Devi.
1: Baik, waalaikumsalam.
0: Semoga sehat selalu juga, amin, panjang amin. Umur. Murah rezeki.
1: Baik, matur nuwun.
0: Terus apa lagi? Buat segalanya lah.
1: Amin, amin, amin.
0: Terima kasih lagunya
1: saya tunggu
0: Mas Chandra.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua lagu jane nggih, Salama kalian Ayu Soraya dengan lagunya Kacamata Hitam. Kita dengarkan Salama.

0: Ya Jani, selanjutnya ada requestan juga yang belum Chandra putarkan. Ini ada Daining Latifa minta request lagunya Penyesalan 2. Oke, tak siap no ya Chani yo. Tapi aku tak angkat satu lagi penelpon ono sopo iki yo. Halo Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut. Let's go.
0: Iya. Alhamdulillah, Cak Bandi sehat, Cak. Halo?
1: Halo, sorry, Mas Chandra.
0: Sehat, yo.
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, ya. Cak Bandi mau dengar lagu apa, Cak?
1: Lagu 9.
0: Apa?
1: Kait dan Laila. Johnny Iskandar.
0: Johnny, judulnya apa?
1: Kais dan Laila.
0: Kais dan Laila. Nyanyi lo.
1: Sungguh malangnya pemuda Kais namanya, yang jatuh cinta kepada seorang dara. Putri sepakan gaya Laila namanya, sedangkan
0: siap. Baik, Kais dan Laila. Baik, oke deh. Salamnya, Cak.
1: Pak Pur. Kira di Bang Boba Neng Salaman Pak Toto.
0: Oke, baik. Matur nuwun ya, Cak. Oke. Agak sedikit terputus-putus ya. Tapi gak apa-apa, pokoknya lagune wis terpilih yaiku Kais dan Laila Johnny Iskandar. Ya wis, lagune ning Latifa ya, Cak, ning iki Titik Nur Penyesalan 2.

0: Ya Cak Ning, lagu-lagu permintaan nih Cak Ning wis tak puterno, alhamdulillah. Dan masih ada sisa waktu, kalau mau bergabung monggo, nggih. Sisa waktunya meskipun tidak banyak, tapi ya lumayan bermanfaat ya. Oke, ada siapa sih iki? Tak sopo nih. Halo, Goyang Dangdut.
1: Goyang
0: Dangdut. Ya, ya, ya. Karen.
1: Pokoknya gue karen-karen ini naik olah ya olah, naik gak olah ya.
0: Ngaslo. Gigit jari Anda nanti, ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pano, sehat nge?
1: Alhamdulillah. Kali Neng Eri, kali Allah kasih diparingi kesehatan, sehat segar bugar.
0: Amin, alhamdulillah. Nge.
1: Cuacane mriki mantun Jawa terus
0: tak jatuh. Oh, ngoten lah. Niki sak nyamung mames tok niku. Mboten
1: udan. Mendung memes ngoten
0: ta. Nggih, mamung ngoten tok. Hanya redup saja. Nggih. Lagunya nopo? Nopo?
1: Kula milih biduan teko Sidoarjo. Via Valen nggih.
0: Via Valen judulnya.
1: Dulu wis sembuh warang pokoknya suarane Via
0: Valen. Via Valen sing enak si apa ya? Apa ya?
1: Oh, gue cari jalur di sayang.
0: Sayang, oke. Nyanyi loh. Beri nyanyi. Ayo. Lu yo iso ta?
1: Kaiso jarene.
0: Oh.
1: Nggih, salame nggih.
0: Nggih, monggo.
1: Prawau wonten Cak Satrio Basuki.
0: Nggih.
1: Wonten ning Gajah Rano kali apa? Heeh. Ya.
0: Nggih.
1: Sing guwaten dhewe niku Cak Agum.
0: Nggih. Nggih.
1: Cak Polis sing wonten Sepatja.
0: Nggih.
1: Cak Noto lo cak
0: langsung
1: wonten ning Dian ning Iin
0: nggih
1: cak Solikin sing blosor kagem sedulur
0: yo siap baik matur nuwun
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nggih Bu Eri kaya Pak Parno nyuwun lagu.

0: request sama Cak Koles, cuman Roma Irama sudah keluar jadi gak bisa.
1: Tapi apa yang
0: tadi itu sebenarnya lagu itu ya wis di request sama Cak Koles, tapi
1: itu diputer enak, Bang.
0: Karena Romane wis metu dadi gak iso diputer.
1: Itu apa karena aja.
0: Oke.
1: Okay. Ya ngopo kowe krungu jroning atiku dengarepno tahumu. Terima kasih, Bang.
0: Asik. Oke deh, karena Roma wis metu mau sakno nyanyi terus ya capek dia ya. Oke, ada siapa iki maneh? Halo, Goyang Dangdut.
2: Leko. Teman. Ya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Keren-keren.

0: asik.
1: Terima kasih. Eri Ceto.
0: Tapi,
1: padahal asli sing rugu. Dana untuk dijangka, padahal dana untuk ini kinesi.
0: Keseluar, jenisnya mengingat.
1: Oh, jenisnya penyari, Tandra Semesta. Kandani. Jambulnya si Toto lagi.
0: Lu, kak tanggapan. Kak, kak tanggapan.
1: Coba, kak tanggapan.
0: Kak tanggapan. Makani.
1: Sehat ya, Mas?
0: Alhamdulillah sehat, Cak Mul. Sama sehat,
1: Gek. Terakhir nanti tolong diputar, yaitu tadi harta dari Mansur.
0: Okay.
1: Belum di request ya, Mansur ya?
0: Mansur, belum.
1: Sudah?
0: Enggak, ini harta belum.
1: Enggak, lah ya, Mansurnya sudah nyanyi, Bob.
0: Mansurnya belum, nih.
1: Oh, emang kan ya? Tak request Mansur, harta
0: Oke, okay, siap, baik.
1: Untuk kenang-kenangannya Bapak Mulyono tempo dulu. Mau diceritakan?
0: Loh, lah ceritakan supaya orang lagi. Ya, Titi ayo leh.
1: Salah seorang artisnya Pak Mulyono Timbo dulu, namanya Artati. Kalau tampil pakai baju itu yang enggak nyolok, enggak mana. Bajunya, gaun merah jambu.
0: Waduh.
1: Nanti rambutnya itu dikuncir di otengan kalau Mas.
0: Waduh.
1: Nanti band kan gitu ya.
0: Iya, kayak Indo
1: loh. Terus kasih kita, terus ada yang dikasih. Belakang tok satu apa ekor kuda iku. Sing peduli itu gitu Mas.
0: Iya, kayak ngono
1: lho piye. Ya alhamdulillah aku seneng lek nyiringi iku ketipunge enak ngene. Dadi tak kenang sampai sekarang dengan kok pas Bang Mansur punya lagu Harta Tik Mas.
0: Oh, siap.
1: Ya, salamnya untuk semua saja tanpa kecuali.
0: Nggih.
1: Selamat sore dan selamat mendengarkan apabila ada sepatah kata yang kurang berkenan atau kurang sopan cara Bapak Mulyono tadi menyampaikan mohon maaf. Yang sebesar-besarnya.
0: Siap.
1: Mas Chandra.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nggih Cak nggih. Dua lagu sama terpilih ya. Sebelum Chandra pamit, Chandra putarkan. Tapi tapi waktunya sudah habis. Ya sudah ya, tak putarno lagune. Tadi Pak Parno, Bu Eri, kalian Bang Kobar nyuwun lagu Sayang Opo Kowe Krungu. Aja sampai gak dirungono ya, karena jam lagi siaran.

Ya caning se ini kuyang dangdut tapi kiwan cini Chandra kutu pamit saking dicolok kuyang dangdut matur nuwun sangat yo caning yo wis ngancani aku dan caning Chandra sik ngancani peno sampai jam 8 bengi mengko matur nuwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam budaya.

kakak nih? Cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

0: Sakjane Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyampe no rasa banggane mergo tingkat keterserapan kelulusan SMK nang wilayahe 91,46% melalui penerapan program bekerja, melanjutkan lan wirausaha sing didukung penguatan sertifikasi lan praktik industri. Berdasarkan data teko Kemendikdasmen ono 195 725 lulusan sing rinciane 55,83% lulusan kerja, 20,79% wirausaha dan 14,84% ngelanjutno kuliah. Kabaliane sakjane Pemkot Surabaya ngejak masyarakat melu nyuksesno pelaksanaan sensus ekonomi 2021 sing dimulai awal bulan Mei sampai akhir Juli 2021. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno sensus iki merupakan pendataan menyeluruh pelaku usaha mulai skala mikro menengah ke atas termasuk sektor ekonomi digital. Apa maneh sensus ekonomi iki berdampak positif gawe ngembangno potensi perekonomian daerah. Jane kemo ya rek woro-woro jam 5 sore iki aku Chandra ketemane ning woro-woro selanjutnya.
1: Woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan 3 negara tuan rumah. Sorone Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada 3 negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
2: Kami ingin memberi penghormatan kepada 3 negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
0: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
3: Probably prefer the Trionda.
2: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyebabkan

Cani kumandang azan maghrib bakal dikumandang no jam jam 5 punjul selikur menit. Tapi saat dari ini ku monggo kita sarang-sarang minta ngatakan kultum sing disampaikan mbarek Cak Nur Abdi Sabtanto balik judul Menjadi Hamba Allah Yang Sejati. Sugeng minta ngatakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Adi Septanto dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan pimpinan wilayah Persatuan Islam Provinsi Jawa Timur. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kamu meninggal mati tutup usia, melainkan dalam keadaan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi hamba Allah yang sejati ini dambaan seluruh manusia. Menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah menjadi bagian yang dicita-citakan setiap individu. Karena itu pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kualitas hamba terbaik bukanlah dengan melakukan sesuatu yang tidak ada perintah dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Karena melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan maupun tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini bisa berakibat pada sesuatu yang masuk dalam kelompok kedustaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengingatkan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala takdzibu alayya," dan janganlah kamu berdusta kehadapku, mengatasnamakan aku. "Fa innahu man kadzaba alayya falyalijin nar." Karena barang siapa mendustakan atas namaku, dia akan masuk neraka. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul juga mengingatkan dalam salah satu riwayat Ahmad dan Tirmidzi, beliau menyebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "Man ya'khudhu min ummati khamsa khisal fa ya'malu bihinna aw yu'allimuhunna man ya'malu bihinna." Qala qultu ana ya Rasulullah. Wahai, siapakah di antara umatku yang ingin mengambil 5 perkara lalu mengamalkannya atau mengajarkannya bagi yang ingin mengamalkannya? Abu Hurairah berkata, "Aku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menarik tangan Abu Hurairah. Fa akhadha bi yadi fa'addahunna fiha summa qala. Kemudian Rasulullah meraih tangan Abu Hurairah dan menyampaikan pesan beliau. Ittaqil maharimatakun a'badan nas. Waspadalah, jagalah hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Takun a'badan nas, niscaya engkau akan menjadi manusia yang menghamba dengan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan harus dengan sesuatu yang luar biasa. Tidak harus dengan sesuatu yang besar, tetapi dalam pandangan Al-Qur'an maupun As-Sunnah, Rasulullah mengajarkan jangan meremehkan hal yang kecil. Kebaikan yang kecil jangan pernah diremehkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan arahan kepada para perempuan, kepada para wanita, ya nisa'al muslimat, wahai perempuan-perempuan muslimah, la tahqiranna jaratun li jaratiha.

walau firsi nasyatin. Janganlah antar tetangga yang satu dengan yang lainnya saling meremehkan, walaupun hanya dengan memberi kaki kambing. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi hamba Allah yang sejati adalah melakukan kebaikan dengan penuh ketulusan, semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku qouli hadza, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

Jejak Sejarah Surabaya. Penjara Kalisosok. Kutha Surabaya disebut Kutha Pahlawan. Sebutan iki dikenal soal sejarahe para pahlawan Indonesia sing dawa ngelawan kolonialisme. Penjara Kalisosok bangunan bersejarah sing ono nang Kutha Surabaya. Sejarah dawane Penjara Kalisosok mulai zaman kolonial Belanda. Penjara Kalisosok biyen didadekno panggon nyeka pahlawan Indonesia pas perjuangan kemerdekaan. Pahlawan sing tau dicekel nang kene ono Insinyur Soekarno, W.R. Supratman, lan Kiai Haji Mas Mansyur. Pemkot Surabaya wis bijak ngelindungi bangunan iki sampai netepno dadi cagar budaya. Saiki panggonane ono nang Jalan Kasuari nomor 5 Grembangan Surabaya, Jawa Timur. Pemerintah Kota Surabaya ndadekno bangunan iki dadi warisan budaya, tujuane kanggo njogo nilai sejarah lan kearifan lokal. Penting gawe pemerintah utawa masyarakat lokal ben luwe peduli lan ono upaya gawe mulihno bangunan bersejarah sing terbengkalai koyok Penjara Kalisosok nang Kota Surabaya. Iki amarga bangunan bersejarah mesti nduweni nilai sejarah sing penting kanggo njogo identitas nasional.

Caning kawan-kawan bernuansa batik lan tenun Nusantara melenggang ning panggung Indonesia Modest Fashion Week ning Melbourne, Australia. Akhir pekan iki Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia Jawa Timur nggawa loro desainer asal Jatim gawe memperkenalno wastra Indonesia ning pasar internasional sekaligus nunjukno bahwa kain tradisional mampu tampil modern ning panggung dunia. Bendahara Umum DPP FPPI Yuli Andriani ngomong-ngomongno FPPI Jatim ngirim loro desainer dalam ajang iku. Mereka adalah Ella Krishna lan Rashida Alam Tawa Shanti Taukia Singgowo koleksi berbahan batik, tenun lan lagosi Makassar khas Nusantara. Menurut keikutsertaan desainer Jatim dadi bagian penting gawe ngenalno kekayaan budaya Indonesia melalui industri fashion muslim modern. Jadi, Yuli jelasno kedua desainer iku gak hanya nggawa karya busana tapi yo memperkenalno filosofi kain tradisional Indonesia ning masyarakat Australia. Setiap koleksi sing ditampilno madokno unsur modern, barek motif khas daerah dadi tetep mempertahankan identitas budaya lokal. Selain iku, penggunaan kain tenun batik lan lagosi dadi bentuk pelestarian warisan budaya ning tengah perkembangan industri mode global. Kain Nusantara duwe nilai budaya sing sangat kuat, Cak Ning yo. Merute ajang Indonesia Modest Fashion Week ning Melbourne iki digelar atas kerjasama atas perdagangan Indonesia ning Australia barek perhimpunan warga Indonesia ning Victoria, Australia. Kegiatan berlangsung mulai 16-16 Mei dadi ruang promosi produk fashion Indonesia ning mancanegara. Dalam pelaksanaannya acara iku digelar ning sejumlah kota besar ning Australia.

Bencana alam geologi yaiku bencana alam sing disebabno teko tenaga sing ono nang ngisor permukaan bumi. Bencana iki ketaten nang permukaan bumi lan iso nimbulno kerugian jiwa, harta benda, sampai iso ngerusak lingkungan. Contoh bencana alam geologi iki diantarane gempa bumi, tsunami, tanah longsor, letusan gunung api, erosi, lan penurunan tanah. Bencana alam geologi iki iso ketaten mergo aktivitas tektonik lan vulkanik sing ono nang ngisor permukaan bumi. Nah, Cak Ning, dampak teko bencana alam geologi iki kaya misale iso nggarakno rusake lingkungan, flora lan fauna, sampai iso mangan korban.

Rencana Pemkot Surabaya memperkuat sistem transformasi digital melalui pengembangan Surabaya Intelligent Transport System dan integrasi layanan publik berbasis teknologi. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno langkah iki dadi fondasi utama ngewujudno Surabaya sebagai smart city sing ngedepano pelayanan cepat, aman, nyaman, lan terintegrasi. Kabaliane Caning, Pemkab Lumajang terus memperkuat transformasi digital tata kelola pajak daerah guna nyiptakno sistem sing transparan, akuntabel, dan gampang diakses. Bupati Lumajang Indah Amperawati nyatakno pentingnya transformasi digital iki sekaligus ngedukasi ning masyarakat supaya melek teknologi lan pengoptimalan penerimaan daerah. Caniku mayorek waro-waro jam 6 sore iki. Aku Chandra, ketemu maneh ning waro-waro selanjutnya.

Yo Janing, sampean sih takkan Jani gawe ngono lagu-lagu pop Jawa ning musik informasi. Sing pastine Chandra ndu informasi gawe peno Janing yo gawe menuju ke waktu malam ini. Yo Janing yo aku ndu informasi bahwa bahasa Inggris iki wajib saiki ning SD mulai 2017. Nah, iki ana penjelasan saking Mendikdasmen Janing yo. Di bahasa Inggris wajib ning SD mulai 2017. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah nyiapno kebijakan besar ning bidang pendidikan bahasa asing. Mulai tahun ajaran 2017, pelajaran bahasa Inggris direncanakno dadi mata pelajaran wajib gawe siswa sekolah dasar dimulai teko siswa kelas 3 SD. Dan iku ning seluruh Indonesia caning. Abdul Mukti Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nyampe no langsung rencana iku saat ngeresmino program revitalisasi pendidikan yang SMKN Siji Sikur, Lombok Timur, ning dino minggu tanggal 17 Mei. Kebijakan iki disebut sebagai bagian teko strategi pemerintah gawe memperkuat kualitas pendidikan dasar sejak usia dini. Dadi mulai 2017, bahasa Inggris dadi mata pelajaran wajib mulai kelas 3 SD, jarini Abdul Muti sing di wawancarai barek wartawan caning.

maning saiki podo-podo coba ngerteni opo iku soal tradisi urak wedalan ya. Iki terjadi nangune daerah Kudus, tepatnya nangune desa Beru Genjang, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus saning. Tradisi iki merupakan tradisi sing ngekei jajanan pasar kepada jamaah sholat traweh nangune masjid utawa nangune musola. Nah, dadi carane dilaksanakno yaiku dengan cara ngekei sepotong kayu sing ana tulisane urak wedalan sak kuasane. Nah, iki ta ning kayu iku dadi sebuah tanda sing dikekno nang ne oma-oma warga setempat secara bergiliran. Nah, iku mau ya. Dadi tradisi ngekei jajan iki dibarengno karo ngekei sepotong kayu sing ana tulisane urak wedalan sak kuasane.

0: Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Caning Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur nyiapno golden ticket gawe ketua organisasi siswa intrasekolah utawa OSIS balai penghafal Al-Qur'an dalam sistem penerimaan murid baru SPMB Jawa Timur 2026. Haris Agung PW Kepala Dindi Jatim ngomong kuota golden ticket wis disediakno sejak beberapa tahun terakhir gawe dukung jiwa kepemimpinan murid sekaligus bentuk apresiasi terhadap nilai spiritual, keimanan lan ketakwaan calon murid baru SMA SMK Ning Jatim. Balik hasil positif beberapa tahun terakhir, ning penerimaan SPMB golden ticket tetap dikekno mergo hal iku dadi bagian teko prestasi calon murid baru dalam bentuk pendidikan sing berkarakter. Haris jelasno golden ticket SPMB iki mlebu dalam jalur prestasi hasil lomba non-akademik. Calon murid baru sing duweni sertifikat sebagai ketua OSIS iso langsung mendaftar melalui jalur iku jane. Sementara bagi calon murid penghafal Al-Qur'an, Dindi Jatim mekei skor tinggi sampai 128 poin utawa setara hafalan 30 juz. Sertifikat tahfidz kudu diterbitno pondok pesantren utawa lembaga tasfidul Quran lan dilegalisasi instansi berwenang. Lebih lanjut, Deing nyatakno bahwa setiap satuan pendidikan hanya dapat menerima masing-masing siji calon murid anyar teko kategori ketua OSIS lan penghafal Al-Qur'an. Lek terdapat luwih teko siji ketua OSIS sebagai pendaftar ning siji sekolah, maka penilaian berikut iku dinilai teko skor prestasi yang diperoleh balik pendaftar. Jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan, rata-rata nilai tes kemampuan akademik sampai rata-rata nilai rapote janing.

0: kesel banget aku. Mari sekolah, terus lanjut tes matematika. Rasane mripat iki wis gak kuat. Pengen langsung turu wae aku.
1: Loh, Dek, deloken jam sih. Wis jam 4:30 sore. Aja langsung turu saiki. Ora apik kanggo awak.
0: Tapi ngantuk banget lho, Mas. Sedilu ae apa ra oleh?
1: Ra oleh. Turu sore-sore ngene iki malah ngarai awakmu dadi lungkra pas tangi mengko. Pikiran dadi bingung utawa linglung. Mending saiki awakmu adus dhisik. Banyu seger ngarai mripatmu melek lan pikiran dadi luwih padang.
0: Oh alah, pantes ae wingi aku tangi-tangi malah mumet terus rasa-rasen.
1: Nah, iku sebabe. Ayo adus dhisik, mengko lek wis jam 09.00 langsung turu wae. Ben sesuk tangi mripatmu seger lan siap sekolah maneh.

Pecel ya iku panganan sing asale teko Ponorogo Jawa Timur. Panganan iki biasane rek disajekno gawe bumbu sambal kacang sing dicampur ambek sayuran sing biasane teko kacang panjang, tauge, timun, godhong telo ambek godhong kemangi. Sambal kacang opo sambal pecel iki digawe teko campuran kencur, gula abang, uyah, lombok, kecombrang, godhong jeruk purut ambek kacang tanah sangrai sing dicampur, ditumbuk lan diulek. Sambal pecel iki kame iso dipangan ambek sego anget, tapi yo iso dipangan ambek lontong lho rek.

Tani Pemkot Surabaya melalui Dishub mulai berlaku no voucher parkir tepi jalan umum lan panggonan khusus liyane sing dikelola Pemkot sebagai bentuk transisi parkir tunai neng parkir non-tunai. PLT Kepala Dishub Surabaya Trio Wayugowo nyatano penerapan sistem iki wis disosialisasi no neng kalangan masyarakat sekaligus saliki dadi salah siji penunjang penerapan digitalisasi parkir neng Surabaya. Kabaliane janing Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ngeluncurno layanan hotline lapor Ca Eri melalui WhatsApp neng nomor 081133888844 janing sebagai wadah nampung aspirasi masyarakat ningkatno pelayanan publik. Layanan iki diharapno iso luwih efektif ngatasi permasalahan warga sekaligus luwih cepet ditangani. Jani kemoyorek woro-woro jam 7 bengi iki. Aku Chandra ketemu neneng woro-woro selanjutnya.

0: wayahe sampean ngrungokno siaran Layang Tangan Brompat RRI Surabaya. Brompat, suara budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu caning ketemu maneh Mbak Chandra. Saiki ngancani penonton ning acara Layang Kangen. Kangen tenan nggih, sing kangen-kangen monggo pinarak. Caning soale gak akeh bangkune, hanya 7 bangku iku pun ae cukup apa gak tahu deh. Sing pas ini aku akan mengajak sing kangen-kangen monggo pinarak, silakan masuk ya kan, gawe request lagu-lagu campur sari. Halo Layang Kangen.
2: Halo Layang Kangen. Kangen tenan
1: Neng Ella.
2: Assalamualaikum Mas Chandra.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangku 7 semoga semoga bisa cukup. Lagunya iya. Apa?
2: Ya lagu bangku 6.

0: aku yang lagi dengerin saat ini juga semoga selalu sehat.
1: Siap.
0: Terima kasih ya Mas Chandra.
1: Matur nuwun.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ben iso cukup bangku pitu ya Cak Ning yo. Oke, ada siapakah ini? Sebentar. Halo layang. Halo. Kangen.
2: Kangen tenan. Mas Chandra kula nyuwun.
1: Nggih, napa?
2: Kasmaran.
1: Kasmaran.
2: Ke Taman Asmara.
1: Oh, ke Taman Asmara.
2: Nggih, salamipun kangge sedaya kemawon. Ben bangkune rata. Kagem Mas Chandra matur nuwun sugeng dalu.
1: Nggih, sugeng dalu ugi besetya nggih. Oke, Cak Ning yo ke Taman Asmara. Siap. Cak siapkan ke Taman Asmaranya ya. Si ke Taman Asmara tak kei versi Silvi Kumalasari. Ya weh, saiki tak puterno lagune ning Ela sik ya Cak Ning yo, terus dilanjut balik lagune Setio. Sing pertama lagune ning Ela tadi judulnya adalah Manten Mantenan. Sik ning layang kangen. Kangen tenang.

Ya jane sik ning layang kangen, kudune ya kuangan tenan, tak kandhani peno ya. Waktune iki sangat-sangat terbatas ya, jadi hanya orang-orang yang kangen saja yang bisa masuk ya. Kalau yang enggak kangen yo yo opo terusan. Yes, oke. Okay. Yuk yang kangen-kangen aja ya, ingat yang kangen-kangen saja yang boleh berjuang ya. Oke. Okay. Halo, layang kangen.

0: Wasik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek dungarene sih masalah.
1: Kan kangen toh Mas Andre.
0: Lah iya, kan memang itu tak buka bagi yang kangen saja. Nah, masalah sing iki ki kangen tenan ora.
1: Lho iya toh.
0: Lah kangen iku ya mbok yo aja sampe ngilang sakmono suwene.
1: Iya.
0: Dilayang kangen apalagi sudah setahun Anda.
1: Lebih yo.
0: Oh, lebih. Encene ngilama jenenge iku ya. Iya. Baiklah, berarti itu tadi kalung emas sing ono kulungmu. Saiki wis malih
1: dadi biru. Luntur tresnamu
0: luntur kaya atimu saiki kowe lali karo aku lali tapean
1: wibie.

0: nyono saiki kowe lali aku.
1: Karo aku asik. Aja lali-lali lo peno.
0: Insyaallah.
1: Tak cewiwel ya.
0: Oke, ini boleh sama-sama enggak, Mas?
1: Apa?
0: Boleh sama-sama enggak ini?
1: Boleh. Jangan banyak-banyak cek uman niku ya. Bangku pitue.
0: Mas Oleki, Mbak Brilia, dan semuanya. Oh, itu Pak Pak semuanya lah.
1: Oke.
0: Oke. Mas Chandra.
1: Siap.
0: Matur suwun sangat.
1: Baik.
0: Oke, bagi Mas Chandra pinaringan sehat.
1: Amin.
0: Oke, watah barokah melimpah.
1: Amin Allahumma amin.
0: Dan semoga diparingi Chandra Junior Devi Junior amin.
1: Amin amin Allahumma amin.
0: Matur suwun
1: sehat
0: Mas Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wasik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalung emas sing ono kulumu ya kan, hati-hati dijiret nih ya. Pokoknya sing hati-hati nemen cak ning yo. Ono sing gabungan dari ning Tanti Pumpungan. Sugeng dalu layang kangen kangen tenan. Dari Tanti Pumpungan request tembangi nitip kangen. Matur nuwun Mas Chandra, sehat selalu, berkah barokah, rezeki melimpah, lancar sukses selalu. Amin Allahumma amin. Insyaallah, terima kasih Neng Tanti ya. Oke, tak siapkan, tapi aku mau angkat dulu yang gabungan. Halo layang kangen. Duh, keplorot sakno nere. Lah nelebok iku mau ya. Halo layang kangen.
2: Kangen tenan.
1: Kangen tenan.
2: Dengaren ke Ali Wasik.
1: Lah yo, dengarene aku mak deg ngono aku langsungan ya. Makanya mak dek langsung aku. Apa?
2: Sebenarnya yang Siti makan apa? Mami suruh saya di apa sih? Bendowo pentung.
1: Bendowo.
2: Bendowo pentung pentungan apa pentungnya?
1: Bendowo ta?
2: Iya dek, bendowo pentung.
1: Nah iya bendowo atau bendowo sih?
2: Bendowo,
1: iya cek. Bendowo Bendowo. Daerah kono iku Surabaya Barat iku to.
2: Cek, ada telepon ya.
1: Loh, ya wis, patenono. Coba alas, Pak. Yo, kok tak kalian yang ngalasan kono ya. Gopo tapean, apa sih. Ya sudah, caneng yo lagunya tak putar no sih. Didi Kempot kemau kalung emas dan aku masih menyimpan lagu Neneng Tanti nitip kangen tapi kemono lagu sing disuwun kalian yang Siti ya itu tadi lagune Jambu Alas. Jambu alas kulite ijo sing dikakas wis tuwe bojo gak bahaya ta.

0: Wangen tenan yo. Bangku 7 sudah terisi 4 yo. Kira-kira 3 iki cukup ora yo. Oke, tak sopo nih sih. Halo layang kangen.
1: Wangen.
0: Tenan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keplorot
0: ta pean. Kan Dani bangku 7 hanya orang hanya yang beruntung saja yang bisa menempati.
1: Di pelorot angin ela. Pelorot sampai mana gitu.
0: Iya.
1: Isi merat.
0: Gak popo, gak popo. Lagunya apa?
1: Cumi cumi, pancen ayu, kembang deso, asli Wonosiri.
0: Asik. Mbak Siapno. Oke, salamnya teluai.
1: Yo, lagunya song ijo aja emang.
0: Yo.
1: Sanggup kuat bayi sing ngono kono.
0: Oke.
1: Selamat mendengarkan aku Jak Candela, selamat bertugas, semoga sehat.
0: Siap.
1: Diberikan menyongmu, diberikan rezeki yang terkam ini lah. Dijauhkan dari balak musibah. Matur
0: nuwun. Dalam lindungan
1: Allah Subhanahu wa taala.
0: Siap.
1: Jak Candela,
0: Jak
1: Candela.
0: Apa?
1: Ini satu Zulhijjah, jelali poso.
0: Hah, kapan?
1: Itu kan satu Zulhijjah.
0: Oh, besok aku mlebu isuk emne.
1: Ayo, kami tidak pengumuman dari Menteri Agama.
0: Oh, no ya. Iya.
1: Ya, wis, kita terima kasih. Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Cak Ning. Ya, Cak Ning ya. Oke, sing request tadi ku mau bangku 7. Iki mau ono ning sapa ya? Si. Saya tadi aku udah gabungan ono request lagu Lencir Kuning. Lencir Kuning mau panyuwune si. Oh, ini Siti Rumia. Assalamualaikum Cak Chandra, request lagune Evita Warma judule Lencir Kuning. Matur suwun Cak. Lencir Kuning. Oke, siap ya. Tak puter lagune ning Dian ya. Sumi sumi pancen ayu.

Ya Channing wis jam piro iki? Wis jam 7 punjul 55 menit wancine Chandra kudu pamit. Tapi sampean gak usah khawatir Channing, mini isuk. Isuk meruput Chandra bakal ngancani peno ning cahaya pagi ya. Ning serangkaian Tanjung Perak pagi Chandra ngancani peno isuk-isuk meruput. Ojo bosen ambek aku Channing yo. Soalnya aku sik kepengin ngancani. Lebih tepatnya sik kepengin oleh bayaran. Ojo sampean bosen ambek aku ya. Ya wis Channing Chandra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Sane, cukup semene siaran layang tangan Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

0: Kakang.
1: Iya.
0: Anake dhewe mau nang dito, Kakang.
1: Ngene. Pancen tak delok-delok Bambang Durjono iki tambah suwe tambah gede. Sawise tak ajari ilmu Jaya Kawijayan Guna Kasantikan. Kaya-kaya lapurane si Batur ngomong rek tumindake saiki ora bener. Adigang, adigung, adiguno ngendelake ilmune.
0: Ya. Piye lho, Kakang? Mengko nek arek iku gak diajari ilmu kanuragan, nek eneng apa-apa ning dalan ya mesakne nek gak duwe ilmu kanuragan. Mengko lek wis dikei ilmu kanuragan malah tinggo sembrono, tinggo adigung adiguno.
1: Ngene kata si Bambang Durjono. Iki cedek karo awak.
0: Iya, Kak.
1: Mula sing tak jaluk awakmu kudu iso ngerih-ngerih anane Bambang Durjono aja sampai tumindak sing dur angkara murka kaya ngono.
0: Menawa aku bisa ngandani, Kakang, ya tetep ae jenenge aku wong tuane. Ya pendino tak tuturi, Kakang. Nanging arekku, Kakang, kaya-kaya piye ngono, Kakang?
1: Ngene lho. Bambang Durjono tambah suwe tambah gak karu-karu. Laporane para warga iku akeh sing omahe diobong. Panen ono sawah-sawahe diobong tandurane.
0: Nanti ngobong-ngobong omah barang.
1: Nek ngono-ngono rak ngisin-ngisine awake dhewe. Ateges awake dhewe iki ora iso ndidik karo anak.
0: Kakang, nek nganti ngobong omah, iya masakno penduduk, Kakang. Awak dhewe kudu marani wong sing omahe diobong kae.
1: Mugo dhisik kadar sih. Nonjobo gua iku ketoke ana wong sing teko. Luwih becik awake dhewe metu saka jenenge gua.
0: Ngono, Kakang.
1: Iya.
0: Iya, ayo, Kakang.
2: Nah. Oh, iya. Nang jauh.
1: Oh, monggo.
2: Ngapunten.
1: Nggih, monggo, mriki.
2: Napa leres iki panggenane
1: Pulau Kibaran Jono.
2: Oh, nggih, Kibaran Jono.
1: Nggih. Kula wonten napa?
2: Wonten damel iki niki.
1: Oh, nggih.
2: Kula niki tukang cikar.
1: Oh.
2: Pegawe kula niki nyikar.
1: Nyikar
2: terus nang teng pasar.
1: Oh,
2: nggih. Terus yang teng pundi mawon iku biasane ngongkon kula niki. Namung kula Pak Tolu.
1: Oh, Pak Tolu. Nggih. Lha terus nek sampean tukang cikar ngeterne bakul-bakul teng pasar.
2: Nggih.
1: Terus gandeng cenenge nopo kali kula?
2: Niki ngeten iki Kibaran Jono nggih. Nuwun sewu lho, Bu, nggih.
0: Nggih, monggo, Pak.
2: Niki ngeten. Anak sampean, yogane sampean, si Bambang Durjono niku.
1: Nggih, kenging nopo anak kula?
2: Waduh, pun. Kula niki pun ping pinten mawon dicegat.
0: Nggih, nopo, Pak?
2: Dagangane tiang-tiang diurah-urah mung karo-karo. Sapi kula dijeplaki larat pun mboten karo-karuan. Niku teng pasar damel rusuh teng pasar, teng kampung damel rusuh teng kampung, teng dalan nggih. Damel rusuh teng dalan. Nggih, sampeyan iki ngapunten anak sampeyan iki.
1: Nggih. Kula sing di sepuro.
2: Nggih.
1: Sebab kabeh pau sing garane mboten tentrem, garane geger niku anak kula.
2: Nggih.
1: Nggih, kula nembe niki. Enten tiyang sing langsung lapor tenggen kula nek anak kula niku tumindake kaya ngoten.
2: Mila ki, niki nek mboten kula tekataken ngriki, jenengan mboten ngertos tumindake anak sampeyan tenggen ya Jawi ngriko.
1: Nggih, nggih. Lah
2: teng ngriki niku kula gampangane ngoten wadul jenengan, nggih.
1: Nggih.
2: Wates mbokane saged nuturi Bambang Durjono niku yoga sampean niku nggih.
1: Nggih.
2: Supados mboten damel untran-untran ngaten lho.
1: Mboten nggih.
2: Nggih. Ngapunten sak derenge
1: lho. Nggih, mboten
0: napa-napa, Pak.
1: Saniki ngeten. Kerugian sampean napa mawon?
2: Nggih.
1: Nggih. Sampane tong kabeh.
2: Nggih.
1: Mengke kula sing ngajeni jejuli.
2: Nggih. Nggih mengke.
1: Perkara anak kula mengke sing tanggung jawab kula.
2: Nggih. Kok jane kula niki nyuwun kerugian ngeten mboten. Cuma ngemutaken mawon supados mboten kedelarung-delarung tuh mendarek niku ngoten lho nggih.
1: Ngoten nggih.
2: Mboten kula tok nggih niku bakul-bakul niku mesaken gedange durat-durat jahe ini durat. Pokoke empon-empon dagangan sak cikar iku ditumplek ning lho. dikarep digolekaken sampe gicul ning jeplak lho ngoten lak bajutan niku.
1: Nggih, kula ngerti. Saniki tiang-tiang sing biasane sampean terno teng pasar.
2: Nggih.
1: Kerugiane pinten?
2: Nggih.
1: Kengken notal. Mengke kula sing ajeng-ajeng.
2: Kula jake ngriki mong nggih.
1: Oh nggih mboten napa-napa.
2: Nggih. Mbok kula sedaya malih nitip anak sampean niku sampean tuturi mawon nggih.
1: Mboten trima kula tuturi.
2: Nggih.
1: Nanging lek ndelok tumindak anak sing kaya ngoten iki. Nyamah kalih tiang kathah, ngisin-ngisino kalih tiang sepuh.
2: Saestu niku.
1: Saniki larine enten pundi? Kula ajare Bambang Durjono.
3: Pro 4 RRI Surabaya.
4: Sakning cekap semanten siaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Pinanggih malih ing carios candhakipun.

0: 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya Sugeng Dalu Jakning. Piparipun kula wau sampun jenengan midhangetaken nggih wonten drama legenda. Nah, kados biasanipun mlebet wonten dinten Minggu Dalu mengaten wancinipun apresiasi budaya lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Telu menika padha bahas terkait ruwatan kutha Surabaya mengaten menika dalam rangkaian HJKS atau Hari Jadi Kota Surabaya ke-733. Dalu menika Cak Ning wonten studio Pro 4 wonten Cak Riz pecinta sekaligus napenaminipun pelestari budaya Nusantara kalian wonten Cak Dira lan wonten gestar Cak Rafli. Sami sehat nggih.
1: Sehat
0: kabeh. Alhamdulillah.
1: Sehat awake muga-muga dompete ya melu.
0: Sehat. Nek iso ya lemu-lemu ngoten to. Kalau wingi napa namine pun mirsani Surabaya Vagansa.
1: Nggih, mirsani.

0: Adi, saking komunitas Pambiworo, kemudian saking pecinta budaya Nusantara, saking wanita bersanggul. Terus satu lagi menapa nih, oh?
1: Komunitas perempuan penghayat.
0: Penghayat, Puan Hayati.
2: Puan Hayati. Oh, ngaten. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, wis oleh juara kuat. Oh, sawan nang sumringah.
2: Diborong saja.
0: Diborong. Nggih.
1: Nang niku anu, berkat kula paringi gembolan
2: iki. Oh.
0: Enek gembolan iki.
2: Oh, ternyata, nggih.
0: Gembolan yo, pokoknya gak gembolan kereweng ya kau.
2: Disuwuk dunga.
0: Lah menikah mangke minggu ngajeng tanggal 23 menikah Pemkot Surabaya kalian mangke ingkang dipun dadosaken ingkang mandhegani acara menika sederek-sederek saking MLKI Surabaya. MLKI Surabaya mangke dipun sengkuyung kanca-kanca komunitas lain. Termasuk mangke pedalangan menika saking Pepadi Kota Surabaya. Ada dalang anak-anak muda, ada juga dalang senior.
1: Bahkan dalang bocah bagaimana?
0: Dalang bocah
2: ini. Oh, bocil-bocil nggih tampil.
0: Bocil-bocil ini tampil nanti. Bocil-bocil itu tampil sore mulai jam 8 sampai jam 9
2: tanggal pinten Pak Aris?
0: Tanggal 23
2: 23 ya
0: 23 dinten Sabtu menika.
2: Oh ya nek Pak ini malam Minggu nek no.
0: Iya wis pokoke karo dolen rono jajan mengke UKM ya wake bakul jajan ya wake dolen rono tumblek-blek. Nah mangke Pak Diro kersanipun cerita kegiatannya apa saja, dimulai apa saja sejak sore ngeten to. Lha ini nanti ada prosesi yang luar biasa ini.
2: Oh mangaten. Menika sampe mlebet ruwatan nggih.
0: Nggih,
2: monggo Pak Diro nggih diwiwiti.
1: Nggih, sugeng dalu.
0: Sugeng dalu.
1: Rahayu. Para pamirsa RRI Perempat Surabaya.
2: Nggih.
1: Saderengipun kula badhe nepangaken kalres kula menika Presidium 1 MLKI Kota Surabaya. Sing MLKI niku napa to?
0: Bola-bola takok engko. Dijelasno piye?
1: MLKI niku singkatan saking Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia Kota Surabaya sebagai wadah para pelaku pelestari budaya spiritual kearifan lokal Nusantara. Ada yang mengatakan sebagai kumpulan agama Jawa ngoten
0: nggih. Nggih,
1: agama wong Jawa.
2: Nggih, nggih, nggih.
1: Lah itu kami sebagai pelaku pelestari budaya spiritual itu yang bersumberkan dari Nusantara ini yang bergabung di MLKI Surabaya dan anggotanya ada yang masih eksis sekitar 15 organisasi
0: 15
1: paguyuban dan nanti terima kasih kepada pemerintah Kota Surabaya Bapak Wali Kota Bapak Eri Cahyadi yang memberikan atas atensinya perhatiannya kepada kami. Kami dipercaya untuk mengadakan ruwat kota Surabaya ini. Bahkan ruwatan itu yang pernah kami laksanakan dari rekan-rekan MLKI dari pusat maupun daerah itu pernah melaksanakan ruwatan negari. Ruwat neguru.
0: Neguru niki malahan.
1: Nggih, pernah.
2: Nggih.
1: Datang Trawulan
0: itu datang anu Mojokerto.
1: Mojokerto nggih niku ya dari kami ini ruwat negari yang difasilitasi oleh pusat itu Dir BKMA. Direktorat Bina Kepercayaan dan Masyarakat Adat. Itu difasilitasi beliaunya dari kantor dinas itu. Agar Kementerian Kebudayaan sekarang itu mengadakan ya wayangan gitu dan kami dengan sesaji-sesaji yang berneka macam sesaji yang kami jabarkan di ujub sesaji. Namun kami besok itu selain dari MLKI dari beberapa paguyuban juga teman-teman yang lain termasuk penyita budaya Nusantara termasuk tokoh-tokoh Mocopat termasuk dari Pambiworo

0: yang ada hubungannya dengan pecinta budaya Jawa itu saya libatkan. Jadi banyak dan kira-kira kami mendatangkan sekitar 500 orang.
1: 500 orang.
0: Nah itu. Nanti ada ruat negari, ada ruat kota, ada ruat desa. Ruat desa itu macam-macam, ada yang namanya nyadranan, ada persih desa, sedekah bumi, beda namanya tapi maksudnya sama. Supaya yang ruat itu artinya kita dijauhkan atau bisa terhindar dari semua hal-hal yang buruk dan kebaikan, kesejahteraan untuk kota dan masyarakatnya.
1: Masyarakat Surabaya. Jadi acara ini diharapkan apa sebetulnya yang diharapkan? Apa jadi masyarakatnya sejahtera, ketertok, tentrem, karto, rahar,
2: dijauhkan dari bala.
1: Begitu nih Pak. Jadi dungane ini kan sebetulnya kan acara dedungo ini ya.
0: Betul. Ini memang acara ritual dan sakral nggih.
1: Sakral.
0: Karena pada waktu acaranya itu kan ada.
1: Makanya wonten kirap kan
0: nggih. Kirap itu dengan membawa aneka sesaji, ada yang dengan ya mohon maaf, mungkin ada yang tidak setuju dengan ngobong-ngobong dupo, ngobong-ngobong Yuswa itu sambil melantunkan kami umak-umiknya itu,
1: umak-umik
0: didit jalan dupo, itu, ya memang kami mengumpulkan para sesepuh yang luar biasa. Yang punya spiritual tinggi itu kami kumpulkan dan semuanya akan melaksanakan doa itu disebut dengan topombisu.
1: Topombisu. Ya, ini jadi, acara ini topombisu. Rutenya dari mana, Mangki?
0: Ya, nanti dari depan pelataran
1: pelataran Tugu Pahlawan
0: itu. Terus nanti kita menata baris, kebetulan yang menjadi koordinatornya kirap ini Pak Aris ini. Koordinator kirap akan mengatur. Moga Pak Aris dengar ya gimana
1: jadi, saya nanti sama teman-teman MLK. Saya ini aktif di MLK juga. Saya ini bidang kebudayaan saya di MLK. Jadi kewabeh kegiatan budaya Pak Kupiban budaya tak elok iki. Pokoknya jenis budaya ditimbali duta sopo wis budal. Nah, ini nanti saya ditugasi kanca-kanca dadi koordinator kirap. Jadi yang mengatur jalannya kirap. Juga bagaimana mengatur tata tertibnya. Kirap menika yang pertama gak oleh sandalan. Yang kedua tidak boleh memakai perhiasan untuk ibu-ibunya. Kemudian yang ketiga memakai jariknya ini jarik motif sogan. Jariknya sogan. Kecoklat-coklatan.
2: Tujuannya pun apa Pak?
1: Nah saya ikut cerita. Yang ketiga bajunya, kebayanya atau agemane kakung beskapnya ini warna hitam. Kemudian belangkonnya juga belangkon batik khas Surakarta. Nah, kenapa kita tadi berbanyak menggunakan Surakarta termasuk motif jarik tadi supaya apa? Karena di dalam jarik-jarik motif sogan ini banyak motif-motif yang menceritakan doa dan harapan. Contoh nih, nanti juga ada motif itu yang motifnya kayak bintang-bintang seperti kembang Tanjung itu ada. Jadi ada doa dan harapan dari pakaian yang dipakai. Lajeng kenapa kok enggak boleh pakai perhiasan? Ya ini tadi kita menunjukkan kesederhanaan kita, kepolosan kita, arep sowan Gusti Allah, arep ndedonga kok nganggo mas-masan gemebyor. Wah, maune itu terus bersolek ngoten ndak. Jadi kita tampil sederhana. Yang keempat tidak boleh mengaktifkan handphone. Jadi tidak boleh selfie-selfie. Sing motret engko ben kanca liyane sing ora melu ndedonga.
2: Nggih, tugase dhewe-dhewe.
1: Tugase dhewe-dhewe. Nah, terus lajeng tidak boleh bicara sesama teman. Tadi juga tidak boleh. Nama saja topo bisu. Jadi topo bisu itu tidak berbicara antar teman sama sekali. Doa pun ada yang doa tidak usah diucapkan dengan suara, tapi ada teman nanti yang membacakan doa dengan suara. Nah, ini yang di belakangnya ini meresapi, kemudian neroke di dalam hatinya.
2: Ini kurang lebihnya sama dengan yang agenda di Solo nggih.
1: Nah. Karena ya memang kita ki
2: wong bisu,
1: topo bisu. Dadi lho kok gak nganggo budaya arek piye klambine Suroboyoan gitu. Nah, sementara ini memang sedang kita upayakan nanti ke depan juga menggunakan arek, tapi sekarang ini karena kita wong Jawa. Wong Jawa identik dengan wong Solo. Nah, wong Jawa ini identik dengan Solo. Jadi cari yo Solo, agemane yo Solo. Tapi nanti kita rawapi ngono, rawapi dan diatur terus berjajar, tidak berjalan tanpa barisan gitu ndak. Tapi kita tetap dengan barisan.
3: Nggih, niku waktu kirap niku katanya enggak boleh pakai ngajak anak kecil niku.
1: Ndak boleh. Ini kemarin lah ini karena ini namanya spiritual Jawa. Spiritual Jawa itu banyak hal yang gaib yang tidak kita mengerti. Terkadang tidak bisa kita ngomong ilmiah itu gak iso. Ada saja hal gaib yang tidak bisa kita ilmiahkan tapi menimpa. Jadi kemarin itu ada beberapa teman sawanan anak kecil.
2: Oh, yo kane.
1: Iya, jadi awake rasane gak penak, wis pokoke serba gak enak sawanan itu yo koyo wong masuk angin, mules, pusing gitu. Pokoke kondisinya ndak nyaman. Biasanya kalau di acara-acara tertentu yang diperbolehkan membawa anak kecil, biasanya dibawakan kembang telon sama enjet.
2: Enjet.
1: Nah, nanti enjetnya itu diinikan di
2: dahi.
1: Iya. Nah, karena ini memang acara besar dan banyak orang, diharapkan ingkang rawuh dan ikut acara ini yang pas kirap. Jangan membawa anak kecil. Nanti saat meresami wayang dan porak tumpeng enggak apa-apa. Nah, nanti ada Pak Jrilo nanti cerita porak tumpeng jos ini.
2: Mangke menika tanggal 23 konsepnya sama seperti yang tadi malam Surabaya Vagansa, dalam artian ada penonton di samping-samping atau seperti apa?
1: Mangke ingkang kirap menika boleh di samping-samping seperti acara Vagansa itu, kirap-kirap. Jadi penonton ada di trotoar itu. Boleh penonton ada di trotoar, tetapi diharapkan penonton juga tidak bersorak-sorai, tidak omong-omongan. Jadi kayak di Solo itu. Jadi di Solo ini kalau pas suruhan yang benar-benar sirep, tidak ada yang ngomong-omongan, tidak ada ngelaroi apa, tidak ada, diem sampai acara selesai. Diharapkan demikian. Makanya kalau pas acara kirap, bocah-bocah merisani gak apa-apa, tapi apa-apa. Ora melu kirap.
2: Pengunjung mboten apa-apa bebas. Bu Setia mlebet Paris.
1: Monggo.
2: Halo, Sugeng Dalu.
4: Sugeng Dalu, matur nuwun sanget sare. Bu
1: Setia,
4: Bu, menapa ingkang kedah kita dongaaken nggih, ucapaken lajeng menawi dateng Surabaya nggih, menika sinten ingkang kula tuju umpamine napa ki suruh ya sinten tunggen-tunggenipun menapa kados ki ageng penggeng kang piyambak panjenenganipun ugi babat
1: Surabaya.
4: Alas melok babat alas Surabaya.
1: Nggih, Bu Setia.
4: Lah nggih, dados sinten kemawon? Dados menawi mboten dados penonton boten tumut kirap
1: melu donga koma
4: menapa ingkang dipun ucapaken dalam hati.
1: Matur nuwun. Nggih,
2: sami-sami monggo.
1: Menika mangke ngaten. Kurang 3 hari dari acara ini, teman-teman sahabat saya dari MLKI ini, poro sesepuh ipun sampun nyekar dateng makam-makam, sampun nyekar dateng punden-pundenipun poro sesepuh ingkang wonten ing kutha Surabaya. Sedaya menika
2: dikelilingi pahlawan TMP.
1: Jadi kita ziarah makam leluhur niko dipunwiwiti saking wonten mengke punden Sawunggaling, punden Putimalih, punden Mati wonten. Jadi semuanya nanti dikelilingi oleh teman-teman.
2: Nggih.
1: Karena timnya kita juga banyak, nggih. Jadi teman-teman nanti sowan nyekar detunga wonten mriku. Lah, lajeng wong Surabaya sing ora iso rawuh iki terus kudu piye? Nggih. Saged panjenengan mangke ndedonga mboten kudu padha. Ning sing padha kuwi gegayuhane, karepe. Jenengan saged ndonga basa Indonesia. Ya Gusti Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga kota Surabaya diberi perlindungan, ngaten nggih. Surabaya ayam tentrem gemah ripah loh jinawi, ngaten. Ndak apa-apa. Jadi doanya sesuai keinginan masing-masing, harapan masing-masing terhadap kota Surabaya. Lah mangke mbok bilih donga menika badhe dipunater punaturaken rikala sak sampunipun tabuh pitu dalu.
0: Nggih.
1: Sak sampunipun mangke sak sampunipun kirap menika melebet malih wonten kawasan Tugu Pahlawan, ujub donga sesaji dan donga saking kadang-kadang MLKI menika mangke. Mangke ugi wonten sak sampunipun porak tumpeng nembe dipun wiwiti pentas wayang. Wayang kuwi diwiti dalam bocah mangke. Sasampunipun dalam bocah, dalam remaja, kalian dalam senior.
2: Dados agendanipun dari pagi hingga malam.
1: Nggih.
0: Sore.
1: Sonten.
2: Oh, sore statipun sonten
1: nggih. Bakdo magrib nggih jam 6 ngaten dipun wiwiti keliling kawasan Tugu Pahlawan.
2: Tugu Pahlawan ajeng rutane?
1: Rutenya dari Tugu Pahlawan kemudian belok kiri BI terus sampai BI tau harus bawalik malih Kebon Rojo kantor gubernur itu bawalik lagi masuk ke dalam kawasan. Tapi ya enggak jauh kok, enggak jauh juga enggak lama, enggak terlalu lama. Nah, tetapi di dalam kirab itu teman-teman nanti ada bagian yang membawa ubur ampe, ampenya itu tetungo, ada yang membawa panji-panji, ada yang membawa pusaka, gitu ya. Jadi teman-teman ada bagian-bagiannya sendiri lah, itu nanti saya yang mengkoordinir. Berapa teman kira-kira nanti ada 500 orang yang disampaikan di Matiro tadi.
2: Iya, Cak Rafli tumut.
1: Terus lagi dari bocah nom
2: sudut pandang anak muda
1: acara ruatan ini
2: tradisi ruatan kados pundi Cak Rafli point of view nek
3: niki kalau dari pendapat pribadi niku nggih menurut pribadi niki ruatan memang niki nggih sebagai media atau kayak sebuah acara buat kita itu ingat kembali niku.
1: Eling sangkan paraning
3: dumadi. Kalau misal kita itu sebagai orang-orang Jawa niku bagaimana terus juga
1: lakoni budaya Jawa aja ilang jawane
3: dan juga adanya isinya dari ruatan ini kan harapan terus juga dengan adanya harapan ini kan tanpa kita sadari badan kita ini pasti kan mengarahnya ke sana.
1: Ya, tambah semangat untuk menuju harapan tadi.
3: Untuk mengabulkan harapan-harapan ini kan secara tidak langsung badan kita itu selalu mengarahnya ke sana.
2: Optimisme.
3: Jadi optimis juga pandangannya berharap dengan penuh harapan hatinya ini keisi. Jadi enggak isinya negatif terus. Jadi kayak pastikan kita di kondisi seperti ini kan banyak berita yang kayak bikin hati jadi cemas,
2: sensitif,
3: jadi
2: bingung,
3: sensitif. Akhirnya dengan adanya doa-doa ini kan isinya harapan semua, biar hatinya ini jauh dari dari pikiran negatif nih.
1: Tapi yang ngono le ojo lali ngejak koncone nonton. ojo lali ngejak koncone teko syukur melok ruatan, syukur iso melok kirap mau, kok mari kirap nonton wayang. Kamu lah iso jelas no ceritanya wayang. Oh iki ngene iki ngene akan iso.
3: Iya nggih. Tasik niki napa belajar.
1: Iya.
3: Kalau dibelajari Pak Tiro nih.
1: Tapi kok anu lakoni sami kare
0: kelersan.
1: Iso cerita.
0: Kelersan niku ingkang dipun latih dateng Pepadi Pawiyatan Pedalangan niku melampan Dewa Ruci.
1: Dewa Ruci, mangke Dewa Ruci.
0: Lajeng kula aplikasikan di ini.
1: Ini nanti
0: di ini Dewa Ruci.
1: Nah,
0: jadi pas.
1: Pas iki go. Ngejak koncone nom iso cerita. Nah,
0: itu menggambarkan bahwa seorang kasatria itu yang punya tugas untuk mengayomi ngayomi kepada masyarakat kecil itu
1: berarti ini sosok pemimpin itu harus bagaimana ngaten Ji?
0: Terus harus punya ilmu, kebijaksanaan, punya yang bobot, yang bontos. Ya, yang berbobot. Jadi
1: yang berbobot. Ono isine lah.
0: Iya, jadi bukan cukur ilmu tapi
1: iya, ra ono isine. Itu semantes.
0: Ya, kebetulan ini kan Brotoseno. Seorang pemimpin kesatria yang harus punya tanggung jawab ngayomi, ngayani tadi. Ngayomi ki apa toh? Yang membuat masyarakatnya itu orang kecil itu sok tentrem, bisa selamat. Terlalu ngayemi membuat senang rakyat. Ada istilahnya di politik itu wong cilik bisa gumuyu.
1: Wong cilik bisa gumuyu.
0: Enggak itu ya ada.
1: Ya, dengar saya.
0: Itu yang ketika ngayani itu wong cilik bisa makmur.
1: Bisa makmur. Bisa duit bisa nyambut gawe.
0: Itu tanggung jawab dari seorang kasatria. Kalau di sini ada pemimpin, kalau Surabaya Pak Wali Kota beserta jajarannya itu bisa seperti ini. Maka seorang pemimpin harus punya ilmu yang bontos, yang berbobot, yang berguna. Harus Brotoseno itu mencari apa yang cocok untuk dirinya ini, untuk jiwanya ini.
1: Jadi nanti ini banyak wejangan-wejangan.
0: Nah, ternyata datang ke Durna, Pandita Pak Durna, Pak Gurunya diberikan ilmu namanya ilmu kasampurna. Wejangan itu berbobot itu.
2: Wonten WA saking Mas Bagas Kutisari. Kalau seandainya saya ikut juga kirap, apakah secara tidak langsung juga diri ini diruat? Jadi kan tujuannya kan untuk negara, untuk kota. Apakah dari doa-doa yang disebutkan nanti itu secara tidak langsung diri ini juga teruat mengaten? Pansutipun Pak Riz.
0: Sebentar kalau artinya ruatan untuk kota itu beserta masyarakatnya,
1: semua katut
0: itu ya. Dan kalau kita bicara tentang ruatan itu di agama tidak ada ngapunten yang punya ya kami ini
1: budaya Jawa
0: yang ber unsurkan spiritual.
1: Ini
0: sebenarnya budaya tapi ada spiritualnya dan ada doa-doa yang menurut saya di agama tidak ada dan sampai sekarang doa itu disakralkan Pak.
1: Jopo Montro
0: mantram sakti.
1: Mantram sakti
0: ya, itu ini yang terkenal itu Raja Kolo Cokro itu. Ya, mungkin bisa saya baca di sini.
1: Doa Sabu Jagat. Bisa.
2: Mangga.
0: Ya. Misalnya diawali dengan Raja Kocokro Kolocokro itu misalnya bunyinya begini. Yomorojo Joromoyo. Siapa yang menyerang berbalik menjadi berbelas kasihan. Mm. Ya. Kedua, yo morani niromoyo. Mm. Siapa datang bermaksud buruk akan tersingkir. Mm. Lalu yo silopo polosio. Siapa yang membuat lapar dialah nantinya yang akan memberi makan.
2: Yeah.
0: Yo mirudo doromio. Siapa yang memaksa dialah yang akan menjadi memberi kebebasan. Yomi duso sodomio. Siapa yang membuat dosa berbalik membuat jasa. Yodo yudo dayudoyo. Siapa memerangi berbalik menjadi damai. Yosiyoco coyosio. Siapa yang membuat celaka berbalik menjadi membuat sehat dan sejahtera.
2: Yeah.
0: Yang terakhir, yosihomo mohosio. Siapa yang membuat rusak berbalik menjadi membangun dan sayang.
1: Selain itu ada
0: Mas Bagas.
2: Mas Bagas.
1: Ini salah satu dari Jopo Montro yang diucapkan saat kirab nanti.
2: Yeah.
1: Jopo yeah. Montro yang tadi dibacakan Pak
2: Ilo.
1: Belum lagi nanti ditambah singgah-singgah.
0: Kalau singgah-singgah
1: waktu acara dimulai. Jadi untuk mengusir roh-roh jahat, mengusir segala kejahatan. Neng Surabaya dadi ayem.
2: Kados engkang engkang sing berminat langsung
1: datang
2: hari Sabtu
1: datang,
2: itu langsung datang nggih langsung berbaris mengaten kemawon
1: baris kemawon ngagem busana
2: Jawa
0: warna hitam
1: warna
2: dan
1: hitam.
2: Tidak menggunakan alas kaki
1: nggih alas kakine didelikno dhisik
2: ning jok motor
1: alas kakine delikne jok motor kuwi bar acara ngagem sepatu ngagem sandal ora apa-apa
2: nggih
1: Rafli barangkali ada dialog Broto Seno tadi dengan siapa gitu sependek apa itu ada?
0: Ya, ada.
1: Ayo, ayo coba.
0: Ingat enggak?
1: Ayo, eling atau catatannya atau apa?
2: Ayo, ayo coba. Ya, Rafli nggih. Boten napa-napa nek dibikaan santai kan.
1: Iya, boleh sih. Jadi coba digoleki dialog-dialognya ben coba dalang nom iki opo lah
3: dialog. Ayo. Ayo niki napa atau boten nenten catatan ini
0: gitu. Oke. Okay. Oh, okay. Saya yang cerita kalau Mas.
3: Nggih, monggo. Saya takutnya salah maca niki.
0: Pada waktu Protoseno menghadap Kidurna itu, pendeta Durna itu dan pendeta Durna itu kan dikatakan pendeta sombong. Ya bener nggih kowe. Teko ana kene iki sak benering bener. Ngilmu sak bener-bener iki ya ana kene. Ana pertapan suka limo.
1: Pusat ilmu itu di situ.
0: Nek liyane mung ilmu tiron. Ilmu ora asli, sing asli ya ana kene. Itu. Lalu diberikanlah ilmu namanya ilmu kasampurnan. Nah, Protoseno, yos nek ngono ndang pejangno saiki. Ilmu iku ora kena ono pitukone. Ono pitukone ono bebanane. Yaitu kudu bisa mujuti pitukone karo bebanan kuwi sing disebut kayugung susuingan. Ya, apa ya? Ingat ya. Kasus kayugung susuingan itu Protoseno ya belum tahu tempatnya di mana oleh pendeta Durna disuruh menuju ke gunung. Apa Condro
3: Condro di muka
0: Condro muka ya, atau di Wono Tribrasara lalu
3: Tribrasara
0: ya Tribro termasuk Wono Tribrasara ya itu Tribrasara Tribrasara atau Wono Tribrasara itu terus bedoli gunung di situ bedoli wit bukan gunung wit witanya
3: pohon-pohon
0: ya pohon-pohon di bedoli mencari kayu gong susu angin. Terus di sana ketemu siapa?
3: Ketemu niku buto.
0: Ya.
3: Iya buto. Dua buto.
0: Iya, namanya siapa?
3: Sapa niku ini? Lupa niku.
0: Lupa nggih. Rukmoko.
3: Rukmoko
0: sama
1: Rukmokolo.
3: Kolo kali.
0: Rukmoko.
3: Kolo Rukmoko.
0: Ya, Rukmoko
2: dan Rukmoko. Nggih, Pak Parno mlebet Rumi.
1: Oh, Pak Parno, monggo Pak Parno.
2: Jarang-jarang lho menika Pak Parno gabungan.
1: Iya, soalnya wis gak banjir.
2: Sugeng dalu Pak Parno.
5: Kuwi
2: radione.
5: Dalu.
0: Sugeng dalu.
2: Eh, sugeng dalu. Rahayu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh.
5: Niki wau kula mirengke kok ketingale gua yang
1: anu mangke rawuh lho, monggo rawuh lho. Ketemu aku Pak Tiro.
5: Niki kula kan nembe wonten acara temu warga.
0: Temu warga.
5: Nggih niki wau kula nggih nembe mirengaken ngoten lho. Laris. Kok bahas masalah napa niku?
0: Ruwatan Kota Surabaya mangke Cak Parno.
5: Nggih wonten pundi niki mangke?
0: Tugu Pahlawan. Mangke wonten kawasan Tugu Pahlawan nggih.
5: Nggih. Niku kula badhe nyuwun pirsa.
0: Nggih.
5: Ngaten, ruwatan niku kala jaman semanten menika perseorangan wonten gini daleme piyambak ngoten niku. Siang dalu.
0: Nggih.
5: Titipun menika mulai enjing ngantos soten.
0: Nggih.
5: Mangke dalu wonten malih masalah ruwatan menika nggih.
0: Nggih.
5: Ingkang tradisi-tradisi ruwatan menika kok sak mangke perseorangan menika kok pun boten wonten menika tebabipun menapa niku sing kula badhe nyuwun pirsa. Wah, minatipun tiang-tiang sepuh samangke menika kok nggih strati menurun kok mboten wonten ngoten mboten tasih wonten tapi menurut napa malih persorangan ragate niku kathah wonten
0: nggih
5: niku sing kula prihatos nggih mugi-mugi mawon tasih wonten engkang nanggap ringgit ruwatan ngantos sedina sewengi ngoten lho jare kula badhe nyuwun pirsa niki
0: nggih Pak Warno
5: nggih ngaten kemawon
0: mugi
5: sedaya narasumber
0: nggih
5: napa malih penyiar niki wis jian ning ayu niku oh muncul kepanggih kalih kula niki jare
2: nggih
5: Mugi sedaya pinaringan sehat.
2: Amin.
5: Nggih, kula tenggo jawabanipun, atensinipun.
0: Nggih.
5: Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Rahayu.
2: Rahayu.
0: Kula riyin nggih, Pak Parno, bahwa di dunia kesenian dan kebudayaan itu kathahipun ada dua hal yang harus diperhatikan.
2: Yeah.
0: Nomor satunggal dari panggung ke depan. Engkang nomor kali dari panggung ke belakang. Engkang dipun wastani dari panggung ke depan. Menika bagaimana kita ini menata penonton dan penanggap. Makanya wonten kaitane kok wis doran nanggap maneh. Ini ceritanya jauh-jauh dulu. Jadi memang harus kita perhatikan ojo mek gatekno senimane tok.
2: Nggih.
0: Apa mayange kudu apik, gamelane kudu apik, garape gending kudu apik. Tapi sing ning ngarepe panggung iki mung ora diperhatikno, sing nonton sapa, sing nanggap sapa. Ya kan?
2: Yeah.
0: Nah, untuk itu Cak Parno bahwa pemerintah ini nanti kita harapkan juga memperhatikan yang dari panggung ke depan. Yang dari panggung ke belakang menika sak menika banyak sekolah-sekolah seni toh. Yeah. Ada SMKI, STSI, ada apalagi STKW segala macam.
2: Yeah.
0: Sudah mencetak para seniman,
2: yeah,
0: mencetak para ahli di bidangnya.
2: Mm-hmm.
0: Akan tetapi seniman iki mau nek ora ono sing mengapresiasi kan yo piye? Ya toh, ora ono sing nanggap ya piye walahan, ya toh. Nah, jadi ayo nanti kita mulai berpikir dandani teko panggung ning arep. Supaya kekhawatirannya Cak Parno tadi bahwa saiki kok wis ora ono sing do gelem nanggap.
1: Lah, engko ndandani penonton ini juga banyak hal yang harus kita lakukan. Upaminipun ingkang penting sangat menika sosialisasi kepada anak-anak muda. Lah, anak-anak muda sekarang kan ndak mengenal tokohnya, ndak mengenal bahasanya. Lah, ini yang harus kita teman-teman dari Pepadi bersedia nanti jadi mitra dari Dinas Pariwisata dan Pendidikan itu untuk memberikan sosialisasi tentang kebudayaan, tentang kesenian kepada anak-anak muda. Lah, termasuk nanti anak-anak muda kaya Rafli ini, bocah sing wis nganggo gelem sekolah ning kebudayaan, gelem sekolah kesenian, ngandani kanca-kancane. Diceritakne ning koncone, wayang iki ngono. Wah, aku gak ngerti Rafli. Ya ngene lho. Ya toh, ben ngerti. Syukur gelem resani. Lah, engko nek wis gelem resani, besok nek wis keluarga wis omah-omah kagungan duit, nanggah.
2: Amin, insyaallah.
1: Karena kesenian ini butuh ditanggap. Di zaman analog. Kita ini kan masih peralihan antara analog sama digital. Sing digital wis dibayari karo provider ini, dibayari karo YouTube, dibayari karo TikTok, dibayari, kan ada yang gitu. Tapi yang analog ini kan yojek melaku, ditanggap ngenteni tanggapan. Nah, terus ngaten Japarno, juga memang kesenian tradisional ini personelnya banyak, sehingga sing butuh sangu kiyo akeh. Pramila nek nanggap wayang ngoten, pomane awan apa bengi ngono, yo butuh bidana akeh. Sekali tanggapan barangkali yo 20.000 20.000 katut klebu. Aku rungko durung nyaosi dahar nek bengi. Terus cemilane ya memang mahal harganya. Tetapi kita dari teman-teman Pepadi ini juga sedang berpikir bagaimana wayangan durasi pendek,
2: wayang
1: padat, RRI lak sabun. Nah, nanti kita bagaimana juga wayangan padat. Terus yang kedua, yogone yo padat. Nah, ya gini rakake sindene yang biasanya gue sinden 10 ngono ya saiki 5 atau 3 ngono lho. Supaya apa? Terjangkau oleh masyarakat.
2: Nggih. Okay. Upami nek mboten wonten ingkang sing nanggap perorangan bisa ditanggap mungkin RT gitu lah, ya, RW. Terus bar kuwi urunan iuran warga.
1: Kemarin waktu kita ada kunjungan dari DPR ke Pepadi, ke sanggar kita rawuh, kita juga mengusulkan bagaimana kalau sekolah-sekolah nanggap. Ana ing Surabaya ki nek 200 sekolah SMA kok jare ning
0: 140.
2: Seringe ben-ben.
1: Nah. Ben ngono. Nah, coba kalau itu nanggap setahun pisan
0: sekali.
1: Nggih. Ya to, lele ngoten ya kanca-kanca dalang iki lah ya iso oleh tanggapan. Monggo danane iku urunan teko siswa, urunan teko guru-guru.
2: Wali murid biasa.
1: Wali murid. Nah, ini lho. Sehingga ya derek nguri-uri kap. Nah, ini baru usulan. Beliau kemarin ya sudah merespon usulan kita, direspon. Oh ya, nanti kita sampaikan gini-gini. Nah, dengan adanya perhatian pemerintah, pihak jadi kesenian atau kebudayaan Jawa kita awake dhewe, bukan punyanya Pak Tiro. Punyanya orang Jawa kabeh, punyanya orang Indonesia. Yo ayo melu-melu bagaimana nguri-uri. Jadi kabeh iki yo duwe tanggung jawab. Ya wis nang ngono pegawai RRI iuran gawe nanggap wayang.
0: Apa RRI ini bisa dihidupkan kembali satu bulan sekali wayangan live.
2: Insyaallah amin.
1: Wayangan live ning warung ngene jos itu ya. Terus Rafli nanti ngajak koncone mahasiswa, ngajak koncone nom-nom kuwi. Delok gitu. Nah, inilah barunya hidup. Lah, biasanya kalau zaman saya dulu atau sekarang masih berlaku di desa-desa, di daerah kayak Kediri, Blitar, Tulungagung, Ngawi, Madiun,
2: Galek,
1: itu kalau ada pertunjukan wayang UKM iki metu kabeh. UMKM itu metu kabeh, dalan kira-kira 500 meter sak gurunge pertunjukan iki bayang takul. Di situ ekonomi berputar. Takul jajane wayu bakul kopo, bakul kuacak, bakul dulinan are-are. Mau wayu kabeh. Lah, pertunjukan wayang ini sebetulnya kan membawa dampak ekonomi. Kalau kita bisa mengelolanya dengan baik. Yo ayo engko dulur-dulur kabeh ki rumangsa hendarep iki merasa memiliki. Terutama saya ini mengharapkan kalangan muda ini. Jadi Rapli dan kawan-kawan ini piye carane nanti berpikir dunia pewayangan ini tetap hidup. Ya ndak hanya wayang tok, kesenian-kesenian yang lain juga hidup. Ngaten nggih. Ngaten Japarno, jadi ngomongnya rada dawa iki.
0: Dan juga mungkin di Surabaya itu penanggap sudah
1: Raono.
0: Ya, dijangka pecah tidak
1: Raono.
0: Raono. Yang pertama tadi biayanya memang mahal. Paling enggak itu ya 20 juta
1: gitu. Apa awake dhewe kapan-kapan itu usul gini Pak Diro. Jadi ada subsidi.
0: Ya,
1: oke. Okay. Iki dalange karo wayange sing bayari dinas. Anu sing nanggap terop karo gonge. Karo suguhane. Dadi enteng ya?
0: Nggih.
1: Dados wayang tetap ditanggap.
0: Nggih. Nah itu untuk saat ini dinas sudah memberikan fasilitasi
1: pas
0: kepada
1: Bersih Desa.
0: Bersih Desa Nyadrana sudah bagi warga
1: kampung. Itu dibiayai kabeh lho pas Bersih Desa.
0: Nggih. Nah itu sudah bisa diberikan fasilitasi tadi. Pada waktu bulan-bulan suro ini ke depan itu banyak.
1: Wah, ini berarti ramai tanggapan ini konco pepadi ini.
0: Yaitu kalau memang peran pemerintah tidak ada ya malah belas.
1: Berarti
0: juga terima kasih pada
1: untungnya dinas memperhatikan.
0: Yeah.
1: Diberi biaya penuh lho Neng Ayu.
2: Yeah. Hmm, yeah. Alhamdulillah.
1: Nggih. Apa sak dalange sak yoga ini sak sinten ini sing bayar pemerintah daerah.
0: Tapi setelah itu ya selesai, enggak ada lagi.
1: Tanggapannya setahun pisan.
2: Nah, harapannya kan saged lumin tuh.
0: Yeah.
2: Saged napa? Terus ngaten nggih.
1: Pramila, tadi kita bercerita bagaimana menciptakan penanggap supaya sing nanggap ben gak pemerintah toh,
2: tapi
1: instansi yo melok nanggap. Kemudian anu swasta yo melu. Nah, tambah nek swasta melu ki wah luar biasa pabrik kae pabrik kono tambah api perumahan kene perumahan kono tambah bagus itu kan ya tadi bahwa itu handarbeni melu handarbeni ikut memiliki jadi karena kesenian kebudayaan ini TEDW wong Indonesia wong Jawa yo ayo diuri-uri bareng. Nah saiki tanggapan anak muda piye dengan kasus yang kita alami sekarang ini?
2: Mm-mm.
1: Kowe duwe pandangan piye?
2: Terkait sepinya. Job-joban.
1: Cah nom terus piye.
3: Niki terkait sepinya napa nggih para tanggapan
2: peminat begitu ya.
3: Peminat.
2: Nggih.
3: Dan sebagainya niku. Niki dikarenakan kan udah mulai kena dampak globalisasi. Karena orang-orang zaman sekarang itu udah nggak mau lihat wayang, gitu, udah nggak tertarik sama sekali.
1: Yeah.
3: Jadi tanggapan saya niki mulainya memang harus dari niku, gitu. Dari awal dukungan para pendidik harusnya ya, para pendidik. Di sekolah-sekolah niku difokuskannya buat ini pembelajaran seni budaya itu lebih ditekankan lagi, juga bahasa Jawanya bahasa daerahnya ini ditekankan lagi, jadi nggak cuman sekedar kayak misal kalau kita kan pagi-pagi niku biasanya disetelkan musik-musik daerah yang kayak kalau Surabaya niki kan rujak cingur niku nggih.
1: Yeah.
3: Terus juga ada lagu-lagu kebangsaan. Dan biasanya niku dibarengi sama kayak nopo nggih? Doa-doa niku nggih. Nah, itu lebih diseringkan lagi kalau misal di SMA saya dulu itu ada lagu niki nopo? Semanggi Surabaya niku
1: nggih. Semanggi Surabaya.
3: Semanggi Surabaya. Nah, pikir saya kalau misal kita fokusnya buat ini nggih, memupuk rasa cinta kebudayaan niku nggih. Seni budaya sekalian aja diwajibkan. Jadi kayak misal wayang itu enggak cuman khusus ke sekolah seni aja, tapi juga kalau misal di sekolah kan
1: sekolah umum ya ngono.
3: Nggih, harus kalian juga sekolah umum harus bisa mengajarkan jadi kesenian itu.
1: Eskul gitu ya.
3: Eskul bisa. Soalnya waktu itu memang di sekolah saya SMA dulu itu ada karawitan. Cuman bener-bener enggak ada orang yang minat. Jadi makanya kalau misal
1: gongi nganggur.
3: Nggih. Dia debuan niku.
1: Debuan.
3: Akhirnya ya pikir saya ya nek misale orang-orang bu apa diwajibkan niku kan kayak misal seni niki nggih, seni musik waktu di SD niku kan wajib niku nggih. Suruh beli napa pianika, suruh beli recorder. Iya, iya. Nah, kenapa enggak sekalian kayak wajib belajar wayang, belajar napa sinden, belajar karawitan niku diwajibkan. Jadi awalnya di situ, jadi mungkin mulai dari situ dipupuk di situ. Jadi awal-awal di situ, terus juga sekolah SMA, sekolah SMP niku semuanya diwajibkan memupuk rasa kebudayaan itu aja.
1: Siap, siap. Setuju. Pendapatmu bagus sekali lah. Ini juga begitu. Kidiro melihat fenomena saiki orang-orang bule kerawitan ngono ya tenanan ngagem busana Jawa kuwenengan. Ada kekhawatiran ndak kok awake dhewe kendang belajar rono.
2: Malahan nggih.
0: Nah, ini. Karena ngeten. Menurut jaringan kemarin lestarinya budaya itu
1: iya.
0: Kalau
1: masih memberi manfaat. Nah,
0: masih memberi manfaat
1: bagi pelakunya.
0: Bagi pelakunya. Misalnya kita atau latihan dengan giat dengan istilahnya soro-soro.
1: Mari ngono ra kanggo
0: apa-apa. Itu enggak ada untuk keluarnya tidak ada manfaat
1: secara ekonomi.
0: Secara ekonomi itu nggih. Nah, itu ya itu tadi, makanya peminatnya semakin berkurang. Okay. Wis latihan, wis pinter, terus gak kena ngeblek duit. Lah itu. Lah ini. Lah itu bagaimana?
1: Berarti ini nanti benang merahnya terkait tanggapan mana?
0: Yeah,
1: yeah. Yeah. Balik mana? Jadi engko nek wis padha pinter, padha ngerti, saloke wis memutuskan profesi ngono ya. Terus paling ngono ra kena digawe
3: apa? Nggih, memang niki nggih, apa kalau menurut saya kurang tereksposnya tradisi-tradisi kayak niki, seni budaya niki. Jadi semisal kalau wayang niku kan sudah jelas kalau misal kalangane anak-anak muda itu ngobrol masalah wayang, cerita apapun niku kalau masalah lihat wayang itu udah nggak tahu bahasanya bahasa apa kan gitu.
1: Nah, aku sekarang pengalamanmu cerita neng koncomu tentang wayang gimana? Kan mesti ditekok Raf, delok foto-foto Raf, kan saya ini belajar dalang ya wayang itu ya apa sih? Di sana sing takon ngono.
3: Nggih, ada.
2: Soalnya bahasa Jawane alusnya alus tahta tertinggi.
3: Iya, memang itu tadi apa kurangnya expose kayak misal bahasa-bahasa niku kan jarang sekali dipakai di keseharian. Ya,
2: jadi orang tidak familiar nggih.
1: Bahasa sastra.
3: Bahasa itu gak pernah dipakai, gak pernah lihat, gak pernah dengar. Jadi kan orang-orang awam itu ngomong apa gitu. Tahu. Orang-orang juga pas wayangan kan gak bisa langsung kayak translate langsung gitu kan. Ya gak bisa. Harus orang-orang yang sudah tahu, yang sudah paham baru bisa menikmati. Nah, sayangnya di situ juga saya memang agak kasihan ya lihatnya, soalnya banyaknya orang awam niku nggak pahamnya itu memang jauh banget. Kayak misal orang wayang itu ada ini, saya pernah lihat lihat film itu, film horor ya, bahas tentang kayak alas roban niku. Nah, alas roban niku kan tikungan yang kayak jalan-jalan besar di mana truk-truk niku selalu ada kecelakaan. Nah, makanya di Alas Roban itu kayak ada wejangan biasanya, kayak doa-doa.
1: Jopo.
3: Kayak nggih, kayak apa syukuran Matro. Gitu, nggih, kayak gitu. Nah, itu melibatkan wayangan.
1: Oke. Okay. Ya, nah, ya ruatan.
3: Ini salah ini menurut saya salah interpretasi. Hmm. Kenapa kok wayang ini malah jadi kayak pengusir hantu? Nah, saya mulai kayak tersinggung dari situ.
1: Iya, iya, iya.
3: Kenapa kok orang-orang pahamnya kayak gitu? Uno. Soalnya kenapa? Orang awam pun itu pahamnya, oh ini biasanya harus diinikan mas. Nah, ini kan ada orang interview para pembuat filmnya itu, interview orang-orang awam di daerah situ, bilangnya kalau misal ada kecelakaan itu biasanya kurangnya syukuran gitu. Nah, biasanya memang setiap bulannya itu ada wayangan. Niku mas, ada wayangan gitu, biar ngusir-ngusir roh-roh jahatnya niku.
1: Berarti dikaitkan dengan logika mistika.
3: Nggih, akhirnya ke situ, terus pahamnya di situ, malah
1: nilai yang keseniannya kurang.
3: Kesenian wayang yang seharusnya mengajarkan kehidupan niku, ngasih wejangan tentang kebaikan-kebaikan, ditutur dan sebagainya niku. Hilang
1: turun.
3: Nggih, malah dipahami sebagai pembuka portal niku, pembuka jalan ke dunia gaib.
1: Dunia gaib.
3: Nggih, akhirnya kan jadi waduh ini orang-orang awam pun pahamnya.
1: Jadi,
3: masih di situ
1: nilai seninya jadi hilang. Jadi sebagai logika mistika, segala hal mistik, sakralno gitu ya.
3: Sampai salah interpretasi ya.
1: Salah interpretasi terhadap wayang itu.
3: Gih, makin membingungkan ini kalayak banyak nih.
1: Nah, kalau itu nanti tugasnya Rafli masa depan, tugasnya kita wong tuwa iki tuturi handayan. Nggih, Pak Dira, kembali lagi ke acara ruatan tanggal 23 mangke, bahwa semua masyarakat Surabaya parang rawuh. Nggih, boleh datang, boleh hadir, boleh mengikuti semua prosesinya nggih.
0: Nggih.
1: Ah, cuman syaratnya bocah cilik wae yang ndak boleh ikut. Kira.
0: Iya. Dan nanti kalau konsumsi akan kami sediakan.
1: Loh, konsumsi ini barang mesti cepat. Apa nih kok jono tumpengan barang?
0: Gih, leres. Ada tumpengan, ada ujub sesaji yang beraneka macam itu. Dari tumpeng besar, ada tumpeng kuning, tumpeng putih, tumpeng agung, ada buah gunungan.
1: Lah, gunungan buah yang tadinya dipikul ya.
0: Ya, itu dipikul itu nanti ada di sana, terus beraneka macam ya, ada cok bakal, ada semuanya ada di sana. Sebenarnya ada catatannya, tapi saya enggak bawa hari ini.
1: Tapi yang garis besar itu
0: ya. Jadi nanti satu persatu itu akan dibaca oleh tukang ujub itu. Artinya apa, misalnya polo kemandul, polo kependem, polo kesimpar, mudah-mudahan kehidupan dari kita tidak kesambar kesandung.
1: Makna filosofinya ya, apa itu satu-satu.
0: Satu-satu nanti di sana ada 41.
2: Dihadiri Pak Eri, agenda ini pun?
1: Pak Eri wonten nembe wonten Tanah Suci.
2: Tahun kemarin datang.
0: Ya, kadang-kadang datang kalau beliaunya pas.
1: Ada waktu. Pak Dira, ini waktunya kan juga sudah hampir habis. Kesimpulannya apa yang dia harus dilakukan masyarakat saat ruatan Kota Surabaya? Ya sing ora iso rawuh yo ayo ning omah ndedonga atau gimana, sing duwe waktu yo ayo rawuh merisani wayang dan sebagainya terus
0: mungkin. Ya. Untuk masyarakat Surabaya, monggo yang dekat merapat yang jauh kebetulan nanti juga akan disiarkan RRI.
1: RRI nanti live
0: di sana, monggo dengarkan dari siaran kami tentang ruatan mengucap sesaji dengan doa-doa Jawa kami.
1: Sambil berdoa dari rumah.
0: Ya, sambil berdoa dari rumah untuk keselamatan kota Surabaya dan kesejahteraan masyarakatnya.
1: Masyarakat.
0: Yaitu Surabaya aman, tentram, yeah. Masyarakatnya sejahtera,
1: murah sadar
0: pangan dan para pemimpinnya amanah untuk masyarakat demi kesejahteraan masyarakat ini dan juga pada para pelaku budaya nanti monggo semuanya bisa hadir
1: rawuh
0: semua nanti juga kami undang semua
1: kasih kita nanti undang ini wis arepe kira-kira kurang seminggu nanti kita siapkan undangannya. Rafli dari kalangan anak muda bagaimana karepmu iki kanca-kanca nom-noman iki ya wei
3: dari saya semoga buat anak-anak muda ini lebih sadar kalau misal kita ini punya budaya yang kaya, budaya yang memang kita itu harus sadar kalau misal ini itu milik kita.
1: Ya, melo wandar peni mau.
3: Nggih, wandar peni niku, nggih. Juga kita itu juga harusnya mau nggih, mau berbudaya niki dengan tulus, enggak sekedar koyo apa untungnya kaya.
1: Ya.
3: Akhirnya kan kalau misal lihat-lihat di situ akhirnya semisal kalau anak-anak muda itu selalu lihatnya waduh aku kandai waktu waduh aku kok sorong aku ini jadi kan mendang-mending gitu kan seharusnya nge,
1: tulus
3: sadar
1: melestarikan gitu, budaya nge,
3: harapan saya biar anak-anak muda lebih mencintai budaya
2: Dados hari Sabtu pukul 18.
1: 18 dipun wiwiti kirapipun mangke 18 sampai pukul 19.
2: Nggih.
1: Mangke sasampunipun menika wonten prosesi dedonga, wonten prosesi ora tumpeng ujug donga segala macam sasampunipun menika nembe pentas dalang bocah, sasampunipun dalang senior.
2: Dan ditutup dengan wayangan.
1: Wayang kulit dalang senior saking Pepadi Surabaya. Salah satu galipun mangke Ki Madiro menika tampil.
2: Semalam suntuk Pak Dirang nggih.
1: Boten. Wayangan pendek
2: 3
1: jam. 3 jam. Mekaten para pamirsa menggah babaripun rencana kita dari MLKI Surabaya dan Pepadi Kota Surabaya melaksanakan acara ruatan Kota Surabaya. Monggo kula aturi rawuh tindak dateng Tugu Pahlawan tanggal 23 Mei 2016. Mekaten bilih wonten atur kirang meraneni penggalih kula Rafli Kimadiro Neng Ayu ngaturaken agunging samudra pangaksami sugeng dalu matur nuwun
2: rahayu. Alhamdulillah rabbil alamin matur sembahan sangat kagem para narasumber apresiasi budaya talu menika nggih wonten Cak Rafli Cak Diro kalian Cak Ris nggih. Cak Ning monggo sareng sami midhangetaken rumiyin wonten campur sari mangke dilajengaken wonten simfoni keroncong. Matur sembahan sangat dengan sampun gabungan wonten live YouTube RRI Surabaya.

Saning, saiki wayahe Simfoni Keroncong, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

96,8 FM berupa Patar dari Surabaya, suara budaya Surabaya, Cak Ning. Saat menikah sampun melepet ya, wonten adicara Simfoni Keroncong edisi dinten Minggu kalender 17 Mei 2016 mengaten ke ngantos semakin merapat wonten jam 12 dalu. Kalau semangka akan yang kampate derek ngekono wonten Simfoni Keroncong, jenengan saged gabungan ke kagem request lagu-lagu utawi tembang-tembang keroncong dalu menika wonten 5462961 uki 08 960 setunggal setunggal setunggal 068. Mengaten nggih tase sesarengan kalian keloneng ayu wonten Tanjung Perak Malam sabibaripun kula wau wonten apresiasi budaya bahas ruwatan kutha Surabaya. Mengaten nggih dalam menika caning merapat wonten jam songo punjul 39 menit mengaten. Kawasan pemuda terpantau berawan, info arus lalin kepantau rame lancar. Sugeng dalu kemawon kagem jenengan sedaya ingkang nembe kemawon gabungan wonten gelombang analog 96,8 FM uki 585 AM pro papat RRI Surabaya. Lajeng ingkang gabungan nggih wonten streaming rri.co.id uki aplikasi RRI Digital. Ingkang dereng kada aplikasi nipun RRI monggo saged unduh, saged download rumiyin wonten Play Store utawi App Store. Mengaten sih naminipun RRI Digital.

0: murid. Sak temene iku alat tajam tradisional sabit sing digawe motong rumput liar nang sawah. Celurit mulai dikenal masyarakat Madura nang abad ke-18, jamane legenda Sakerah lahir. Dikisahno Sakerah nggunakno celurit gawe ngelawan penjajah Belanda. Sampai akhire Sakerah dihukum mati, garakno bolo-bolone ngamuk lan ngelakokno aksi perlawanan nganggo celurit. Sajake iku fungsi celurit berubah dadi simbol perlawanan, simbol harga diri lan strata sosial masyarakat Madura. Saliyane iku, cerita soal celurit iki mau diperkuat karo karya tulis hasil penelitiane De Jong sing dikutip karo Latif Wijaya. Kutipane kuwi jelasno antara tahun 1847 sampai 1849 keadaan nang Madura gak aman. Mergane meh mendino ono kedadian pembunuhan.
1: Jayaning ati polahmu digugu lan ditiru.
2: Hei bu, ibu iki lapo sih? Kok puitis banget?
1: Iki lunduk, aku lagi moco keguritan tentang guru.
2: Hei bu, sikta bu, ibu pengen gak moco keguritan di rungok nawang akeh?
1: Loh, emang iso?
2: Loh, ya apa sih sampean iki bu? Ya iso lah. Ibu rungok noae ati coro geguritan nang FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Sak bentino Senin jam 8 luwe seperapat sampai jam 8:30 bengi. Nah, nang acara geguritan, ibu isok gabungan secara interaktif bu. Lan isok moco langsung geguritane ibu iku mau.
1: Ya ampun, pingin banget keguritanku isok di rumah orang akeh.
2: Iya bu. Eh yo bu, gak mek keguritan tok lho. Ibu yo isok moco puisi secara langsung nang adicara keguritan Pro 4. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital.
5: Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih.
4: Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.
5: Radio di genggaman Anda.

0: Nggih, Kang Bade gabungan, kula senengaken. Monggo. Ini mumpung masih awal sesi mengaten C. Tatos wedalipun sangat-sangat-sangat panjang. Sugeng dalu simfoni kroncong.
1: Sugeng dalu.
0: Sehat-sehat nggih, Cak Usman.
1: Nggih, alhamdulillah. Saya tadi mendengar itu ada mau ada acara ruatan atau hari jadi Kota Surabaya. Halo.
0: Nggih, lajeng. Lajeng menika ada pertanyaan tentang itu atau seperti apa?
1: Enggak.
0: Oh ya.
1: Minggu berikutnya kan hari
0: Sabtu.
1: Pancasila nih. Bulan Pancasila. Minggu berikutnya kan 1 Juni.
0: Oh, ngaten. Nggih. Nggih.
1: Saya minta diputerkan bahana Pancasila nih.
0: Oh, nggih. Keroncongnya pun bahana Pancasila.
1: Pancasila. Kagem sedoyo pendengar pecinta irama keroncong
0: simfoni keroncong
1: RRI Perempat Surabaya.
0: Mm-mm.
1: Selamat mendengarkan, selamat malam.
0: Nggih.
1: Untuk penyiarnya terima kasih.
0: Sami-sami. Monggo nerekaken. Nah, kula kinten wonten pertanyaan tentang ruatan tadi ya. Ruatan Kota Surabaya di hari Sabtu ya, 23 Mei 2026. Menika start dari mana Tugu Pahlawan nggih, ada yang namanya kirap Topo Bisu mengaten bakda maghrib ya, mulai jam 18 nggih. Atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Mengaten, yuk lajeng wonten sinten malih sugeng dalu simfoni keroncong. Halo, sugeng dalu simfoni keroncong. Alit sangat menika suwantenipun J. Cop dicobi malih mengaten mangke nggih saged gabungan malih mangke mengaten J Cak Lasmono. Iki suarane cilik eram nggih. Halo simfoni keroncong.
2: Halo sugeng dalu.
0: Nggih, sugeng dalu. Nggih, Bu Setya, langsung monggo menika napa request-e?
2: Nyuk bimbang di hati.
0: Nyuk bimbang di hati.
2: Nggih.
0: Nggih, sugeng dalu ki.

0: Nggih, monggo dicopi wonten 546 nggih, dicopi di 5462961. Ini yang untuk WA-nya outputipun mboten radi jelas mengaten. Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu.
0: Nggih, Cak Lasmono. Nggih.
1: Nggih. Kabeh pundi jenengan?
0: Sehat-sehat alhamdulillah. Monggo ngrasakaken apa?
1: Sehat niku sebelum aku mati gesang.
0: Salamipun.
1: Selamat kagem kemawon.
0: Nggih. Sami-sami monggo nderekaken. Ayo maling Kang Pade gabungan gen derek ngekono wonten simfoni keroncong talu menika kula sumanggaaken di 5462961. Mungkin kalau terdengarnya outputnya kurang jelas, kurang clear, saged di telepon sebelah ya, kan ada dua ya, jadi bisa dimanfaatkan di 5462961 mengaten je. Nggih, talu menika informasi-informasi kagem jenengan sedaya caning. Salah satunya adalah, nah ini dia ya, dibalik ucapan cek dan, nah cek dan dalam lagu Kamulah Satu-Satunya. Mangke nggih. Halo Simfoni Keroncong.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam. Saking
2: merah ora tuh baneng.
0: Nggih, Cak Zulfan monggo requestin apa?
2: Kula mangke dipun puteraken Salak Sepet mawon.
0: Salak Sepete kagem sinten?
2: Nggih, salamipun kagem Cak Lasmono, sugeng tetepangan kaliyan Mas Zulfan, lajeng Bu Sutiyo, katuran sugeng dalu ugi, lan sedaya pamit jangat perempat ing pundi papan panginanipun. Niki ning sinten niki?
0: Ning Ayu.
2: Oh iya nggih, ning Ayu. Wah niki sing biasa nderek main dateng Ludruk RRI nggih.
0: Jarang niku.
2: Oh nggih. Oh nggih nggih.
0: Nggih,
2: sampeyan ngatur sedaya mawon mriginipun kula dalaken kagem Mbak Sutrini kemawon yang datang laladan Babat Lamongan. Ganti atur keceriaanmu, kebahagiaan untukku. Katur neng Ayu, sembah nuwun wekdalipun.
0: Sami-sami.
2: Kawula Mas Zulfan nuwun pamit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Monggo nerekaken. Dados caning neng jenengan sampun familiar, pasti sudah familiar ya dengan lagunya Dewa 19 ya. Kamulah Satu-Satunya, nah itu di akhirnya itu ada cek dan. Nah, sakjane kuwi apa to ya, dados ucapan cek dan di bagian akhir lagu Kamulah Satu-Satunya nggih, karya grup pen rock legendaris Indonesia Dewa 19, menika memiliki kisah menarik yang dikenang sepanjang masa nggih, berawal saking ketidaksengajaan dan spontanitas sang vokalis kala itu, Ari Lasso. Hal ini justru menambah nilai artistik dalam lagu berdurasi 3 menit 58 detik ini. Nah, fakta menarik pertama ya, di balik ucapan cek dan di lagu Kamulah Satu-Satunya merujuk pada instruksi teknis Ari Lasso kepada Ahmad Dhani yang saat itu bertindak sebagai operator rekaman. Nah, Mas Ari menika bermaksud meminta Mas Dhani untuk mengecek hasil rekaman vokalnya dengan meneriakkan kata cek dan. Nah, di akhir sesi take vokal, nggih. Nah, di era 90-an Cak Ning, proses recording menika tasih kathah dilakukan secara manual dan hal ini menjadikan ucapan cek dan terabaikan dan tidak terhapus hingga proses mastering selesai. Nah, akhirnya hingga album keempat Dewa nggih menika Pandawa 5 dirilis, celetukan spontan cek dan tetap ada dan terdengar hingga kini. Wah, ngene iki aku malah flashback pengen ngrungokne gitu. Kamulah Satu-Satunya. Na na na na na na na na na. Maafkanlah aku selama ini. Nah, itu di bagian akhirnya itu ada cek dan. Nah, Terus skill bernyanyinya Mas Ari yang tidak diragukan lagi ini menjadikan proses take vokal di lagu Kamu Lah satu-satunya ini berlangsung cepat dan one take. Nah, hal ini diduga turut menjadi penyebab teriakan Cek Dan terlupakan dan tidak terhapus ketika tahap mastering sehingga menjadi fenomenal dalam sejarah permusikan tanah air, mengatakan Cek. Nah, luar biasa, Tatos, sudah terkuak ya misteri dan juga rasa penasaran ini ya toh, kok enek apa iki antara Cek kalau apa Cek apa-apa ngono ya. Nah, ternyata itu adalah Cek Dan. Nah, jadi Mas Ari ini menginstruksikan ke Mas Dani untuk mengecek kala itu ya, ketika mereka ini apa namanya rekaman. Nah, itu one take dan juga kala itu masih semuanya manual, nggih. Oke, itulah dia ya information seputar apa namanya musisi tanah air, mengatakan nggih. Kemudian nanti tak kasih lagi nggih Cak Ning informasi-informasi lintunipun mengaten jenengan saged ugi gabungan wonten simfoni keroncong dalu menika kalian kula ning Ayu Artang atau semakin merapat wonten jam 12 dalu mengaten C saged gabungan wonten telepon biasa 546 utawi saged gabung wonten WA nggih. Selanjutnya pun wonten tembang saking Langgam Luntur Rumiyin mengatakan ingkang pada kula puterakan, monggo kita midhangetaken sarang-sarang.

Cakning awak dhewe kudu peduli mbarek kelestarian lingkungan, utamane njogo teko marake penebangan pohon secara ilegal. Hal iki iso nggawa dampak negatif gawe lingkungan, ekonomi, lan keanekaragaman hayati. Iki lho Cakning, dampak sing dialami nek akeh penebangan pohon secara liar, diantarane terjadine bencana alam, longsor lan banjir, penurunan kualitas udara, berkurangi keberadaan habitat alami, erosi tanah, mempercepat pemanasan global, mergo emisi udara, akeh sing tercemar polusi. Terus terjadi nih perubahan iklim sing ekstrim. Nah, Cak Ning, sakliani iku, iki ono cara pencegahan lan penanggulangan nih, diantara nih. Memperketat penegakan hukum gawe pelaku penebangan pohon liar. Gencarno penanaman pohon, ningkatno kesadaran masyarakat melalui sosialisasi lan edukasi pentingnya jogo kelestarian hutan. Penerapan tata kelola hutan sing berkelanjutan. Ayo Cak Ning kabeh, melu peduli lan jogo kelestarian hutan.

0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Waduh waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
2: Hehehe, Ning Sri, ono apa sih kok sawangane iki gopok kabeh?
1: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
2: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopoh, kene-kene. Tak kandhani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti, di antarane kondisi omah kudu resik, pembuangane banyu iki kudu lancar, ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
1: Nggih Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti kae ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
2: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
1: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampai no informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
3: Ayo cegah penyebaran demam berdarah, ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

0: sak ben dina Senin jam 8 luwih seprapat sampai jam setengah songo bengi. Nah, nang acara geguritan, ibu isok gabungan secara interaktif, Bu. Lan isok moco langsung geguritane ibu iku mau.
1: Ya ampun, pingin banget geguritanku isok di rumah wong akeh.
0: Iya, Bu. Ya, Bu, gak mek geguritan tok lho. Ibu yo isok moco puisi secara langsung nang adicara geguritan Pro 4. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Wonten langgam sebelum aku mati. Nggih, menika saking Pak Gesang sampun kula puteraken kagem kula wau. Cak Lasmono nggih. Nggih, tasih wonten simfoni rancang sak menika sampun mlebet wonten jam 11:30 dalu. Caning ingkang badhe gabungan kula sumangkaaken malih wonten 5462961 utawi line WA-nipun Perempat RRI Surabaya mengaten nggih. Halo, sugeng dalu simfoni rancang. Lepas. Monggo dicobi malih. Monggo dicobi malih mengaten wonten jalur 546 mengaten C. Sugeng dalu. Halo.
1: Halo, sugeng dalu. Assalamualaikum, Mbak Ayu.
0: Nggih, waalaikumsalam. Saking pundi menika?
1: Menika saking Sidoarjo, Ibu Kus.
0: Ibu Kus.
1: Nggih,
0: Lara. Oh, nggih. Saking Sidoarjo.
1: Nggih, lurus itu. Mbak Ayu sehat, Bu?
0: Nggih, alhamdulillah, Bu.
1: Nggih, alhamdulillah. Heeh. Menawi sekarang mangga nyuwun tulung dipun puteraken keroncong kathah sebelum sampean.
0: Apa?
1: Kathah sebelum sampean.
0: Patah sebelum sampai. Oh nggih, mangke kula padosi rumiyin nggih.
1: Nggih, kula tanggo.
0: Salamipun.
1: Salamipun kagem sedaya pamijangan terus kawan RRI Surabaya ingkang tasih midhangetaken sisan mitrontong. Sugeng dalu, sugeng midhangetaken. Kagem Mbak Ayu mugi-mugi tansah sinaringan rayu kula bijak.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simfoni keroncong.
2: Simfoni keroncong. Di situ jangan bengong lu Neng Ayu.
0: Nggih. Nek bengong mangke.
2: Mangke di emplok lorong.
0: Ngoten. Nggih. Tasih
2: sehat nggih Neng Ayu.
0: Nggih, sehat pangestunipun. Tasih wungu menika Pak Parno kalian Bu Eri.
2: Nggih, tasih mirengaken sewonten Neng Ayu.
0: Nggih, alhamdulillah matur nuwun. Kados pundi cuacane pepe legi?
2: Kalau wau jawah terus siang saniki pun cerah malih.
0: Nggih.
2: Lagune keroncong iki sewonten niku mawon nek enten padhesaken suwantene almarhum Gesang nggih. Judulipun Bengawan.
0: Siap.
2: Sampun nggih Ning.
0: Monggo.
2: Engkang nembe mandhap niki wau. Wantene Bu Kustianingsih niku asmane niku Ning Ayu. Pendengar saking Sidoarjo.
0: Nggih.
2: Lajeng wonten Cak Mulyono, Cak Usman, lajeng wonten Cak Toto ning Ajak Suratno.
0: Nggih.
2: Ya Gusti Ahuksi. Kagem Cak Obar. Kagem ning Dian.
0: Nggih.
2: Kagem samudayanipun ning Ayu nggih.
0: Nggih.
2: Mangke nek kundur atos-atos.
0: Insyaallah.
2: Kula tenggo sak mantune ngantos jam 12 malih.
0: Matur nuwun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak RT, Pak RW, PP lagi. Nggih, sampun kekono dalu menika wonten simfoni keroncong sugeng dalu.
3: Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing ayu sehat.
0: Sehat piyanton gembili.
3: Ola opo dari Pak Toto.
0: Oh, Pak Toto. Lah kok suantene kok mirip kalian.
3: Podolan nangi Bayu.
0: Oh ngaten to. Mirip kalian sing bau reksa gembili.
3: Bau request lagu keroncong pertemuan nih Ayu.
0: Nggih.
3: Salamnya tadi ada Cak Parno.
0: Nggih.
3: Setio.
0: Nggih.
3: Cak Usman, Bang Ucok. Nggih. Lan Yoliani.
0: Siap.
3: Nih Ayu selalu sehat.
0: Bang Yesu
3: pun.
0: Amin.
3: Dapat semangat.
0: Amin.
3: Dalam dengan Allah Subhanahu taala.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Glodak.
0: Sampai jumpa. Lalu dadak. Heeh, marai iki yo sing mbau reksa gembili iki yo duwe slogan ya to nek Pak Toto iki sampai jumpa. Nek piantun gembili menikah sloganipun salam budaya ngoten barikilah anu barikilah apa kuwi jenenge muncul bariki ya ta soale wis rumangsa disenggol ya ta sugeng dalu
2: sugeng dalu
0: sugeng dalu oki Pak Gunari. Alhamdulillah.
2: Kalau kemarin lewat pas apresiasi budaya mboten di angkat-angkat.
0: Ngoten nggih, amargi napa naminipun ingkang wonten WA nggih ruami to ya.
2: Nggih. Kula wonten paringi niku. Kampung halaman.
0: Kampung halaman nipun kagem sinten?
2: Ya kagem setua ya kemawon pamidanget RRI perempuan wonten pun di kemawon papan lenggahipun mugi-mugi saged dados jampining saya.
0: Amin.
2: Kagem panjenengan mangke menawi kondur ngatos-atos.
0: Nggih, Pak Kun.
2: Panjenengan pun acara apa tanggal 13.
0: Nggih.
2: Nggih.
0: Teluli ruwatan to?
2: Nggih.
0: Nggih.
2: Niku wulan dinten Jumat dan ya teluli kon.
0: 23 itu hari Sabtu.
2: Oh, gitu. Saya kira hari Jumat.
0: Nggih, aman. Nek badhe nderek ruwatan, kirap ruwatan monggo.
2: Nggih. Insyaallah.
0: Nggih.
2: Bilih ngaten mawon kula tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Gunari. Iki mah nek sing apa aku lewat WA to ya iki mang. Mana mana mana Bu Yani Jaya Jaya Jaya di Kampung Malang Surabaya. Mot malam Bayu Artang je Bu, lagune Lenggang Surabaya atau enggak Gambang Semarang, penyanyine wis terserah Bayu Artang. Siap 86 nggih. Salam Kak Gembang Kopar, Pak Mulyono, Budian, Bu Siti, Bu Kustiah, Pondok Maritim, Bayu Arta, mugi sehat rezekine kathah amin nggih Bu. Doyang sama juga untuk jenengan sekeluarga nggih. Matur nuwun. Yuhu. Nah, aku muni sloganku ngene iki ora pas ya nek bengi-bengi ngene iki. Wayahe wong apa kuwi ning Lumajang ya to? Wayahe ning Lumajang lho ning Ayu Arta kok mbok yuhu yuhu niki ya ben isuk to ya. Nek ora isuk ya sore. Ning ngene iki wis wayahe wong ki ning Lumajang liyer-liyer aja dadak mbok yuha yuhu. Rasih do ngantuk engko, heeh. Halo, sugeng dalu.
4: Di sini, di batas kota ini, ingin ku tuliskan surat untukmu.
0: Mm-mm.
4: Biar engkau mengerti perjalanan hidupku di dalam menggapai cita-cita.
0: Sugeng Dalu Banyu. Nggih, Sugeng Dalu.
4: Di sini di batas kota ini ya.
0: Nggih.
4: Bisa lengah numpang Bu Yani Jaya, Bu dosenku itu. Untuk Mbak Ayu kalau pulang hati-hati di jalan, utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Bersembahan okay. Thank you so much.
0: You, you're welcome. Lah. Sing bawa reksa mojo sari ya. Di sini di batas kota ini, oke. Selalu dibuka ya Nek Bang Kobar dengan suaranya itu. Mbok sekali-sekali datang di Goyang Dangdut Live ya. Tapi sepertinya di hari Kamis Kamis akhir pekan Kamis minggu keempat maksudku ke. Nah ini Idul Adha ya. Jadi Idul Adha kan 27. Nah, apakah 28 ini ditiadakan atau tidak mengatakan nggih ya. Sok lah di woro-woro lah ya, ajek suwe. Goyang Dangdut Live nggih setiap minggu keempat di hari Kamis. Nggih sampun langsung kemawon nggih. Nanti tak ulas sedikit ya. Hari ini 17 Mei ini merupakan Hari Buknas alias Hari Buku Nasional. Jadi ini sejarahnya seperti apa, tujuannya pun, lajeng cara memperingatinya. Nek carane ki ya mestine kudu maca buku ya, menggalakkan menggeliatkan buku lagi dan buku lagi. Lah marai saiki apa-apa wis enek ning apa ning HP ning gawe nggih cak ning. Dados orang-orang itu nyari kayak praktisnya, nyari mungkin wis ndang bendang cepet ngono kok ya toh, bendang cepet, bendang satset, tapi tetap beda ya. Rasane iki nek awak dhewe iki megang buku fisik dengan buku digital itu tetap beda ya, ada rasa-rasa kepuasan tersendiri seperti itu ya, khususnya mungkin buat para pecinta-pecinta literasi nggih, pecinta buku, pecinta membaca seperti itu. Kalau enggak megang buku fisik itu ada yang kurang mengatakan nggih. Ya sudah langsung saja menika wonten salak sepet kalau wau yang sampun di request kalian Cak Zulfan mengatakan langsung kemawon sugeng midhangetaken.
5: Cepat.
6: Salah.
5: Cepat.

0: Cepet cepet.
1: Weh, lelah nyak salak kura payu-payu. Lawang dodol salak ditutnya bakal cepet ngono. Lagi le tawa weh, wesera magdol ke. Kene tawa salak, kono tawa cepet.
0: Alah.
1: Pripun mas, Mbak Mereka.
0: Tak terima dodol le kok do ribut.
1: Mbak Mereka keje Mereka pasang dodol.
0: Asak sire tau pada dodol le kok.
2: I dodol apa padu?
0: Ngaco piye?
1: Aku dodol salak.
0: Aku ya dodol sepet.
2: Dodol salak kok kemayu.

0: Cakning sejarah ribatik nasional diawali teko pengakuan UNESCO sebagai warisan dunia non-benda tanggal 2 Oktober 2009, terus ditindaklanjuti mbarek keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono nomor 33 tahun 2009, yaitu netepno tanggal 2 Oktober sebagai hari batik nasional gawe ngelestari no batik sebagai penguatan identitas bangsa Indonesia lan warisan budaya. Dari Cakning, bentangan 2 Oktober, kabeh masyarakat Indonesia nggawe busana batik, mulai kalangan pelajar, mahasiswa, sampai pegawai perkantoran. Hal iki mencermino kecintaan sekaligus pelestarian batik nang kalangan masyarakat. Apa maneh batik wis dadi warisan budaya Indonesia, sing kudu terus dilestarikno. Ojo sampai warisan batik nasional iki iso punah lan tergerus mbarek kebudayaan asing. Ayo kabeh, melu ngelestari no batik sebagai warisan budaya Indonesia.
1: Cak Ning, nang era sing serba canggih koyok ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno, mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kena resiko pencurian data, dulur. Nah, wis ngerti kan apa ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luweh aman. Yuk, transaksi online aman lan cerdas di era digital.
2: Caning, ojo lali ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Kerja bareng barek Kementerian Agama Kutha Surabaya. Sak bendino jam 5 isuk sampai jam 6 isuk nang Pro 4 FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Nggih Cak Ning, sekilas nggih informasi rumiyin maneka wonten secara Hari Buku Nasional dilansir saking laman Perpustakaan Lembaga Ketahanan Nasional utawi Lemhanas. Hari Buku Nasional pertama kali diperingati wonten tahun 2002. Waktu itu UNESCO mencatat bahwa tingkat melek huruf di Indonesia pada orang dewasa hanya 87,9%. Nah, luwih rendah saka negara-negara liyane kaya Malaysia, Vietnam, lan Thailand. Nah, kondisi menika memunculkan keprihatinan amargi kesadaran akan literasi dasar merupakan fondasi utama untuk kemajuan suatu bangsa. Sebagai tanggapan terhadap hal ini, sejumlah masyarakat terutama kalangan pecinta buku mulai mendorong peningkatan budaya membaca. Diciptakanlah momen khusus untuk mempromosikan budaya literasi dan menekankan pentingnya membaca di kalangan masyarakat Indonesia, yang menika Hari Buku Nasional. Peringatan tersebut dicetuskan oleh Abdul Malik Fajar yang kala itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan. Pemilihan tanggal 17 Mei sebagai Hari Buku Nasional karena hari tersebut merujuk pada momen bersejarah berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia wonten tanggal 17 Mei 1980. Nah, diharapkan dapat tercipta budaya literasi yang lebih kuat sehingga dapat membawa dampak positif dalam pembangunan intelektual, pendidikan, dan sosial masyarakat. Hari Buku Nasional juga menjadi momentum untuk memahami buku dan peran buku dalam masyarakat.

Cak Ning, tak jak mlaku-mlaku saiki. Awak dhewe kate nangune Kampung Plambitan Surabaya. Nah, Kampung Plambitan iki salah siji kampung lawas dan akeh nyimpen sejarah. Nek didelok secara administratif, Plambitan iki mlebu Kelurahan Penile, Kecamatan Genteng, Surabaya, Cak Ning. Nek ditelusuri apa jarene sesepuh nangune kono, apa kok dijenengno Plambitan, Cak Ning? Nah, iki mergo biyen nangkene akeh perajin lampit. Bahane tekok rotan, akhire dadi tiker utawa tikar janing. Dadi makane dijenengno Kampung Plambitan. Nah, menurut sejarahe, biyen Surabaya iki dadi kraton Surabaya janing. Kawasan Plambitan iki ana nang sebelah etan utawa sebelah timur tekok kraton Surabaya. Nah, iki merupakan kawasan panggonane pekerja janing. Dadi gak cuma Plambitan, nang daerah etan iki ana kawasan Jagalan, terus ana Pandean dan Liyo-liyone. Sementara iku nangune sisi kulon, sisi barate tekok Kalimas, nah iki ancene panggonane punggawa kraton. Makane ana Kampung Patihan, Carian utawa Tumenggungan caning. Nah, iku mau, apa ceritane kok kampung iku dijenengno Plambitan?

Cak Ning, hal kejujuran iki teko sahabat Nabi. Senenge Ka'ab bin Malik karo koncone loro. Ka'ab bin Malik gak teko pas perang Tabuk mergo telat nyiapno perlengkapan perang. Dheweke kuatir soale wong sing gak melu perang dianggap wong munafik lan nglakoni dosa gedhe. Apa maneh lek alasan gak teko sing isuk dibenerno. Niat awale arep ngapusi, tapi Ka'ab gak situ ngapusi lan milih ngomong jujur apa onoe soal gak teko perang Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rimo. Ka'ab yo nrimo kabeh akibate. Pas dino keseket keputusan, Ka'ab sambat nang Allah sakmarine donga subuh. Gak cuman mandek sak mono ae Cak Ning. Sakwise kedadean iku, Rasulullah ngundang Ka'ab lan ngandani lek Allah wis ngapura dosane Ka'ab lan koncone loro iku. Ampunan Allah kanggo Ka'ab lan kancane ana nang surah At-Taubah ayat 117 sampai 119. Kejujurane wong telu iki akhir nggawa hasil api. Meskipun yo kudu ngadepi konsekuensi, alasane gak teko perang Tabuk duduk mergo sengaja nglalekno kewajiban. Nah, ojo lali Cak Ning, jaluk ngapura atas kesalahan sing wis dilakoni lan kudu dibiasakno ngomong jujur ben iso dadi wong sing dipercaya.

ngajak ning nang era sing serba canggih koyo ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno, mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu,

rahasiakno kode OTP. 4. Pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kena resiko pencurian data, dulur. Nah, wis ngerti kan? Apa ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luwih aman? Yuk, transaksi online aman lan cerdas di era digital.

24 RRI Surabaya onok program anyar, yaiku Galeri Budaya sing ngejak sampean kabeh lebih mengenal budaya khas asli Surabaya lan Jawa Timur. Ojo sampai ketinggalan, rungokno Galeri Budaya saben dino Sabtu jam 1 awan nang 96,8 FM lan 585 AM. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Kenapa dek? Kenapa kamu nangisiku?
1: Ben jujur karo aku mas. Apa sih Ben singgit untuk aku?
0: Apa? Gak ono sing tak singgit karo
1: aku. Aku membengi ngonangi nang HP sampean lo mas. Gak usah bocok. Si Ben main judi online kan?
0: Sepurane yo. Tapi aku mek iseng kok iku.
1: Makane mas. Wis 3 bulan. Aku gak sempet ke itu mek bulanan mas. Wis. Rek koyo ngene iki. Aku tak ngalih teko omah iki.
0: Loh, sepurane.
2: Podho koyo narkoba ambek alkohol. Judi online gawe wong kecanduan. Liyane iku isok bubrah no urip diantarane perduwean, ngerusak emosi, barek kesehatan. Ayo bareng-bareng awak dhewe brantas judi online.

Nah, Cak Ning, saya kita ajak kenalan karo Gubernur pertama Jawa Timur, Gubernur sing jabat tahun 1945. Beliau iki Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo, utawa dikenal ambek jeneng Gubernur Suryo. Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo iki lahir nanggone Magetan, 9 Juli 1898, Cak Ning, merupakan anak keluru, tekok 10 bersaudara, tekok pasangan Mas Wiryo Sumarto ambek Raden Ayu Kustia. Gubernur Suryo iki sempat lulusan sekolah pribumi khusus dan jabat dadi Gubernur Jawa Timur iki tahun 1945. Nah, Cak Ning nek didelok beberapa rekam jejak beliau iki, Cak Ning, dimulai misalnya tahun 1930 dadi wedono distrik Mojosari Mojokerto. Berlanjut nanggone 1935 dadi wedono nanggone distrik Porong Kabupaten Sidoarjo. 1943 dadi residen Bojonegoro Jawa Timur dan tepat tahun 1945 dadi gubernur pertama Jawa Timur sampai tahun 1948. Di tahun 1948 iki beliau tewas dalam tragedi pembunuhan Suryo karo PKI tanggal 10 November 1948. Nah, jane beliau iki dikukuhno dadi pahlawan kemerdekaan nasional tanggal 17 November 1954 berdasarkan keputusan presiden nomor 294 tahun 1950.

96,8 FM Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sak menika sampun mlebet wonten jam 11 langkung 49 menit nggih Cak Ning. Mengaten beberapa menit lagi kita sudah mulai merapat nggih wonten jam 12 dalu. Matur sumanuwun sanget ingkang sampun kabungan wonten Simfoni Kroncong dalu menika. Edisi dinten Minggu kalender 17 Mei 2016.

0: bajak ning. Nang era sing serba canggih koyo ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno. Mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kena resiko pencurian data dulur. Nah, wis ngerti kan? Apa ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luwih aman. Yuk, transaksi online aman lan cerdas di era digital.
1: Janing, cukup sakmene siaran Simfoni Keroncong Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Mahkotai hati dengan keikhlasan, karena akan menjadikan tetap bertahan dalam menghadapi rumitnya kehidupan.

Janing sampun wancine kula pamit undur diri sak sampune siaran sedinten niki edisi Minggu 17 Mei 2016 sedaya rapat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz. Kula Ning Ayu ngaturaken nedun rimo kangge sesarengan sampean ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih bincing. Pro 4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Iwak pindang tengah sukoro, ayo itu mandang bangun negoro.

Caneng sugeng ejang kangge wilayah Surabaya ting pundi kemawon siaran iki saged ditampi. Sesarengan program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya siaran maling ngangge frekuensi FM 96,8 MHz dinten iki dinten Senin tanggal 18 Mei tahun 2016. Saking dan pemuda 8290 Surabaya kula ngaturaken sugeng midhangetaken. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Saking kawasan Pemuda 82 Ngantos 90 Surabaya FM 96,8 MHz Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sugeng injang caning sarangan kalian kula Chandra saged kepanggih malih dinten niki dinten Senin tanggal 18 Mei tahun 2016. Monggo sami donga mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten niki, monggo sarang-sarang midhangetaken Jaya Pagi diterusaken lontong balap. Tapi sadereng niku caning, monggo kita sarang-sarang midhangetaken pengajian Al-Qur'an sing disampaikno barek ning Hajah Muhayyina, barek surat Al-Baqarah ayat 197. Sugeng midhangetaken. Iwak sepatu sungute siaran Pro 4 sing dadi hiburane.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: yakni Wayahe sampeyan ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng injang caning sarengan kalian Chandra dinten iki dinten Senin tanggal 18 Mei tahun 2016. Alhamdulillah mugi-mugi sampeyan sedaya sehat caning nggih dinten iki berkah barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Caning Chandra ngancani peno ning serangkean Tanjung Perak pagi wiwit jam 5 sampai mengko jam 10 nggih caning nggih. Ning Tanjung Perak pagi, tapi saat ini kita sarang-sarang wonten adicara Cahaya Pagi. Sing pasti ini audio bakalan terhubung bersama dengan narasumber sing bakal membahas sebuah topik. Mangke lak Cak Ning gak ada pertanyaan, silakan ditanyakan melalui telepon bisa nggih Cak Ning nggih. Ning 0315462961. Utawi WA ning 0896021119. Caning sarengan kalian narasumber tak kenal dong nggih, kagem sampe caning nggih. Dinten iki kita sarengan kalian narasumber kita, kalian Ustadz Ismail Abduh Sarjana Agama Magister Pendidikan selaku penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Lakar Santri Kemenag Kutha Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Ismail.
2: Waalaikumsalam. Nggih, Mas Chandra.
1: Alhamdulillah, Ustadz Ismail, kita sarengan wonten adicara Cahaya Pagi di teniki. Sehat Ustadz? Nggih.
2: Alhamdulillah, berkat doa panjenengan dan Cak Ning sedaya mawon. Sehat.
1: Alhamdulillah. Nggih. Baik Ustadz. Cahaya Pagi ini kita akan sama-sama satu jam ke depan nggih mangke kita bakal membahas buat topik dan mau menawi Cak Ning mangke nggak ada pertanyaan bisa dijawab kalian Ustadz nggih Ustadz nggih.
2: Nggih, insyaallah, insyaallah.
1: Baik. Dinten iki kita bakal membahas sebuah topik seputar menjaga harmoni, pentingnya toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Monggo Ustadz disampaikan terlebih dahulu terkait mukadimah topik kita diteniki yaitu menjaga harmoni pentingnya toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Monggo Ustadz disampaikan mukadimahnya.
2: Nggih, terima kasih Mas Chandra. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashahadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqi bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi حق قدره ومقداره العظيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله الحديث أو كما قال أما بعد permisal alhamdulillah Cak Ning Cak dan Cak Ning geng pemirsa RRI Pro 4 Surabaya. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita semuanya dalam keadaan sehat, kita bisa berbagi, bisa bermunajat kepada Allah. Alhamdulillah setelah kita sholat subuh menjalankan perintahnya, habis itu kita wirid, alhamdulillah kita sedikit nyeruput kopi sambil mendengarkan pengajian dikit tentang harmoni, kebersamaan, toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, Mas Chandra, saya diberikan waktu, kesempatan. Cak dan Ning, Surabaya, semuanya di sekitar Surabaya juga. Alhamdulillah, hidup ini simple. Hidup ini memang harus kita pahami bahwa hidup ini kita itu makhluk sosial. Hidup artinya apa? Sebagai makhluk sosial, kita hidup ini tidak akan bisa hidup sendiri tanpa adanya orang lain. Jadi namanya sosial ya banyak beragam itu. Oleh karena itu, satu pemahaman hidup ini kalau kita penghidup sosial, berarti kita harus memahami dari hidup keberagaman. Ada namanya keberagaman, ya ada suku, bangsa, ada agama yang berbeda, ada ras, ya. Nah, ini semua. Nah, dengan keberagaman inilah, ya, hidup itu terasa indah. Hidup ini ada nada-nada kebersamaan. Coba hidup ini kalau satu macam ini, nah, saya yakin hidup ini mandek, berhenti. Nah, inilah kita manusia sebagai makhluk yang notabene-nya adalah banyak kekurangan. Dengan memahami banyak kekurangan ini, Allah memberikan bermacam-macam kehidupan orang lain juga. Dengan bermacam-macamnya kehidupan orang lain ini, justru akan melengkapi daripada kesempurnaan hidup kita. Ya? Jadi kita ini hidup sebab kekurangan, karena ada orang lain yang berbeda-beda itu, akhirnya dengan kekurangan itu bisa saling menutupi. Contoh aja ya, kita hidup butuh makan, kita hidup butuh minum, kita hidup butuh pakaian, dan segala macam kehidupan. Artinya apa? Kita hidup ini butuh makan. Contoh saja, kita butuh dengan seorang petani yang garap sawah, menanam padi. Ya, ya. Nah, itu. Petani tidak cukup. Nah, kalau sudah ini, sudah panen, butuh slab lah. Slab yang itu untuk membersihkan beras, loh, memutihkan beras ini. Jadi bermang. Butuh lawu, penjual. Penjual apa? Lawu. Ikan, wes macam-macam. Nah, ini namanya keberagaman. Nah, dengan keberagaman, harmoninya inilah. Jadi mana kita harus memahami kondisi di mana masyarakat ini hidup bisa berhidup berdampingan, hidup seraras, serasi dan damai. Nah, makanya banyak orang yang mengatakan, waduh, hidup mengutamakan diri pribadi. Nah, ini saya nyatakan itu adalah hidup sangat kurang. Kenapa? Ya, saya katakan tadi, hidup ini justru karena ada kekurangan kita, maka ada orang lain yang saling menutupi. Maka kehidupan kita ini kita dibutuhkan dengan hidup yang saling menghargai, saling toleransi, serasi dan damai terhadap orang yang di sekitar kita. Terutama ya, kita itu hidup berdampingan dengan secara langsung masyarakat kita. Yang paling dekat adalah tetangga lah ya, tetangga. Ya. Karena tetangga itu simbol daripada hidup sosial kita. Ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda sampai mengatakan ini. Jibril setiap kirim wahyu itu mesti Jibril itu pesan terhadap kami. Kata Rasulullah memberikan wejangan pada sahabat. Pesannya apa? Aljar, ejar. Untuk berbuat baik terhadap tetangga. Karena apa? Tetangga juga macam-macam. Nah, ini namanya hidup sosial. Ada yang beda agama. Ada yang beda dari mana sukunya, latar belakangnya ada. Beda keinginannya. Nah, ini makanya Rasulullah sering memberikan pandangan. Ya. Hiduplah, ingat, hidup berbaik dengan tetangga. Karena hidup sosial yang paling urgent itu adalah tetangga itu. Nah, makanya kadang-kadang ya Pak, kita ada butuhan hajatan, butuh tetangga. ada kematian butuh tangga, ada karena sakit mesti tetangga yang tahu dulu lah. Makanya hidup rukun damai ya, siap terhadap siapapun, simbolnya adalah tetangga itu. Makanya toleransi, maka hidup ini dibutuhkan harmonisasi toleransi dalam kehidupan. Di mana contoh kalau diperluas kita sikap toleransi terhadap pendidikan di lingkungan pendidikan. Bagaimana hidup toleransi di lingkungan pendidikan ya, tanpa membedakan suku, bangsa, agama terhadap anak didik kita ya. Di lingkungan kerja bagaimana kita menerapkan toleransi, bagaimana menerapkan toleransi dalam kehidupan lingkungan kerja ya, menghargai pendapat teman sekerja, bekerja sama dengan baik dengan tim ya, membentuk kerjasama tim yang solid. Terus menjaga komunikasi yang sopan, jadi dengan sesama pekerja dengan yang baik, yang sopan, menjaga perkataan yang baik. Ada juga toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, bagaimana menerapkannya. Toleransi yang terlihat dalam warga kehidupan masyarakat adalah punya, karena kita memahami latar belakang masyarakat juga apa berbeda-beda. Oleh karena itu Rasulullah juga ini memberikan pandangan, kita hidup ini tidak harus semua harus toleransi loh ya. Tidak harus hidup ini toleransi, ada toleransi yang tidak dibenarkan agama itu. Jadi ada batasan-batasan toleransi yang dibolehkan.

0: Anu. Zaman Rasulullah juga ada itu. Ketika genting-gentingnya Islam datang, masyarakat orang Makkah yang begitu getolnya tidak mau kalau ada agama baru, sehingga bahkan ada kesepakatan sampai tokoh-tokoh daripada orang Makkah mengatakan, "Eh Muhammad, kalau gitu kita harus bergantian. Kamu sekali-kali datang menyembah ke berhalaku, kemudian aku juga mengikuti kamu." Ah, apa? Akhirnya ditegur Gusti Allah Subhanahu wa taala dengan surat Al-Kafirun ini, ya. Lakum dinukum waliyajin. Agamamu, agamamu, agamaku adalah agamaku. Nah, itu ada batasannya. Kemudian masalah sosial, keadilan, hukum, keadilan. Itu tidak boleh juga kita harus toleran. Umpama, yang melakukan kesalahan itu anak pejabat, sehingga ada tolerannya. Toleransinya, wah tidak boleh. Masalah hukum, melihat siapa yang dihukum. Ah, ini juga tidak boleh kita harus toleran. Tidak harus semua. Orang hidup harus sama di pandangan hukum. Tidak ada perbedaan. Ini rakyat kecil atau rakyat apa pejabat ini. Kenapa? Rasulullah juga memberikan contohnya. Hei Muhammad, seandainya, hei Fatimah, putranya sendiri, putrinya sendiri. Putri satu-satunya lo sampai dikatakan, hei Fatimah, seandainya engkau mencuri, maka aku potong tanganmu. Nah ini artinya apa? Menunjukkan bahwa masalah keadilan tidak boleh toleran, ya, tidak dibenarkan toleran ini. Meskipun terhadap anaknya, pejabat kepada anaknya tidak boleh. Ini loh, nah ini. Kemudian ada yang tidak boleh toleransi hal-hal yang menyangkut dengan sosial kepribadian atau contoh ini, contohnya ya. Contoh, umpama masalah perkawinan. Nah, ini kan tren, ada kaum buti, ya, ada kaum momosek, ada kaum ini ya. Jadi ada tren baru bahwa ada orang yang tidak mau perkawinan selain jenis. Laki perempuan enggak mau kan. Ada yang apa? Ada yang pernikahan harus sesama jenis. Nah, ini perilaku sosial yang salah. Tidak boleh kita toleran. Kita harus benahi, kita harus luruskan karena tidak sesuai daripada tujuan kehidupan. Itu. Oleh karena itu hadirin Cak Daning ya. Jadi kita memahami bahwa hidup ini tidak semuanya pukul rata harus toleransi untuk apa mencapai harmoni. Jadi boleh toleransi tapi hal-hal yang diperbolehkan. Ada yang tidak boleh toleran hal-hal yang mengenai apa nabrak daripada hukum, ya. Hukum agama, hukum perdana, perdata atau hukum sosial. Contohnya hukum sosial adalah contoh, ya. Orang ini kan ada sekarang ada cerita, seorang apa terhormat apa melukai, mencederai daripada apa hukum. Contoh ada kasus orang tua apa anaknya dikawin sendiri atau macam-macam lah ini tidak boleh toleransi ini. Oke, itu Cak Daning sebagai paparan kami nama hidup. Dibutuhkan dengan harmoni untuk keberagaman ya. Jadi kondisi di mana kita bermasyarakat ini, sekali lagi hidup ini hidup sosial, sebagai makhluk sosial, maka hidup itu harus bersama, saling memahami, saling toleransi, serasi, agar hidup serasi dan damai di tengah-tengah masyarakat kehidupan kita. Oke, mudah-mudahan kehidupan kita selalu bahagia, sejahtera, dengan menjalin tali silaturahim komunikasi antar sesama manusia. Oke, terima kasih Mas Chandra, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan faedahnya.
1: Baik, matur nuwun Ustaz Ismail sama menyampaikan topik kita dinten niki yaitu menjaga harmoni ya, itu pentingnya toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Saya mau dijelaskan dengan Ustadz Ismail, memang kita itu butuh toleransi dalam

0: kehidupan ini, tapi juga tadi tuh ada batasan-batasan ya Ustadz ya. Dados iku gak kabeh iku oh kan iki jenenge toleransi akhire kebacut ngono biasa ya Ustadz nggih.
1: Nggih. Ya kan. Leres-leres
0: nggih. akhirnya dan itu sudah tertuang dalam hadis-hadis ya bahwa memang ada batasan-batasan sing memang gak oleh dilanggar ya iku terkait dengan tauhid nggih Ustadz nggih.
1: Nggih.
0: Baik. Tapi selain tauhid Ustadz mungkin hal-hal yang apa ya, misalnya dek tauhid kan sudah tidak boleh,
1: nggih? Masalah keadilan hukum itu juga tidak boleh toleran, Mas.
0: Oke, okay. Oh iya iya. Ya jadi terus, memang
1: itu sosial juga.
0: Iya.
1: Sosial.
0: Baik, memang ada apa tren? Ya itu tadi disampaikan sama Ustadz ya, ada tren-tren yang mungkin akhirnya dianggap biasa di zaman sekarang. Biasa. Akhirnya, ya iku akhirnya kebablasan, iku mau. Akhirnya karena berdalih toleransi akhirnya ya ikut tambah ngawur saya ngono ya Ustaz
1: tambah ngawur.
0: Baik.
1: Leres.
0: Baik. Nggih Caning monggo kalau Caning enggak ada pertanyaan silakan gini 0315462961 utawi WA ning 0896021119. Ini ada gabungan lewat WA Ustadz kita bacakan nggih.
1: Nggih, monggo. Nggih
0: niki saking Cak Agus di Sidoarjo. Assalamualaikum Ustadz.
1: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, pertanyaan ngeten Ustadz. Di media sosial Ustadz, kita sering menemui komentar yang menyudutkan kelompok suku atau agama tertentu. Lalu sikap toleran apa dan sikap bijak apa yang harus kita tunjukkan Ustadz? Nah, di media sosial ini sering nemui komentar sing menyudut no iki Ustadz ya. Terus sikap tolerannya awak dhewe iki ya apa? Ya kan mungkin kan Cak Agus iki ada di salah satu suku tersebut gitu ya. Lalu bagaimana sikap toleran yang bijak yang harus dilakukan Ustadz?
1: Oh, nggih. Okay. Terima kasih Pak Agus, alhamdulillah pertanyaan luar biasa. Nggih, memang kehidupan sosial kita saat ini dengan berbagai macam media sosial, ya, itu sangat pengaruh dalam kehidupan kita. Contohnya kadang-kadang komen seenaknya, karena kebebasan ya, Pak. Tapi kebebasan ada batasnya. Kalau terjadi seperti yang dikatakan oleh Mas Agus ya, Cak Agus tadi itu, kita sebagai orang yang bijak, maka kita tidak boleh terus membumbui tambahan, nambahi. Perilaku bijak seperti kita, ya kita meluruskan, memberikan pencerahan, kalau bisa. Jadi diluruskan bagaimana kita harus hidup beragam, toleransi, hidup memahami orang lain, berbagai macam sudut pandang, berbagai macam latar belakang kita harus itu. Tidak boleh lah. Jadi memberikan solusi, memberikan masukan lah. Gitu. Kalau tidak bisa seperti itu, tidak boleh kita mumbu-mumbui tambahan. Atau lebih baik diam. Nah itu. Kan ada orang itu komentar gini, kemudian sama ditindangi ini, tempat-tempat gitu. Itu diantaranya itu. Jadi sikap bijak kita adalah memberikan pencerahan. Supaya orang itu sadar, supaya itu bisa paham bahwa hidup ini butuh tentang pemahaman selain pemahaman pada diri kita sendiri dengan itu memahami orang lain yang ada di sekitar kita. Itu Mas Tandra.
0: Iya baik. Memang ya Ustadz ya tadi uang yang channel misalnya gak iso ojo dadi kemerlu. Lah misalnya gak iso membantu yo menengoai ngono ya Ustaz nggih.
1: Lebih baik diam.
0: Soale jeneng saiki ku usume ku kalah menang nyelek Ustaz. Dadi lak kalah iku misalnya kalah iku wani iki, wani nyengol. Cek ketok gak salah. Terus gimana Ustaz kalau menghadapi sifat yang begitu gila misalnya dia ini gak gelem kalah pokoknya lah misalnya debat ngono wis pokoke kalah menang nyilek wis gak kena disumpahin gol blas. Bagaimana kita sebagai
1: kalau orang salah biasanya playing
0: victim
1: ya, jadi kayak dia itu benar. Jadi kita kembali pada ajaran Rasulullah, kembali pada baginda Rasulullah. Kalau kamu diajak untuk berdebat dengan orang lain, lebih baik diam, nggak usah diladeni. Itu solusi. Nah itu makanya dikatakan ada satu surat yang khusus mujadalah. Ya itu loh, mujadalah. Mujadalah itu apa ya, padu-paduan. Sampai ditulis seperti itu loh dalam satu surat itu. Artinya apa? Hidup ini kalau orang sudah nyengol, merasa dia lebih baik, lebih pinter, lebih pandai, nah lebih baik diam. Karena apa? Gak ada gunanya.
0: Iya, tuas,
1: gak ada gunanya kita.
0: Tuas saur manuk ya, saut manuk tok ya.
1: Saut manuk. Menghilangkan apa? Membuang-buang energi. Begitu hidupan ini. Nah. Jadi orang yang pinter, cerdas, dia akan diem. Itu ciri orang yang pandai, pinter. Nah itu. Ini Mas Sandra.
0: Monggo jan ning lak menyinggung terkait dengan apa ya debat-debat ambek kanca, ambek rekan kerja, ambek dulur. Iku biasanya Cak Ning iki selalu pernah lah ya mengalami itu. Lalu Cak Ning kira-kira sampean iku ya apa? Apakah diam saja? Loh, soalnya ngene lho Ustaz. Lak ngomongno diam ya. Iku ngene, kadang dikane wis kon iku aja direken, wis kon meneng wae, sabar innallaha ma'a sabirin. Iku teori, jare ning iku teori. Lah wong mangkel ya mangkel ae ngono. Ngono Ustaz akhir. Jadi yo jenenge sabar iku yo ono batase lah ngono Ustaz. Jadi kadang orang iku lak di apa ya, mesti kalau sudah tersulut emosi itu sulit. Iku terus gimana dong?
1: Jadi gini, contoh aja kehidupan masyarakat terkecil kita itu kan dalam rumah tangga. Jadi rumah tangga itu bisa bubra, bisa congkra, ya, bisa pisah sampai cerai. Gara-gara apa, Mas? Satu, nggak mau ngalah. Jadi yang laki nggak mau ngalah, yang perempuan juga mau ngalah. Coba salah satu bisanya ngalah aja. Kalau ada suaminya nada tinggi, dia harus itu nada pelan. Coba kalau sama-sama nada tinggi, apa yang terjadi? Ya akan bubra pasti. Makanya pemahaman dalam kehidupan yang sosial terkecil di dalam rumah tangga kita itu adalah satu, wis ngalah. Umpama suaminya ada masalah, itu kan kadang-kadang marah. Nah itu istri harus tahu diri. Enggak boleh itu, harus apa, saling saur manuk istilahnya. Gitu. Nah ini makanya banyak perceraian ya, di dalam masyarakat. Karena apa? Cici gak gelem ngalah, gak gelem ngalah ya. Makanya saya ajari dalam rumah tangga kami ya, saya dengan istri saya, kalau kan ada jenenge sipati menungso, yono sing apa marah, kadang iki sabar ya, gitu. Jadi itu saling memahami yang saya ajarkan itu. Kenapa? Ya tetap manusia hidup ini harus pernah marah. Karena apa? Itu sebagai apa ya?
0: Bumbu.
1: Jangan hidup. Sekolah hidup ini. Lawonya hidup ini. Kalau orang nggak pernah marah, ya duduk uang jenengi malaikat.
0: Tambah ikat. Jangan kok lawang wedo lah misalnya bojone menengnya. Kemono menengai, ngono lah salah juga. Gue lah di sini ini salah. Gue menengai cari ini gak ngereken ngono Ustaz.
1: Makanya kita harus tahu menyela-nyelai bagaimana kita harus diem, harus bicara, itu kan ya. Makanya hadis Rasulullah itu betul diperhatikan, insya Allah selamat. Salamatul insan bihifdzil lisan. Selamati wong, selamati menungso itu dengan menjaga lisannya, ya mulutnya. Ini bahasa kasari cocoti. Nah itu, ini iso njogo iki, masya Allah wes. Kantor, di lingkungan sekolah wes macam-macam. Ini iso njogo ini apa jenenge lisan insya Allah. Coba. Akhir-akhir kemarin itu kan rame. Ono kasus sampai itu anggota dewan sing rame gitu. Apa Pak Roji tak coba gitu. Kenapa? Karena omongan. Gitu kan ya, di antaranya. Makanya kalau zaman akhir ini orang yang bisa pandai-pandai menjaga lisan akan dia selamat. Itu di antaranya Mas Tabra.
0: Baik, baik. Baik Ustaz, kita cahaya pagi selama 1 jam tapi kita jeda untuk dengarkan lagu sama-sama nggih Ustaz nggih. Ustaz tetap di sini aja, nanti kita akan lanjutkan lagi setelah lagu nggih Ustaz nggih. Tetap di cahaya pagi, Cane mangkil enggak ada pertanyaan silakan tetap bisa dikirim lewat WA 0896021119.
1: Monggo.

0: yang ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Gecane sama ning tasih ring serangkaian Cahaya Pagi, kita tasih sarangan kalian narasumber kita dinten iki nggih kalian Ustaz Ismail. Ustaz masih bersama kami nggih Ustaz nggih.
2: Alhamdulillah. Terima kasih Mas.
1: Baik, Ustadz, kita akan bacakan pertanyaan lagi yang sudah masuk melalui WA. Kita bacakan nggih Ustadz nggih. Sebentar. Oke, Ustadz, ini Cak dari Cak Dudi Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Pertanyaan ngeten Ustadz. Seringkali Ustadz prasangka menjadi akar dari perilaku intoleran. Apa langkah awal yang paling efektif untuk mengikis prasangka terhadap kelompok lain? Saya ulang ya. Seringkali prasangka menjadi akar dari perilaku intoleran. Apa langkah awal yang paling efektif untuk mengikis prasangka terhadap kelompok lain, Ustadz? Monggo, Ustadz.
2: Terima kasih, Mas Dudi. Pertanyaan yang bagus sekali. Karena di era keterbukaan informasi ini kadang-kadang kita juga ini melakukan peran tentang prasangka kita banyak yang banyak menyebabkan intoleransi ya. Begini, supaya kita tidak terjerumus terperangkap di dalam intoleransi karena perasaan ya, kita mengasah bahwa kita mengembalikan bahwa hidup ini tidak boleh tidak boleh berat prasangkanya, harus seimbang ya nanti supaya hidup ini cerdas ya.
1: Rodok mikir kudune nggih Ustaz, gak prasangka tok nggih.
2: Prasangka tok nggih. Karena apa? Belum tentu apa yang kita prasangkakan dia itu berbuat itu. Karena itu. Makanya kita harus seimbang antara prasangka. Enggak boleh tapi kita tidak boleh juga mengedemankan pikiran terus ya akal terus ya. Tapi
1: harus seimbang,
2: ini makanya hidupnya harus terasa rasa itu rasa. Makanya hidup ini kan harus kita jeli Mas ya, harus pinter pandai kita hidup di mana, nah kita hidup berada di mana, itu orang yang pandai itu ya. Jadi umpama ya contoh orang hidup itu di kuto nak desa kan beda kan ya. Nah, desa umpamanya nih ya, kadang prasangka kita itu banyak ya. Artinya apa? Kita itu harus memahami hidup itu di mana. Nah, ini nanti akan menjadi orang pinter. Orang bisa hidup. Paribasan gini. Ini urip nak kuto, kudu kandel, dompeti. Urip nak desa, kudu kandel, kupingi.
1: Ngaten nggih.
2: Soalnya dekati wong desa iku kan ya apa? Wis rasane.
1: Iya, soalnya ya iku mulane ning kutho kan padha omahe dhuwur-dhuwur pagere ngoten nggih.
2: Dhuwur-dhuwur wis.
1: Nggih.
2: Apa? Sibuk kerja.
1: Nggih.
2: Tadi berangkat, pulang wis sore wis capek ya. Jarang apa? Ngerumpi.
1: Nah,
2: nang desa beda, Mas.
1: Nggih.
2: Itu makane kudu kandel kupinge. Tapi itu tembung Jawa nggih. Sing lakoni iku adem ayem. Sing lakoni adem ayem. Urip itu sing lakoni adem ayem, sing nyawang kakean
1: panas.
2: Cangkem.
1: Panas.
2: Kakean cangkem. Ya apa carane iku mau? Yo pinter. Pinter nyelek awak. Nyelek awak iki Mas ya. Gitu. Ngoten lho diantarane. Jadi simpel aja nih. Pinter apa? Pinter nyele awak. Ojo sampai apa? Ojo sampai nyawang wong toh akhir apa? Nah, disawang seneng. Tapi nek kakean nyawang wong sing kono dadi kakean cang.
1: Baik. Ustaz, sebenarnya ini ada yang mau telepon, cuman karena waktu kita terbatas ya Yose. Nyuwun pangapunten nggih cak ning nggih sampean kok mlebune karen-karen ya waktune paleno wis entek ngono ya, karena ini ada waktu kita untuk menarik kesimpulan dari perbincangan kita. Monggo Ustaz, kesimpulan ini kita sepundi menurut Ustaz terkait dengan menjaga harmoni, pentingnya toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Monggo Ustaz.
2: Oke, jadi kesimpulan daripada hidup harmoni, toleransi dan ini. Hidup ini harus ngerti mas, paham bahwa hidup kita itu hidup tidak sendiri, hidup bersama orang lain. Dengan kebersamaan kita akan lahirlah hidup yang harmoni, harmoni, serba serasi, saling menghargai, saling mencintai, itu akan hidup. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, hiduplah dengan apa? Rukun, damai, menghargai satu sama lain, meskipun beda agama loh ya, meskipun beda agama. Nah kita tahu latar belakangnya orang lain, sehingga apa? Hidup ini terasa bahagia, hidup ini akan apa? Tenang. Nah itu yang diharapkan itu. Nah, maka salah satu ajaran kita, ajaran Rasulullah SAW. Contoh kita tidak boleh mencela dari tempat ibadah orang lain. Karena apa? Di situ orang lain akan mencela ibadah kita. Nah itu otomatis. Oleh karenanya hidup saling menghargai, hidup saling mencintai, itu ada yang diharapkan oleh agama kita. Diharapkan semua manusia. Nah, maka titik awalnya harus paham orang lain. Orang lain pasti akan paham pada kita. Itu di intinya ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan ya.
1: Baik, matur nuwun Ustaz Ismail sama sarangan wonten Adi Cahaya Pagi. Mugi di lain kesempatan kita sakit pepanggen maling nggih Ustaz nggih. Baik, sehat.
2: Nggih. Agama kita bisa apa? Agama kita bentuk daripada toleransi itu bisa mewujudkan seperti ibadah yang akan kita lakukan, yaitu Idul Kurban. Itulah itu. Itu bentuk toleransi pada kita. Salah satu ibadah yang dimana kita hasil menyembelih itu bisa dibagikan terhadap keyakinan yang orang lain, yang membutuhkan. Jadi tidak pandang bulu ini sesama agama apa itu, tapi orang ini adalah bentuk sosial daripada
1: toleransi
2: agama itu. Nah, oleh karena itu saya mengharapkan bagi yang muslim saudaraku, saya harapkan nanti puasa 2 hari berarti tanggal berapa yuk? 25, 26 puasa tarwiyah dan puasa arafah ya. Saya mengharapkan itu supaya amal ibadah kita tambah banyak, tambah bagus, dicintai oleh Allah.
1: Terima kasih. Matur nuwun Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Chandra.
1: Nggih, sami-sami Ustaz. Nggih. Nggih, cak niku nggih sarangan kalian Ustaz Ismail wonten di Coro Cahaya Pagi. Cak ning Chandra sing ngancani penuh sampai mengko jam 10 awan. Kita akhiri Cahaya Pagi. Mugi-mugi napa sing sampun kita bahas iku saged maringi manfaat kagem kita sedaya nggih cak ning nggih. Nggih pun cak ning nggih tase wonten ing Tanjung Perak Pagi, cara akhiri Cahaya Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.

Ning, cukup semene siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Canting Dinas Kesehatan Surabaya terus ningkat no kewaspadaan potensi penyebaran hantavirus. Masih ning kutha Surabaya sik gunung terkonfirmasi indikasi muncul virus iki. Kepala Dinkes Surabaya Dr. Billy Daniel Masah nyaluk masyarakat jaga kebersihan lingkungan, gawe masker lan nerapno gaya hidup sing sehat. Kabelane janing Pemkab Bangkalan nglibatno para kader Posyandu gawe nglaksanakno pendataan calon penerima manfaat PMBG, utamane gawe ibu hamil menyusui lan balita non PAUD. Kadis Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan lan Perlindungan Anak Kabupaten Bangkalan Sudiyo nyatakno, pendataan iki dilaksanakno ning 273 desa sak Bangkalan. Harapane pendataan iki sebagai penunjang penurunan kasus stunting. Jani kumayorek, woro-woro jam 6 isu iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

0: Cak Ning sampean sik ning serangkaian Tanjung Perak pagi, tapi saat ini wancine kita midhangetaken siaran Bangun Desa edisi Senin tanggal 12 Mei 2016 ngangkat judul Bakat Anak. Sugeng midhangetaken.
1: Sugeng pepanggian malih kalian siaran Bangun Desa lumantar perumpat RRI Surabaya. Enjang meniko sengojo ngangkat topik
2: Bakat Anak.
1: Kita saking studio ngaturaken sugeng enjang lan sugeng midhangetaken. Sumangga.

0: Dah yo, yo dua anak siji kok koyok ngene. Mosok dikon sinau angel cek gilani. Ya Allah, ya Allah. Sampai UTS oleh nilai yo mek 50 niki. Mbah dua anak kok koyok ngene. Mosok kok pergaan omah iki kok mbak bengak, bengok nyanyi ae. Terus piye niki aku duwe anak koyok ngene iki. Mene buane mergawe yo gak balik-balik sisan.
1: Abidin. Bidin, assalamualaikum.
0: Sapa nih iki? Wis ora tak kebude-bude koyo ngene ana tamu sisan. Ya, sapa iku?
1: Mutia iki lho.
0: Ealah, Mutia. Ya mlebu amu, sik mlebu lungguh kono sik. Sik aku tak gawe klambi kene sik. Ana apa mut lungguh kono wis?
1: Amyo apa kabar ya Bidin?
0: Alhamdulillah apik, suwe gak ketemu awakmu aku. Alhamdulillah ya apa kabarmu?
1: Wapi aku iki.
0: Alhamdulillah. Wih. Lulus tak kuliah moesan.
1: Ya wis, awakmu iki wis nikah ya sendiri anak.
0: Iya, aku wis nikah wis pirang tahun mingi to mut-mut awakmu sih kon Malaysia gak balik-balik. Aku nikah wis 7 tahun iki wisan.
1: Lho, anakmu umur piro emang ya Bidin?
0: Anakku 5 tahun luweh 6 tahun nih san. Anakku wis mlebu kelas 1 SD saiki wisan.
1: Wes gede ya dadakno ya arek yo.
0: Iya, wis 6 tahun nesan. Wingi ku wis umur 4 tahun wis tak lebokno TK, gak adek playgroup, gak adek PAUD, langsung TK.
1: Oh, iso kok langsung ngono.
0: Iya, kene oleh sik nang desa gak popo oleh.
1: Oh, oleh.
0: Iya. Ya tapi lho ya aku budek mung ngrasak anakku. Mosok lho ya. Cek kelas 1 UTS iku ya biasanya kan arek cilik sregep-sregep sinau to ya. Anakku lho gak gelem dengan sinau. Senengane iku ya nyanyi ae nang jedeng nyanyi, nang kamar nyanyi, mangan ya ambek nyanyi. Lah ya bayangno si aku dadi pae lak ya. Aduh, krungu suarane. Ya Allah, wes
1: mbok takoki karepe opo?
0: Iya.
1: Sinau diajari.
0: Aku lho wis ngajari sinau bendina iku ya jam 07.30 tak wajibno sinau. Tapi kok yo opo yo gak nyaut-nyaut.
1: Gak gelem ta emang.
0: Yo gelem tapi lho arek gak nyaut to ya ancene.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Duh, oh nggih Bu monggo-monggo pinarak.
2: Waduhan kok guayeng cerita opo ae.
0: Yo, iki lho aku duwe kanca wis gak ketemu 7 taun ya opo Bu ya.
2: Reuni ta.
0: Iya.
2: Kanca kuliah.
0: Yo, oh gak iki aku SMA nya mbek arek iki.
2: SMA.
0: Aku lak yo gak kuliah sih langsung kerja langsung rabi.
2: Oh iya.
0: Ya arek iki kan sik kuliah nang Malaysia.
2: Iki sapa sing nyanyi?
0: Ya iku anakku lho nyanyi nang jedeng iku lho.
2: Lho ala pinter
1: senengane nyanyi Bu arekku Bu.
0: Ya opo sih Bu? Arek lho gak iso sekolah nang. Dikon sekolah males. Dikon sinau lho yo gak iso-iso. Nilaine blok. Ya pusing sih Bu aku.
2: Tapi suarane enak ya.
0: Ya lek suarane sih lho lumayan sih Bu.
2: Suaramu lek yo enak sih.
0: Aduh lek suaraku wis koyo koyo ngono iku lah Bu.
2: Nuruni yo bakal.
0: Tapi awakku biyen ayo sekolahnya sih pinter sih Bu. Arek iki lho, sekolah lho cek angel dikon sinau.
2: Gak gelem.
0: Gak gelem
2: sinau.
0: Iya, gak iso sinau-sinau kok yo nangis.
2: Lanang ta?
0: Iya lanang sih Bu yo.
1: Paling disneni paling kok Mbak Abidi.
2: Iya wedi paling Mbak Abidi ini yo. Aja nyeneni ae ta.
0: Ya anak Bu, iku
2: rezeki, anak iku anugerah lho mbok seneni ae lah sakno sih.
0: Ya bingung ya Bu ya apa maneh dikon sinau ku angel. Oh kok pergaweane ku nyanyi ae. Nang sekolah jare ku senengane bungok-bungok nyanyi. Lah ya aku ditegur gurune sih aku koyo ngono iku.
2: Lho ditegur gurune.
0: Lah gara-gara gak isak gelem sinau. Nyanyi sak nggon-nggon. Iya. Lah ya kak yo bingung ya niku aku kudu piye. Kelas 1 Bu.
2: Kelas 1.
0: Iya, wis seneng nyanyi.
2: Tak koyo ngene iki.
0: Lho ya apa?
2: Lho pinter sih.
0: Ya piye maneh Bu ya, tapi ya sekolah iki lho Bu, ya bingung aku kudu apa ngene iku.
2: Oh, tapi dipanggili gurune terus.
0: Ya aku pernah
2: kenaikan ngene iku.
0: Iya.
2: Pilek seneng nyanyi ta larek sakno arek iku.
0: Ya.
2: Sik anu apa takonono dhisik.
0: Wis tak celoki anakku sik.
1: Ya, ya, ya.

0: anakku wis mari. Iya, mari tengah jeding, mari adus, mari opo. Iya, iki salaman mbek iku bulekmu sing wingi tekan Malaysia.
1: Iki ibuke. Aku ajaran nyanyi po.
0: Aduh.
1: Guyang-guyung ini tok.
0: Malah dilulu ngene iki arek ya opo ngene iki.
1: Lah iya. Apa iki ya? Senengane nyanyi lagu-lagu anak-anak. Pinter kan?
2: Pinter ya, Bu.
0: Ya gak kame anak-anak tok arek iki kak ya iso nyanyi lagu sing saiki. Soale arek iki lho ya seneng nyetel-nyetel musik
1: ngono iku. Iya,
2: Bu ajari ta iki abi.
0: Ya enggak. Ya arek iso-iso dhewe.
1: Nangone sekolahan iku masuk di dalam apa ngono iku jenenge?
0: Oh, ekstrakurikuler iku ta.
1: Durung ana ya kelas 1.
0: Ono. Arek iki sik belajar menghitung, belajar apa. Tapi lah arek iki lho gak iso kali-kalian, Bu. Iso emet 1 tambah 1 tok ya. Apa ya bingung aku.
2: Kali-kalian
1: tambah-tambah sekolah maju berarti
0: iya
1: maju banget ya
0: tapi ya apa mana ya arek mek iso ditambah 1 tambah 1
1: iku lho golek ono menyanyi iku nang RRI iku lah ono Taman Gembira apa idola anak elokno cek arek iku berkembang ngono lho
2: iya salurno
0: lho kayak malah gak gelem sekolah cek arek koyo ngene iki engko iki
1: ya engko lek wis misale apa jenenge akademik iku gak selalu harus jadi patokan ngono lho.
0: Oh alah.
1: Soft skill iku penting.
0: Duh.
1: Iku ya bahkan ibu-ibu PAUD iku mau gak mlebu PAUD
0: yo. Aku gak mlebu PAUD langsung
1: iki. Iku kudu iso membaca bakat anak itu seperti apa. Wong tuane yo ngono.
0: Adek ngono ta Bu yo.
1: Iya. Supaya besok-besok iku akeh yo wong sing golek gaweanku gak cocok ambek latar belakang pendidikan ku akeh. Misale nyanyi iku pakar hukum yo ono. Misale dokter iso nyanyi yo ono, dokter iso nglukis yo ono. Malah apa iku dadi penggaweane.
0: Ngono.
1: Dadi hobi itu yang hobi yang dipupuk atau dikembangkan. Iku iso dadi mata pencaharian aja wedi aja diseneni arek male musuh.
0: Duh, tapi ya apa sekolah engko gak genep ngono
1: nang. Yo alon-alon. Misale ayo ngrungokno lagu ambek sinau ya nak.
0: Oh ngono.
1: Aku biyen iku ya lek sinau sebelahku radio.
0: Oh teknik iki ngono ta Bu. Gak apa-apa arek ngono iku
1: yo. Beto-beto kan.
0: Oh iya.
1: Ono sing metenteng, ono sing ono sing nganggo hiburan, ono sing ngopo. Lah iku kudu wong tuwa iku kudu peka.
0: Oh, koyo ngono.
1: Iki ono Bunda PAUD iki ya teko sawahan Bu Siti Solikah itu. Iku cerita bahwa ibu-ibu PAUD, ibu-ibu guru TK itu wajib mengetahui bakat anak.
0: Loh.

Menurut saya sendiri, bakat anak itu kan harus digali ya, istilahnya dalam artian apa sih yang disuka dari anak. Kan tidak semua anak itu pintar di dalam pelajaran aja, mungkin dari olahraga, nari atau apa itu. Jadi kita gali kesukaannya apa, hobinya apa ya, baru kita arahkan dari dini. Anak itu pasti sudah menunjukkan bakatnya. Kegemarannya apa itu, seperti pengalaman saya sendiri. Jadi putra saya itu dari kecil sudah suka olahraga dan suka berhitung. Sampai sekarang seperti itu, dia sukanya itu. Jadi kita supportnya, arahkan dia atlet, istilahnya seperti itu. Jadi apa, tapi olahraga apa yang dia seneng, yaitu kita gali dari situ. Kalau peran keluarga untuk anak itu sangat besar sekali, karena anak terutama itu kan memang lingkup keluarga ya, yang harus apa ya, sangat-sangat mendukung dan mensupport. Karena ya lingkungan kecil terkecil itu ya di keluarga. Seperti itu juga kita mempunyai, dari dulu kita mempunyai batasan-batasan dari anak kita usia. Saya memegangi HP anak saya itu usia SMP kelas 2. Itu baru saya membelikan HP pada anak, itu pun kita batasi. Jadi kita memberikan batas hari apa megang HP. Kalau waktu itu karena ada pembelajaran ya, tapi kita dampingi. Karena anak itu ya itu tadi, terlahir tidak hanya untuk prestasi di pelajaran aja ya. Jadi anak itu tadi mempunyai bakat sendiri-sendiri. Jadi kalau memang anak itu nggak pandai di akademik ya, berarti pasti ada yang di luar akademik dia. Jadi kalau sudah ketemu nih, ketemu bakatnya, ya itu harus ditunjang dengan, ya kan ada sekarang ada macam banyak-banyak ini ya, khusus macam-macam, dari nari, nyanyi, melukis, menggambar, bahkan olahraga apapun ada kelasnya ya. Memang pendekatan itu tadi yang harus dilakukan utama ya. Kita mengarahkan. Ini mengarahkan aja. Kita umpama sudah mengetahui si A ini ada bakat ini, kita menyampaikan ke orang tuanya. Kalau orang tuanya istilahnya mau menerima apa yang kita ini, alhamdulillah. Tapi kan kadang juga ada orang tua yang enggak mau ya, istilahnya, oh enggak anak saya enggak usah. Nah, itu tergantung beliaunya. Cuma kita mengarahkan. Sebaiknya Bu, karena anak putra ibu ini berbakat seperti ini, monggo bisa digali.

0: Loh, iku lho ya, wis bener kan?
1: Alah, kaya ngono dadine.
0: Bakatiku dan bakat iku nanti akan mengikuti prestasinya. Jadi misalnya seni nyanyi, ya elok nang lomba-lomba nyanyi, gak menang gak popo. Pertama dhewe wani, belajar wani, maju nang panggung iku arek cilik kan gak kabeh wani.
1: Iya. Berarti kaya ngono ya penjelasane, Bu yo. Aku ya lagi ero iki, Bu yo. Berarti salahku yo, berarti selama iki aku ya salah, Bu yo.
0: Ya gak salah. Karena akademik iku wong tuwa iku kan ngene. Lho, arekku nilaine elek, kok pas gak munggah ngono.
1: Iya, berarti kok kaya ngono, Bu, soalé.
0: Alon. Memang akademik saya ini lah diutamakan yo, maksudnya kayak kenaikan kelas, tapi lebih baik anak itu paham daripada nggak paham. Soalnya arah-arah saya ini kan pokoknya melbu kelas, mari ngono meneng ngantuk, ngono guru nih ngomong apa, ayo bosen, mari ngono apa dipanggil, roro nilai-nilai.
1: Iya lah, kayak ngono ikut tak udah ini Bu yo.
0: Jadi lek apa jenenge lek arek sekolah iku aja didenteni.
2: Berarti pintere arek iku kan akademik tok ya Bu.
0: Iya, bener.
2: Akademik yo ana.
1: Walah.
0: Iku kudu imbang, malah misale lek apa lebih teko non akademike yo gak popo.
2: Disalurno ngono yo Bu yo.
1: Walah.
0: Nek ana rezeki kursus no.
1: Walah. Ya, pikirku ku Bu yo wis penting akademik sekolah iki wis juara 1 2 3 alhamdulillah. Sampe gak jeblok lagi iki jeblok terus aku yo bingung. Oleh awak dhewe ku kate tak teman-teman iku yo sakno areke. Tapi gak di teman-teman iku yo areke nilaine jeblok terus. Ah. Semua yo bingung aku duwe anak koyo ngono.
0: Harus imbang lah. Orang tua itu harus mengimbangkan antara yang non akademik ame akademik. Ono kancaku iku yo, biyen kuliah iku nilaine A. Ujian skripsi A. Dan gak dadi apa-apa.
1: Duh, gak dadi apa-apa Bu yo.
0: Mungkin gak duwe soft skill.
1: Malah ngono.
2: Paling biyane gak diasah Bu yo, gak ditelepe wong tuane paling.
0: Bener, dadi dhewe pinter nang ngene kuliah, tapi gak mungkin gak serawung mbek koncone. Gak berkembang bakate ya iku wong tuane sing gak cerdas melihat
2: itu mau.
1: Ya Allah ya. Sakno anakku lek ngono ya tak gemblengi koyo ngono bendino.
0: Apa jenenge lukis iku gak apa-apa lukis saya menggambar rapi mewarnai. Iya. Dia eksplor dengan mewarnai gak apa-apa.
1: Ya sakno anakku lek ngono kok meneh-meneh berarti wis tak ben nek nyanyi sementing gelem sinau. Apa engko tak coba teknik iku titik-titik sinau ambek nyanyi itu ya apa ben berubah.
0: Gini, 1 + 1 wah dhek kan
1: seneng kok. Oh iya. Kayak ngono ya ya. Jadi deh,
0: oh kok nyanyi ya aku seneng ah nggak
1: gini. Ngono ya. Iya. Is kok kapan-kapan tak coba elek ngono anakku. Sementing gelem sinau wes. Alhamdulillah.
0: Oh, bakat nyanyi sih.
1: Yo,
0: mungkin
1: iya
0: nurun.
1: Iya paling iya ya Bu yo. Awak
0: biyen apa ibumu masuk ngerti biyen kowe cilikmu ya opo.
1: Iya. Ya soalnya aku kayak ngono ya. Soalnya biyen aku karo ibuku ya disentai terus dikon sinau terus mangan iki aku kayak ngono nang anakku. Iya kok gawe.
0: Yo saiki dirubah yo. Soale arek saiki ku angel.
2: Iya betul.
0: Antara disentak iku gak gelem.
1: Di los ku kok yong.
0: Berot.
1: Ngono.
0: Lama apa ae
1: kok arek
0: saiki. Jadi kudu ono trike ono tipsnya. Walah. Bagaimana mendidik anak.
1: Walah, iya. Aku ya lagi mau dikandani Ibu Siti Solihah mau lek gak dikandani ya gak ero aku.
0: Iya, bener kan itu berarti tidak semua akademik itu menjanjikan masa depan. Non akademik ya gak apa-apa. Ya makane sering-sering nyanyi bareng.
1: Oh lah. Iya.
0: Sambil memasukkan akademiknya.
1: Iya.
0: Ya wis aku tak nyuwun pamit ya.
1: Iya, wis adat matur suwun Bu yo. Ya Allah, ya waalaikumsalam.
3: Cak Ning, cekap semanten siaran Bangun Deso. Kita saking studio ngaturaken sugeng pepisahan ngantos pinanggian malih ing sanes wekdal kanthi gelombang soho jam ingkang sami. Nuwun.

0: program dolanan bal-balan nang Pro Papat RRI Surabaya gawe nyambut pesta bola Piala Dunia tahun 2006 likoriki bakal nyampe no sejarahe Piala Dunia FIFA sing awale digagas Jules Rimet. Piala Dunia pertama diselenggarakno tahun 1930 nang Uruguay. Ono 13 tim sing melok lan dimenangno Uruguay samarine ngalahno Argentina 4-2. Turnamen iki sempat mandek nang tahun 1942 lan 1946 merga ono Perang Dunia keloro. Nah, Cak Ning, iki lho poin-poin pentinge sejarah Piala Dunia. Sing pertama, awale dimeloi 13 tim peserta. Terus nambah dadi 14 peserta nang tahun 1982. Tahun 1998 ono 32 tim lan terus nambah sampai saiki dadi 48 tim peserta. Sing keloro Cak Ning, negara Brasil dadi pemegang rekor sebagai negara sing duwe gelar juara paling akeh. Brasil wis ping 5 nyabet gelar juara, yaiku nang tahun 1958, 1962, 1970, 1994, lan tahun 2002. Poin ketelu Cak Ning, ono perubahan bentuk trofi Piala Dunia. Awale Piala Jules Rimet sempat digawe mulai tahun 1930 sampai 1970. Terus diganti trofi Piala Dunia FIFA sing dirancang karo Silvia Ganzaniga. Poin ke-4. Nah, nang tahun 2022 Qatar jadi tuan rumah pertama wilayah Timur Tengah sing diselenggarakno pas wayahe musim dingin. Nang ajang iki, juara bertahan Argentina berhasil menangno Piala Dunia tahun 2022. Poin ke-5 Caning, tahun 2006 Piala Dunia dilaksanakno nang Jerman sing dimenangno Italia. Nang tahun 2010, tuan rumah Afrika Selatan, negara Spanyol berhasil nyabet juara. Tahun 2014, tuan rumah Brazil dimenangno Jerman. Tahun 2018 diselenggarakno nang Rusia, negara Prancis berhasil dadi juara. Poin terakhir Caning sing ke-6, tahun 2006 likur iki Piala Dunia digelar nang Kanada, Meksiko lan Amerika Serikat. Saiki ono 48 tim sing dibagi nang 16 grup. Iku mau Caning sejarah Piala Dunia, ojo lali terus nyimak ajang pesta bola dunia nang Pro Papat RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Aji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak sampean semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Sampean iso gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saking Gubernur Jawa Timur Kofifa Naparawansa nyampe no rasa banggane mergo tingkat keterserapan lulusan SMK ning wilayahe 91,46% melalui penerapan program bekerja melanjutkan lan wirausaha atau BMW sing didukung penguatan sertifikasi lan praktik industri. Berdasarkan data teko Kemendikdasmen ono 155,425 lulusan sing rinciane 55,83% lulusan kerja, 20,79% wirausaha lan 14,84% lanjutno kuliah. Jane kuwi ya rek woro-woro jam 7.